0: batas sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar lagi bahasa Jawa bersama dengan Wak Jermin. Okey, Wak.
1: Ya, yeah,
0: hari ini. Hari ini Wak nak kongsikan perkataan apa untuk para pemiring kita?
1: Dina iki ayat dia kaya gini lah ya. Matur nuwun kabeh, podo sing setia bareng kita.
0: Okey, maksudnya kat situ, yeah, terima kasih kerana setia bersama kami.
1: Betul.
0: Okey, jawanya. Matur nuwun kabeh.
1: Ya. Yeah.
0: Podo
1: setia.
0: Setia
1: bareng kita.
0: Bareng kita.
1: Ya.
0: Yeah. Terima kasih kerana setia bersama kami. Itu okay. Ayatnya, ayat yang selalu kita dengar kan DJ sebut
1: penak,
0: kan.
1: Penak. Penak apa penak?
0: Boleh kan? Senang je lah.
1: Senang je.
0: Sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Sepatah sedino untuk apa?

0: Eh, hujung minggu ni nak pergi mana?
1: Aku nak ajak kau ni pergi program adani kita di Dewan Raya Taman Desa Skudai 22 Ogos nanti.
0: Eh, menarik ke?
1: Jangan cakap lah. Memang menarik. Eh, tahu tak dekat sana ada banyak program. Ada jualan rahmah, pemeriksaan kesihatan, isukan, cabutan bertuah.
0: Sesuai lah tu kita nak bawa satu keluarga.
1: Bawa batal pun tak apalah.
0: Eh, kau ni.
1: Jadi jangan lupa tau. 22 Ogos nanti di Dewan Raya Taman Desa Skudai kita boleh jumpa dengan DJ Lin Jowo, DJ Nurulista dan DJ D di program Mandadi.

0: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

0: kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap. Lain dari yang lain.
1: Nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
0: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
1: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku. Pasti.

0: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya. Selamat pagi, Johor FM.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Jangan biar ketakutan mengawal diri anda. Hadapi cabaran secara berani, walaupun perlahan, dan lihat diri anda menjadi lebih kuat. Ketakutan hanyalah rintangan mental, dan keberanian muncul apabila anda terus bergerak meski rasa takut masih ada. Dengan menghadapi ketakutan, kita membina keyakinan, kebebasan dan kuasa untuk mengubah hidup.
3: Jari.

0: Bergegawe. Assalamualaikum, selamat pagi. 8.30 minit pagi sekarang ini. Sudah tibanya masa untuk kita sama-sama yuk dongar
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Zu.
0: Ya. Selamat pagi semua.
2: Selamat pagi Cik Merah.
1: Selamat pagi awaknya berdua. Apa khabar kawan-kawan?
2: Kamu baik, Alhamdulillah.
0: Sihat ceria hari ini kita.
1: Alhamdulillah, sudah selesai sarapan ke ni?
2: Sudah semuanya, Alhamdulillah. Kenyang, okay, perut, senang, hati.
0: Cik Merah dengan Lia sarapan apa?
2: Saya makan nasi goreng merah, telur mata, ada cili padi.
1: Nasi goreng merah? Nasi goreng merah hari ini, apa nak nasi goreng kita pula?
2: Yelah.
1: Kita kan hari ni saya macam biasalah, kalau macam minggu lepas kan Lia, saya dengan Zu, saya dah kongsi dah, saya bagi tahu saya selalu pagi-pagi sekarang ni sempat roti kering je, roti kering tau.
0: Roti kering.
1: Roti tu jadi kering. Dia bukan biskut kering je, roti pun ada yang kering.
2: Ada jemur.
0: Roti. Minggu ni tak ada nasi lemak
1: Tak ada. Tapi kebetulan ada akak kita ni kan, sebelum dia nak datang ke tempat kerja kan, dia kata, Dik, kakak dah belikan dik nasi impit. Rendang daging dik dengan kuah kacang dik.
2: Syurga untuk kakak tu
1: Syurga untuk kakakku. Tapi masalahnya kan, tak sempat lagi kita nak ngap. Tak sempat lagi.
2: Alamak tuan. Kejap lagi
0: lepas ni, okay?
2: Habis pukul 10 kang.
1: Zu pula macam mana Zu?
0: Zu, kita pun lepas konti layar, kita selesaikanlah dulu apa patut. Lepas ni baru kita sorang-sorang kan.
1: Okeylah. Yang penting dah isi-isi sikit lah sebelum kita memulakan tugasan harian kita.
0: Betul.
1: Sama je. Sebab apa? Kalau yang tak bekerja pun kat rumah kan, sebelum nak memulakan harian, urusan harian ni, kena isi perut. Jangan biarkan kosong tau. Nanti emosi pun terganggu tau.
2: Betul lah.
1: Rasa nak berhenti kuando je.
2: Nak mengamuk semua lah
1: kuando je. Okey, untuk waktu ni Zu, untuk rancangan apa kita nak kongsi pagi ni?
0: Okey, baik. Untuk hari ini istimewa sebenarnya. Kalau dari Negeri FM, kita ada laporan khas untuk dikongsikan kepada semua pendengar Yok Dong Aba. Hari ini kita nak jalan dalam Melaka ke, Lia?
2: Ya, hari ini saya nak bawa anda semua pergi berjalan-jalan bersama rodaku.
1: Dia jalan-jalan bersama roda dia, ya?
0: Okey. Dan kita ada tetamu istimewa juga ya, di Johor, Cik Merah kan?
1: Ya, betul. Untuk hari ini sebenarnya sangat menarik lah. Kita akan bersama dengan tetamu kita ni. Yang umurnya memang alang-alang cilik-cilik je. Mungkin dia silap-silap belum tentu panggil kita akak. Dia panggil kita acik je lagi.
0: Acik
1: ya? Adiknya umur 10 tahun. Kita pun, awak kena sedar diri. Awak pun dah penghujung-hujung 20-an.
2: Betul juga.
0: 10 tahun boleh akak lagi lah.
1: Boleh akak.
0: Nak lagi boleh.
2: Gen Alpha kan? Kalau 10 tahun kan?
1: Rasa
2: Gen Alpha ke?
1: Saya serahkan pada Gen Z.
2: Kita Gen Z. Okay. Jadi itulah antara yang kita akan bawakan kepada anda, dan juga berita-berita semasa dari negeri Johor dan juga Melaka.
0: Dan sebenarnya hari ini istimewa juga. Sebenarnya kami dari Zon Selatan nak kongsikan ada satu perkara menarik yang akan berlangsung pada hari Isnin. Kita simpan dululah ya.
2: Simpan dulu.
0: Kita simpan. Sebab kita berhibur dululah. Kita nak apa orang kata, tenangkan hati dulu. Nak kongsi banyak lagi ni. Jom. Okay. Selepas ini persembahan Andy Bernadi dengan lagunya Satu Peluang, semuanya untuk anda dalam
1: Yok Dong Aba.
0: Hero
1: Bege.

0: Bergegar eh.
1: Ya, 8.38 minit pagi, kembali lagi bersama dengan Zulia dan juga Mira dalam Yok Dong Aba.
2: Yup. Kami bertiga di sini temankan anda sampai pukul 10 pagi nanti.
3: Betul. Untuk sekarang 8.38 minit pagi, kalau yang mana merancang nak keluar, pastikan sebelum tinggal rumah, rumah dalam keadaan selamat dan bersih tau. Jadi semoga perancangan anda dipermudahkan. Kalau tiba-tiba siaran Yok Dong Aba ni terganggu, dengarkan kami bertiga ni melalui ATM, klik lah, senang.
1: Ya, betul-betul. Percuma. Okey, dan yang paling penting kan, hari ni yang mana bercuti tu luangkanlah masa 10 minit lah paling kurang kan. Pusing satu rumah, tengok dekat mana air bertakung, bersihkan. Sebab apa? Ini denggi meningkat lah.
2: Itulah you. Kena bersihkan, terlangkupkan lah mana-mana baldi yang atau
1: mana yang nak diterlangkupkan tu.
2: Terlangkupkan je.
3: Tapi betul lah, 10 minit je pusing lah sekeliling rumah. Walaupun kata kalau kata hari nak istirahat, takkanlah istirahat pagi sampai malam kan. Kita kena bergerak sikit. Karang tulang tu elok je dah jadi rapuh. Sebab tak bergerak sangat. Kena gerak.
2: Tua sebelum usia. Ya.
3: Aduh. Dia macam terasa sikit. Tapi betul lah eh. Saranan betul daripada Zoo ni, sebab memang betul peningkatannya apa, kes demam denggi ni. Jadi ini salah satu alternatif. Kalau dah kata Cik Merah, Zoo, Lia, rumah dah selesai bersih. Okay, pergi bersih pula kat tempat-tempat lain. Alah, jalan-jalan kat taman-taman.
1: Jalan lagi. Apa salahnya? Rumah jiran pun apa salahnya kan?
3: Bolehlah sekali.
1: Okey. Baik, untuk sekarang ini kita nak kongsikan apa antara perkara dan juga program yang berlangsung di negeri masing-masing. Zoom mulakan dululah, alang-alang kan?
2: Baik, silakan.
1: Okey, hari ini berlangsung Jelajah Kecergasan 2026 peringkat di, kalau kita tengok lokasinya, Politeknik Nilai Bandar Engstead Seremban Negeri Sembilan, bermula pukul 8 pagi tadi dah pun mula hinggalah pukul 5 petang. Ada macam-macam aktiviti menarik untuk anda manfaatkan, antaranya pagi ni ada fun walk, boleh berpeluh-peluh sikit pagi ni kan. Ada pertandingan aerobik or aerobic ton. Pertandingan fashion 3R pun ada. Saringan kesihatan, ini yang penting ni. Saringan kesihatan, bila lagi nak buat kan?
3: Ya, betul.
1: Okay, seterusnya saringan pergigian pun ada. Pameran-pameran kesihatan, ada program warga emas aktif dan juga jualan rahmah. Boleh ramai-ramai datang ya di Politeknik Nilai Bandar Engstead Seremban Negeri Sembilan, dari pukul 8 pagi sampailah pukul 5 petang. Okey, itu program yang pertama. Seterusnya, yang mana orang kata nak lebih mendalami adat-adat di Negeri Sembilan, lepas tu kita nak tengok juga sejarah-sejarahnya. Hari ni ini sesuai ni, sebab berlangsungnya Fiesta Unity at Museum Adat, Dinamika Adat, berlangsung 2 hari, hari ni dan juga besok. Kalau tak sempat hari ni, esok pun boleh pergi lagi. Kalau kita tengok ada pelbagai pengisiannya, pertandingan ada, persembahan kebudayaan, demonstrasi etnik Malaysia, Neon Walk, pameran agensi kerajaan dan swasta, Museum Corner. Ini berlangsung di Museum Adat Kuala Kelawang, bermula 7.30 minit pagi tadi sampailah pukul 11.30 minit malam. Ini boleh datang beramai-ramai. Kalau kita tengok objektif program ini, nak meremajakan museum. Jadi mungkin hari ini fokus program ini untuk Gen Z, Gen Z sekalian, adik-adik, bolehlah datang ya, sama-sama kita orang kata sambil berhibur tu kan, diselitkan juga dengan pelbagai pengisian yang bermanfaat, tambah ilmu.
3: Ya, baguslah.
1: Itulah dia antara berlangsung hari ini di Negeri Sembilan. Okey, kalau Melaka dengan Johor macam mana?
2: Okey, saya rasa mungkin Johor boleh mulakan dulu sebab di Melaka ni banyak yang kita
3: Melaka
2: nak kongsikan.
3: Banyak, saya dah boleh agak dah.
1: Jadi, Johor dulu.
3: Johor hilang pula apa yang Johor nak kongsi. Johor ada nak kongsi dua perkara je. Okey, iaitu hari ini sebenarnya 22 Ogos kan, di Dewan Raya Taman Desa Skudai Johor Baru pada jam 7 pagi tadi sampailah 6 petang, hari ini berlangsung untuk program Madani Kita. Iaitu akan adanya cabutan bertuah, jualan rahmah, pemeriksaan kesihatan, pertandingan isukan, pameran agensi kerajaan, ada juga khidmat yang percuma. Tapi salah satu yang menariknya yang saya suka untuk program ni kan, percuma pertukaran topi keledar, wak. Kita memang suka dengar ni. Percuma-percuma kita suka pertukaran topik lidah untuk 350 orang dewasa dan 50 kanak-kanak pada jam 9 pagi sekarang. Cepat-cepatlah buat pendaftaran dan buat sesi pertukaran ya. Dan semestinya juga adanya penyampai Johor FM hari ini, kita ada DJ tiga DJ tau, iaitu penyampai DJ Lin, DJ Nurul Lista dan juga DJ D. Mereka adanya program Yok Saing untuk program Madani kita ini, di mana akan membuatkan laporan juga dari semasa ke semasa bersama dengan kami lah selepas habis siaran Yok Dongaba ni. Ini yang pertama. Anak kongsi yang kedua. Yang kedua ni pun yang bagus-bagus ni, tuan-tuan dan puan-puan. Iaitu Bazar Buku Antarabangsa Johor. Ini dekat Paradigm Mall tu. Dekat sini. Jangan pergi Paradigm Mall kat Petang Ling eh. Dan jangan-jangan Paradigm Mall di Johor Bahru. Datang sini. Dah bermula dah semalam 21 hari bulan. Dijangkakan sampai 25 hari bulan lah. Semestinya lah ada jualan buku, ada pentas bercerita, adanya cuba busana Johor, jejak warisan, sudut bergambar dan juga ini yang sesuai untuk aktiviti keluarga anda. Itu dia kat Johor. Ada dua, Melaka apa cerita tu?
2: Okey, di Melaka.
1: Banyak sangat tu.
2: Dia tak adalah banyak. Dia sebenarnya ada satu pujuk program tapi aktivitinya tu. Sebabnya di Melaka nanti pada hari Isnin, ianya melibatkan kita ketiga-tiga stesen yang akan bergabung meletup ke babum. Dalam semangat aspirasi Malaysia 2026 yang diadakan di Melaka. Pada 24 Ogos 2026 hari Isnin ni bermula 10 pagi di dataran Menara Taming Sari Bandar Hilir Melaka.
1: Seronoknya.
2: Jadi anda yang berada di Negeri Sembilan, di Johor, boleh datang ke Melaka. Kita meriahkan lagi. Kita nak jumpa semua di DJ-DJ Johor dan juga Negeri Sembilan. Tidak semualah. Tapi ada beberapa.
3: Antaranya lah. Saya terpilih lah. Antaranya, tak apa, saya potong sikit. Yang anda boleh jumpa, rakan saya dua orang ni lah. Dak Lia dengan si Dak Zu ni. Merah kena tinggal lah sebab kita kerja kan awak kan esok.
1: Tak apalah Merah. Nanti Zu kirimkan belacan dekat belacan. Sofi ke.
3: Boleh lah.
1: Dekat Cik Kis ke.
3: Lia, jangan lupa bagi coconut shake lah, kirimkan kat dorang tu. Saya ni saya tengok semua orang boleh berkumpul meletup ke babum kan.
2: Kalau Cik Merah ke sini,
1: kita berkumpul hari ni Cik Merah.
2: Nanti dekat konti Johor tu dia tak berbunyi Cik Merah.
3: Tak bunyi.
2: Orang Johor perlukan Cik Merah dekat konti.
3: Saya memang kuat, kena duduk sini je, tak pergi mana. Silakan dia.
2: Jadi untuk semangat aspirasi Malaysia ni, kawan-kawan kita dari HQ pun akan ke sini jugalah. Untuk zon selatan akan diadakan di Melaka. Dan antara DJ-DJ yang akan bersama dengan anda nanti, kalau di Melaka sendiri ada saya juga, DJ Leia. Seterusnya kita ada DJ Daim, DJ Mala, DJ Siti Ruby, Da Asrul, DJ SS, DJ Yat Malati dan juga Cikgu Muni. Kalau dari Johor pula kita bawakan Sofi Nawawi. Juga
3: DJ D. DJ Sofi, DJ D, DJ Cengkis. Kita ada Akib, DJ Suzy. Sabar dia kan. Rasa macam Nurulista. Nurulista ada.
2: Nurulista. Ha.
3: Ada. Macam tak ada. Itu tak ada sebab kerja dengan saya lah tu.
1: Yang tak ada memang kat konti.
2: Dan kalau dari negeri sendiri, Zu ada jangan tak datang tau Zu.
1: Dan juga Pak An. Tiga orang je kami. Senang.
2: Tiga orang.
3: Negeri dia hantar kat Nen lah. Memang lah.
2: Kuat juga tu. Okey, jadi kami akan bergabung meletup ke babum untuk semangat aspirasi Malaysia 2026 di zon selatan. Dan antara aktiviti yang menarik menanti anda di sana, kita ada DJ Corner lah yang menggabungkan Melaka FM, Johor FM dan juga Negeri FM. Jadi dekat situ nanti anda boleh beramah mesra dengan kami semua. Dan juga ada pertandingan bintang patriotik. Yang ini sekejap lagi saya akan kongsikan antara syarat-syaratnya. Juga ada talk keselamatan jalan raya, pemeriksaan kesihatan, permainan batu seremban dan juga damaji. Ada kaunter bayaran saman JPG Melaka, jualan cenderahati Melaka FM. Juga ada pameran dan jualan penaja, gimmick pelancaran bersama dengan kereta lembu. Kita bawakan lembu yang
3: kereta
2: betul.
3: Kereta lembu kau.
2: Bukan lembu main-main, lembu yang betul. Dan seterusnya kita ada kaunter PTPTN, juga ada van Jabatan Pendaftaran Negara dan juga konvoi kelab motosikal. Ini antara aktiviti menarik lah. Dan untuk acara secara perasmiannya pada pukul 2 petang. Kita ada persembahan daripada Afiq Syazwan.
3: Oh, no.
1: Ini kita suka.
3: Lelaki di telefon. Oh, suka. Alah, senanglah.
2: Kan, okey. Dan juga, okey, untuk tadi saya ada kongsikan mengenai dengan bintang patriotik, kan?
3: Betul.
2: Yang ini kami jemputlah. Anda dari Johor, dari negeri pun boleh join juga. Tapi, yang ini limit kepada 20 peserta sahaja. Jadi, siapa yang... paling cepat dia dah dapat. Jadi antara syaratnya peserta kena bawa minus one sendiri dan nyanyi lagu patriotik sahaja. Sebab nama pun pertandingan bintang patriotik, kan? Dan anda mestilah warga negara Malaysia. Peserta yang telah rakam album atau terikat dengan mana-mana syarikat rakaman tidak dibenarkan untuk menyertai pertandingan ini. Dan yang penting, anda mestilah berumur 18 hingga 50 tahun sahaja. Jadi pendaftaran ni waktu pagi, pukul 9 pagi. Jadi anda kena datang seawal pukul 9 pagi. Kalau boleh datang sebelum pukul 9 pagi.
1: Dan pada pun tak apa.
2: Betul. Dan pada pukul 10 pertandingan akan bermula. Jadi itulah yang kita akan bawakan dengan anda. Menariknya pada hari Isnin ini, 24 Ogos 2026. Semangat Aspirasi Malaysia 2026 Zon Selatan.
3: Itulah dia, sebab sikit Cik Mira nak tambah sikit. Kalau yang baru mendengarkan rancangan Yuk Dongar Ber, terdengarkan perkongsian Lia tadi, yang terlepas nak dengarkan syarat dan sebagainya, macam biasa boleh ikuti rapat melalui media sosial rasmi Zon Selatan lah. Saya percaya Negeri FM ke Johor FM dan juga Melaka FM khususnya akan sentiasa berkongsi maklumat dari semasa ke semasa lagi mengenai tentatif program ini.
1: Dan semestinya masa hari kejadian pun anda kena follow siap-siap media sosial, sebabnya kami akan muat naik dah segala perkara yang menarik berlaku di Melaka pada hari Isnin nanti. Okey,
2: betul. Dan mungkin ada gambar-gambar anda terselit di situ. Jadi
1: mana tahu,
2: mana tahu kan. Jadi kena follow kita rapat-rapat Johor FM, Negeri FM dan juga Melaka FM. Kita bergabung, ingat, bergabung,
3: meletup.
1: Okey, baiklah, semasa ini kita nak kongsikan juga berita dari setiap negeri. Kita nak berhibur dululah. Kena dengan 6 bulan kebangsaan. Lagu nyanyian Hil Husaini, Bangkit Malaysia. Semuanya dalam
3: Yo Dongar Berhiruk Bergegar.

0: Yuk dongah ber. Informasi budaya.
1: Negeri Johor memang masuk. Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan, ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh, ya Allah, ya la dan, ya la dan, ya la dan.
0: Yuk dongah ber. Informasi budaya. Pelancongan, ucapan sana sini. Yuk dongah ber. Hiro bergegau, eh.
3: Kembali lagi bersama kami bertiga dalam Yok Dongaba 8.55 minit pagi sekarang ini.
4: Yep. Dan sekarang kami akan bawakan kepada anda rangkuman berita dari tiga buah negeri. Johor, Melaka dan Negeri Sembilan.
5: Jadi tanpa melengahkan masa, hari ini Johor nak kongsikan dua sahaja.
3: Boleh.
5: Ini laporan yang disediakan oleh Berita Ewan Semasa lah, rakan-rakan kita ni kan. Terima kasih. Jadi Merah nak kongsikan dahulu, boleh ya?
4: Boleh, silakan.
5: Okey, kita mulakan dengan mengenai permohonan skim bantuan pendaftaran SBP pengajian bagi sesi 1 2026 kini dibuka bermula 17 Ogos hingga 7 September ini. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Muhammad Jafri Mat Syukur berkata, bantuan secara sekali bayar sebanyak RM500 itu disediakan bagi meringankan beban anak Johor melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi. Skim berkenaan terbuka kepada pelajar tahun pertama semester pertama 2026 yang mengikuti pengajian sepenuh masa di peringkat asasi, sijil diploma atau ijazah sarjana muda, termasuk pelajar matrikulasi di semua universiti awam di negara ini. Dan permohonan boleh dibuat sepanjang tempoh yang ditetapkan di laman sesawang Yayasan Pelajaran Johor. Baik, ini yang pertama. Dan seterusnya, yang kedua dapat Merah kongsikan, Johor bakal menjadi tumpuan dunia sukan polo menerusi pengajuran Johor Super Crown Polo Tournament 2026 pada 1 September depan. Menurut Setiausaha Kerajaan Johor, Datuk Muhammad Rida Abdul Kadir, acara berprestij itu menghimpunkan pemain polo profesional bertaraf dunia, seterusnya mengangkat warisan polo diraja Johor yang telah berusia 142 tahun. Pengajuran acara itu juga platform strategi untuk memperkenalkan keunikan warisan polo diraja Johor kepada umum. Ia berpotensi memperkukuh reputasi Johor di pentas sukan antarabangsa serta membuka ruang kepada pembangunan ekosistem polo, pelancongan sukan dan ekonomi negeri. Itulah dia di Johor.
4: Okey, dan seterusnya Melaka pula lah.
5: Boleh, silakan.
3: Boleh, silakan Lia.
4: Okey, baik. Berita pertama dari Melaka, Kementerian Pertahanan MINDEF sedia bekerjasama dengan Kerajaan Negeri Melaka dan Syarikat Air Melaka Berhad SAMB sebagai usaha mengatasi isu air di Kem Terendak. Timbalan Menterinya Adli Zahari berkata, beliau berharap bekalan air bersih dapat disalurkan segera kepada warga tentera yang terjejas susulan pelaksanaan projek pembangunan dan naik taraf sistem retikulasi air yang dijangka siap pada 2028. Projek itu melibatkan kos hampir RM40 juta untuk kerja menaik taraf sistem bekalan air di kem berkenaan. Baik, berita yang kedua. Sebanyak 49 program disusun sepanjang program Wakil Rakyat untuk Rakyat WRUR, Dewan Undangan Negeri Dun Tabuh Naning yang bermula 28 Ogos hingga 5 September ini. Program membabitkan pelbagai agensi kerajaan bagi memberi peluang rakyat mendapatkan perkhidmatan serta mengemukakan masalah secara terus. Ahli Dewan Undangan Negeri Dun Tabuh Naning, Dato' Zulkifli Muhammad Zin berkata, persiapan pelaksanaan WRUR berkenaan kini berjalan lancar dan antara pengisian yang disediakan termasuk sukan rakyat, pertandingan memancing, lawatan dari rumah ke rumah serta kerja membaik pulih rumah menerusi kerjasama agensi berkaitan. Dan berita yang terakhir, beberapa laluan jalan di sekitar Kelibang akan ditutup dan dilencongkan secara berperingkat mulai 26 hingga 31 Ogos ini sempena Majlis Sambutan Hari Kebangsaan tahun 2026 peringkat Negeri Melaka. Penutupan dan lencongan itu melibatkan kawasan Dataran Satu Malaysia, Kelibang, Jalan Persisiran Pantai, Jalan Lama Kelibang serta beberapa laluan berhampiran. Menurut kenyataan di laman rasmi Facebook Kerajaan Negeri Melaka, langkah berkenaan dilaksanakan bagi melancarkan persiapan dan perjalanan program sambutan Hari Kebangsaan yang akan berlangsung di Dataran 1 Malaysia Klebang. Sehubungan dengan itu, pengguna jalan raya dinasihatkan supaya merancang perjalanan lebih awal, mematuhi arahan pihak berkuasa serta menggunakan laluan alternatif yang ditetapkan. Dan sambutan Hari Kebangsaan 2026 peringkat Negeri Melaka akan berlangsung di Dataran 1 Malaysia Klebang pada 31 Ogos ini. Baik, itulah okay. Dia rangkuman berita dari Melaka. Macam mana pula di negeri?
5: Silakan.
3: Okey, terima kasih Lia dan juga Cik Merah. Ini perkongsian berita dari Negeri Sembilan. Antara yang kita nak kongsikan berkenaan persidangan pertama khas penggal pertama Dewan Undangan Negeri Negeri Sembilan yang ke-16 pada Selasa telah meluluskan perbelanjaan mengurus tambahan tahun 2026 berjumlah RM40.35 juta. Menteri Besar Dato' Ismail Lassin berkata peruntukan itu diperlukan bagi memenuhi komitmen kewangan dan keputusan kerajaan negeri susulan pembubaran Dewan Undangan Negeri pada 5 Jun lalu. Pada persidangan pertama khas itu, bekas pegawai perubatan dan kesihatan di Pusat Kesihatan Besar Padang Lebar Batu Kikir, Dato' Sri Dr. Awaluddin Said dilantik sebagai yang dipertua Dewan Undangan Negeri DUN Negeri 9 ke-16. Sementara itu, Adun Paroi Kamarul Rizwan Muhammad Zain dilantik sebagai timbalan yang dipertua DUN bagi penggal kali ini. Dan berita seterusnya, kita nak kongsikan berkenaan aktiviti luar bilik darjah mungkin akan dihadkan sekiranya bacaan indeks pencemaran udara IPU meningkat ke paras tidak sihat. Menteri Besar Negeri Sembilan Dato' Ismail Lassin berkata kerajaan negeri akan mengambil langkah sewajarnya manakala Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan JPNS sentiasa memantau perkembangan semasa bagi memastikan keselamatan dan kesihatan murid terus terpelihara. Bagaimanapun jelasnya pemantauan setakat ini mendapati keadaan masih terkawal dan aktiviti persekolahan serta aktiviti luar boleh diteruskan seperti biasa. Dan berita yang terakhir kita nak kongsikan berkenaan polis Kuala Pilah tidak menerima sebarang laporan berkaitan penyalahgunaan jalur gemilang termasuk pemasangan bendera secara terbalik sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan setakat ini. Ketua Polis Daerah Kuala Pilah Superintendent Muhammad Mustafa Hussein berkata keadaan di daerah itu terkawal dan sebarang kesalahan yang dikesan setakat ini hanya bersifat terpencil. Menurutnya, polis akan mengambil tindakan sekiranya menerima aduan atau laporan berkaitan penyalahgunaan bendera. Okey, itu dia antara berita yang kita nak kongsikan dari Negeri Sembilan.
4: Jadi itulah ketiga-tiga rangkuman berita dari ketiga-tiga negeri yang kita bawakan kepada anda. Jadi tak rugi bila dengarkan Yok Dengar Apa ni sebab kita dapat dengar berita dari ketiga-tiga negeri, Johor, Negeri Sembilan dan juga Melaka.
3: Ya, betul tu. Seminggu sekali saja setiap hari Sabtu.
5: Lama-lama
3: kalau tak dengar.
5: Sampai 10 pagi aja, 1.5 jam aja awaknya.
3: Tapi macam-macam dapat awaknya.
5: Betul. Sambil-sambil itu juga sekali lagi lah kita nak berkongsi juga dengan rakan pendengar sebelum kita beristirahat seketika kan. Kita nak bagi tahu yang kita ni bersiaran juga secara langsung melalui platform media sosial masing-masing.
3: Betul tu.
5: Salah satu yang utamanya kita ni bersiaran secara langsung di TikTok lah.
4: Kawan-kawan di TikTok, hai.
5: Ya, hai semua. Sebab ramai sangat. Sambil kita bersembang tadi kan ramai macam assalamualaikum, selamat pagi. Kita pun macam rangkuman semua. Waalaikumsalam, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam semua. Ada yang bagi tahu dah sarapan, ada yang dah bagi tahu apa menu mereka hari ni. Ada yang makan nasi lemak ayam. Main sedap lagi. Alhamdulillah lah yang mana.
4: Dan yang paling penting pagi-pagi ni mereka dah exercise jari tau, tepi-tepi.
3: Bagus. Perlu tak agak-agak dia?
5: Yang Melaka memang
4: mereka dekat tau.
5: Tapi betul lah, kena buat senama regangan sedikit. Itu yang paling bagus sekali. Okey, kalau kita tengok apa Lia dengan Zul, selepas ni kita akan adanya laporan khas kan.
3: Betul, laporan khas dari Negeri FM. Kita nak kongsikan berkenaan TVET. Nanti kita kongsikan. Okey, kita nak berhibur dululah, jom.
5: Boleh,
3: jom. Ini apa? Memang lagu cantik.
4: Ini lagu untuk memang kita bertiga lah.
5: Ya, sangat cantik.
3: Nyanyian Siti Badariah, semuanya dalam
5: Yo, Yo Donga Berhiru
4: Bergegawe Shanti.

0: Yo dong apa? Diari Negeri. Pelancongan ucapan. Yo dong apa? Hero bergegawe.
1: Yo dong apa? Hero bergegawe. Selamat pagi untuk anda semua yang baru je dengarkan orang kata siaran Yo dong apa ini. Kalau di Negeri FM ada Zoo. Kalau di Johor ada Cik Merah, kalau di Melaka ada Lia.
2: Ya, saya.
3: Ya, betul. Dan kalau macam tadi kan, kita nak bagi tahu juga tau, walaupun sekarang ni kan kita nak ikuti untuk laporan khas kan Negeri FM. Saya saja nak maklumkan tetamu untuk personaliti Yok Dong Aba dah sampai.
2: Wow.
1: Awal dah sampai yang itu.
3: Awal tadi dah sampai dah. Jadi sekejap lagi lah sama-sama kita nantikan bersama dengan tetamu kita si apa adik yang umur 10 tahun lah dengan akak-akak.
1: Kejap lagi akak-akak tanya banyak soalan tau. Sabar tau.
3: Sekarang kakak Zu nak kongsi apa?
1: Okey, baik. Ini kakak Zu nak kongsikan berkenaan T-Vet. Kalau kita tengok T-Vet sekarang bukan lagi jadi pilihan kedua. Ramai yang memilih untuk meneruskan orang kata pembelajaran dalam T-Vet ni. Sebab pendidikan berasaskan kemahiran semakin relevan dalam menyediakan tenaga kerja berkemahiran bagi memenuhi keperluan industri. Ni kita punya wartawan ni, Nur Syariza Samsul Bahari, dah pun meninjau bagaimana Kolej Vokasional Ampangan di Seremban, bagaimana mereka orang kata melaksanakan aktiviti-aktiviti pembelajarannya bagaimana. Jadi jomlah kita sama-sama dengarkan.
3: Baik.

0: Ah, tak mengapa kalau begitu. Zu yang kongsikan dengan anda.
1: Boleh Zu.
0: Okey. Saya kongsikanlah kalau begitu ya. Nampaknya video kita sambil Zu kongsikan video apa anda boleh tengok juga di Facebook Negeri FM Official sebab visualnya ada.
2: Okay.
0: Cuma Zu nak kongsikanlah berkenaan TVET ini.
2: Okey, baik.
0: Okey. Okey.
2: Sambil-sambil Zu tengah bersiap sedia untuk kongsikan. Kalau nak Zu apa Merah nak mengajak rakan pendengar boleh intai melalui Facebook Negeri Official kalau tak salah Cik Merah kan, ya kan?
1: Betul,
2: boleh
1: betul.
2: Intai dekat situ, boleh menonton visualnya mungkin. Sambil Zu akan menerangkan mengenai laporan khas lah oleh Negeri FM.
1: Jom sama-sama kita tu. Saksikan.
0: Okey. Ini Zu nak kongsi College Vocational Pangan melatih pelajar melalui sijil vokasional Malaysia dan diploma kemahiran dalam pelbagai bidang kemahiran tinggi untuk pasaran kerja industri.
2: Baik.
0: Di kolej ini, pelajar didedahkan dengan kemahiran praktikal serta teori kerjaya teknikal. Okey, dan di kolej vokasional Ampangan juga pendedahan kepada dunia pekerjaan itu diperkukuh menerusi hubungan dengan industri, institusi pengajian tinggi serta penghasilan inovasi oleh pelajar. Dan pelajar yang ditemui juga menyifatkan bidang kemahiran TVET ini menawarkan pelbagai prospek kerjaya yang sangat luas termasuklah keusahawanan.
2: Okey.
0: Okay? Dan kalau kita lihat juga sekarang ini TVET hari ini bukan lagi sekadar laluan alternatif selepas tamat persekolahan. Dengan latihan berorientasikan industri dan kemahiran praktikal, ia menawarkan satu laluan pendidikan yang mempunyai nilai serta prospek kerjaya tersendiri.
2: Yeah,
0: dan justeru cabarannya kini adalah nak mengubah persepsi masyarakat bahawa kejayaan tidak hanya bermula di dewan kuliah tetapi juga bermula dibina dari bengkel.

0: berkenaan lah. Berkenaan TVET, kita mohon maaf lah you. Audionya tak ada. Yeah. Kita kongsikanlah perkongsiannya. Sekurang-kurangnya anda boleh tengoklah visual tadi di Facebooknya GrafM Official. Wartawan kita pergi sendiri ke Kolej Vokasional Ampangan itu. Bertemu sendiri dengan pengarahnya untuk apa orang kata, menyelamilah bagaimana pendidikan TVET itu dilaksanakan di sana. Dah semakin canggih dah sekarang semua dekat situ.
1: Betul. Kalau dia tengok visual tu tadi kan, adik-adik tu dia main macam main bola menggunakan robot ni.
2: Okey, baik. Jadi Zu, kalau kita tengok untuk waktu ni, kita ada berbaki berapa minit sahaja sebelum kita nak berehat untuk meneruskan dengan program kita. Tapi kita nak sapaan sikit lah rakan pendengar yang menonton, boleh tak? Kesian dia mengajuk dia.
0: Boleh. Kalau dekat Johor dengan Melaka ada siapa?
2: Johor lah sebab dia kata saya dah bagi salam banyak kali pun tak ada pun yang dijawab Zu dengan Lia. Saya wakilkan diorang.
0: Siapa
2: jawab
0: tu?
2: Waalaikumsalam. Kita ada sapaan daripada Muhammad Ashraf, ada juga Abang Cici Gemas, ada juga Kak Sri Lan Waknah pun hadir. Kak Aini Ishak, ada juga Abang Hanafi kita yang berada di Batu Pahat. Dan ada juga yang berada di Perlis, Ayah Mail kita baru singgah ni ha kat TikTok ni ha. Selamat pagi ya.
0: Terima kasih lah.
1: Kalau di Melaka di page Melaka FM sekarang ni, kita antaranya kita ada Hasna Rizam. Kak Seri Bulan pun ada dekat sini. Terima kasih menonton kita menerusi page Melaka FM. Dan seterusnya di TikTok, kita nak menyapa sikit lah. Ada Oki Rings. Yang ini tak henti-henti tapping-tapping. Terima kasih banyak-banyak.
0: Terbaik.
1: Lepas tu kita ada Mazatu Ida, Maknab, Lan, Ija, Darwis, Amina, Abel Semuta, Umi Kalsom, Abel. Abel jangan cahaya, Abel. Lepas tu kita ada Zawai K, Zeni, dah ramai lagi lah. Terima kasih banyak-banyak hadirkan diri anda di sini ya.
0: Begitu juga kalau di Negeri FM ni, kita nak ucapkan selamat pagi untuk Apu Arminang yang join kita di Facebook Negeri FM Official. Kalau di TikTok ni ada Daniel Kifli, dia tanya Lia dengan Cik Merah ada ke nak pergi ke apa Maha di Maib Serdang. Dia tanya.
1: InsyaAllah.
0: InsyaAllah katanya. Ini Cik Gayah pun ada. Kita punya dulu DJ dulu-dulu tu. Kalaf Rusli pun tadi ada singgah.
2: Saya kenal ada. Dia
0: yang mana rindukan Kalaf tu, mungkinlah boleh pergilah follow media sosial rasmi dia sendiri.
2: Okey, jadi terima kasih lah yang mana kekal setia bersama dengan kami. Sapaan lain lah kamera cuba sebut-sebut lagi lah, sebab bila kita sebut-sebut ni ada nama-nama terlepas pandang kan. Jangan risau lah dari semasa ke semasa.
1: Jangan merajuk.
2: Jom inilah dia erti kehidupan yang perlu kita harungi, tuan-tuan dan puan-puan.
1: Betul.
0: Kena dengan lagu. Okey. Bersama dengan Nur Faizah, semuanya dalam
2: Yo
1: Yo
2: Yo
1: Yo
2: Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Y

0: bergegar eh.
1: Ya baiklah, waktu ini 9.20 minit pagi. Masih lagi anda dengarkan Yok Dong Aba bersama dengan Zulia dan juga Cik Merah.
2: Yep. Kami bertiga di sini temankan anda sampai pukul 10 pagi nanti. Dan waktu ni kita ada tetamu ataupun personaliti undangan kita bersama dengan Cik Merah ketika ini. Ha, jadi terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami dalam rancangan Yok Dong Aba ketika ini. Okey Cik Merah.
3: Okey, Cik Merah dah hadir dah dekat sini. Biasalah sebab kita kan ada tetamu datang dekat konti. Wah,
2: faham.
1: Yalah, jadi nak kena buat air lagi.
3: Yelah, kita dah nak kemas tadi apa semua. Sempatlah sapu-sapu apa semua. Dah hidang je, dah buat tapi tak sempat nak jamu. Kejap lagi tau. Jadi pada waktu ini kita nak meneruskan dengan personality kita. Di mana anda boleh saksikan kami lah ketika ini menerusi laman muka buku kita panggil kan. Dekat situ boleh tengok Merah dah bersama dengan tetamu kita, iaitu pada hari ini kami akan berkongsi untuk anda, iaitu sebentar kejap manalah kita punya ni, dia selalu macam tu eh. Okay. Kita bersama dengan adik Wan Haris, Wan Abdul Qayyum, merupakan pemenang tempat pertama playoff qualifier round Hippo English the contest 2026 di Doha, Qatar. Assalamualaikum ni.
4: Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
5: Hi.
3: Hi.
1: Ya Allah,
3: hello. How are you, adik?
5: I'm feeling very well today.
3: Oh, very
2: wow.
3: Very
2: oh
3: well
2: my god.
3: Okey, jadi untuk maklumanlah ada untuk maklumat pendengar kan, adik kita ni bukan bersorangan, semestinya bersama dengan penjaga dia, ibu bapanya. Dan di konti Jurafam kita bersama dengan ibunya Puan Nur Saliha binti Ali Shastri. Assalamualaikum Puan.
6: Salam.
3: Dan juga kita ada ayahnya Encik Wan Abdul Qayyum bin Wan Mahadi. Assalamualaikum Cik.
7: Waalaikumsalam.
3: Okey, untuk maklumat rancangan ini kita bergabung dengan 3 stesen, maknanya ada 2 lagi rakan penyampai memang tak dekat sini tapi kita secara alamai. Okey, 2 tu berada di Melaka FM dan Negeri FM.
7: Oh. Ya.
1: Assalamualaikum semua.
7: Hai, waalaikumsalam.
3: Baik, jadi untuk awal-awal ni kita akan berkongsi bersama dengan rakan pendengarlah kenapa adik ini terpilih untuk bersama-sama dengan kami. Lagi-lagi untuk dalam temu bual personality untuk rancangan Yok Dong Aba ni. Untuk makluman pendengar rancangan ini, kita nak bawakan seorang anak Johor, adik kita ini yang baru saja mengharumkan nama Malaysia di pentas antarabangsa. Adik Wan Haris Wan Abdul Qayyum berusia 10 tahun ya. Ini dari Sekolah Kebangsaan Tasik Utara, Johor Bahru, berjaya muncul sebagai Johan Playoff Qualifier Hippo English Without Borders 2026 di Doha, Qatar. Dan lebih membanggakan, kejayaan ini hadir selepas Haris ni bersaing dengan peserta ada yang dari Malaysia, Arab Saudi dan lagi satu apa, ada juga Kyrgyzstan ya Puan. Nampak Lia dengan Zoo bukan calang-calang adik di hadapan Cik Merah ni. Dan ada kisahnya di sebalik perjalanan adik kita ni akan kita kupas, iaitu awal-awal ni kita nak sembang dengan adik kita boleh eh. Awal-awal adik Haris sebut sedikit nak perkenalkan diri untuk rakan-rakan, boleh? Silakan. Okay.
5: Nama saya Wan Haris. Saya umur 10 tahun. Saya bersekolah di SK Tasik Utara.
3: Tasik Utara. Jadi kan tadi kita dah bagi tahu kan, adik Haris ni diumumkan sebagai Johan di Doha kan. Apa perasaan masa tu, terkejut ke gembira ke macam mana, apa perasaannya?
5: Alhamdulillah, saya sangat bersyukur apabila diumumkan sebagai Johan bagi kategori Little Hippo dalam Playoff Qualifier Round Hippo English The Contest 2026 di Doha, Qatar.
3: Nampak tersusun adik kita. Alhamdulillah kan. Okay. Dan pengalaman yang adik tak dapat lupakan berada dekat sana, ada nak kongsi tak dengan kami semua?
5: Ada. Kalau dekat Museum Islamic Art tu pun best.
3: Oh, ada ada museum? Yeah. Macam mana pun?
8: Museum of Islamic Art. Lepas dah habis program tu, dia request. Memang daripada awal sampai dia request nak pergi Museum of Islamic Art. Saya cakap, okay, habiskan competition dulu. Dah habis, kita pergi. So, dah habis tu, esok tu terus pergilah. Dia minat museum juga.
3: Betul. Memang kita lihat kejayaan di pentas akhir ni memang kita tahu. Tapi di belakang kejayaan tu, tentu ada perjalanan yang panjang. Saya nak tanya kepada ibu dan ayah lah untuk adik kita ini kan. Mungkin boleh cerita sikit perjalanan Haris ni dari awal. Bila mula nampak ada minat dan kebolehan dalam berbahasa Inggeris ni? Siapa yang boleh jawab? Bila boleh nampak?
8: Okay. Actually Haris ni kita boleh nampak minat dia dalam bahasa Inggeris tu daripada kecil lah. Daripada dia umur 3-4 tahun. Maksudnya daripada kita dah nampak lah dia minat. So bila kita nampak dia minat ni, kita orang sebagai ibu bapa mana-mana pun kita akan support lah minat yang baik kan. So daripada awal kita orang support. Bila tengok dia minat membaca tu, kita support, kita belikan dia buku dari awal. Sebab kita takut minat tu nanti dia dah tak minat buku. So betul. Yang mana minat sebagai bapa mana mampu, kita support dari awal. Macam tu. So dari situ kita polish lah. Bila dia makin banyak baca, dah nampak dia makin okey, makin okey.
3: Okey, Puan Salihah ni sebagai suri rumah, betul eh?
8: Betul.
3: Okey, jadi boleh saya tahu adik Haris ni anak yang sulung ke, seorang ke, ada
8: anak sulung? Anak sulung daripada tiga beradik.
3: Tiga adik beradik lah. Jadi katanya bermula daripada kecil kita tengok didedahkan dengan bahasa Inggeris. Tapi macam mana budak zaman sekarang kan, awalan belajar bercakap dengan bahasa tu, adakah awal-awal terus latihnya dengan bahasa Inggeris ataupun ada juga kita menggunakan bahasa Melayu? Mana yang mainnya di rumah penggunaan bahasa tu?
7: Kalau saya sebagai bapa ni, saya tengok dia daripada kecil dulu, dia sebenarnya memang fully English. Sejarah jujurnya memang dia fully English. Sebabnya dia banyak menonton dekat YouTube kartun-kartun kan. Dia banyak explore buku-buku yang berbahasa Inggeris. So daripada situlah saya tengok macam, oh okay, English dia ni maksudnya ada yang lebih sikit pada dia tu.
3: Betul. Jadi dengan terlibatnya Haris ni dengan Hippo English Without Borders ni, sebenarnya bagaimana dengan proses beliau lagi-lagi untuk melalui peringkat kelayakan tu?
8: Sebenarnya dia pun ni first competition dia. Bermula daripada sekolah lah. First stage tu kita jawab kat sekolah. So saya masukkan dia ni sebab tahu dia ada kelebihan sikit lah dalam bahasa Inggeris dengan actually nak dia exposekan dia. Biar dia dapat pengalaman. So saya cakap, Haris, kita cubalah masuk Why Not sebab nak build confident dia juga. So daripada peringkat sekolah tu, dia lepas pergi national round. And then lepas national round tu, dapat pergi pula playoff ni. Lepas tu kita memang tak sangka macam, oh dah sampai tahap ni, okay tak apa, kita teruskan, kita buat all out lah. Dia ke Itali pula ni untuk World Financial.
3: Rezeki tak salah alamat tau. Sebab untuk maklumat Lia dengan sudah semua pendengar Yuk Dengar Bahar, Haris ni dah melepasi dua pusingan kelayakan yang melibatkan kira-kira 93,000 ke?
7: Ya, betul.
3: 93,000 murid di seluruh dunia, wak. 93,000.
2: Ramainya.
3: Kita macam bangga sangat sebenarnya betul dengan adik kita ni, kan? Okey, jadi perasaan ibu dan ayah dah melihat anak untuk mara setahap inilah.
7: Okey, perasaan ketika itulah. Pada awalnya memang teruja lah sebab, sebabnya bakat ni kalau kita tak mencungkil kan, kita tak tahu apa yang dia boleh, apa yang dia boleh persembahkan. Macam itulah perumpamaan dia. So memang kami daripada awal tu agak teruja. So sampai kepada level yang sekarang ni masih lagi teruja dan juga terkejut. Tapi apa-apa pun, kita orang sebagai ibu ayah akan didik yang terbaik, buat yang terbaik lah untuk dia, persediaan dia dan apa-apa yang akan mendatang. InsyaAllah macam itulah.
3: Dan mungkin soalan jugalah kalau untuk maklumat pendengar, adik Aris sendiri, ibu bapanya, ibu seorang suri rumah dan ayahnya bekerja sebagai pemandu bas.
7: Ya, betul.
3: Okay. Jadi sebenarnya apa yang diterapkan dalam keluarga ini sehingga kan Haris ni mempunyai keyakinan untuk bersaing dengan pelajar dari negara lain? Ni cerita dari negara lain tau. Macam mana? Apa yang
7: Bagi saya, saya tidak tekankan bahawa anak saya untuk apa-apa aspek dalam pertandingan ni kita kena menang ke apa ke, tak ada. Semua tu yang paling penting saya sentiasa ingatkan dia berkaitan dengan usaha, disiplin dan juga jangan terlalu takut untuk mencuba benda yang baru. Saya sentiasa pesan dia macam tu.
8: Sebab benda ni memang benda barulah kat dia. Sebab 10 tahun ni first competition yang masuk kan. Tak apa, cuba je.
3: Sebab tak sangka ini pertandingan pertama. Dan terus ke hadapan-hadapan kan.
8: Itu kami tak sangka. So memang terkejut, terkejut semua perasaan
3: semua itu kalau letak Lia dengan Zu pun betul tak kalau kita ada kita pun berdebat kan, sebenarnya di sebalik kejayaan ni ada satu lagi kisah yang orang kata menyentuh lah, difahamkan keluarga Haris ni berdepan juga dengan kekangan orang kata kewangan jugalah dan hampir sebenarnya membatalkan hasrat untuk menghantar Haris ke Doha kan. Tapi difahamkan dengan sokongan pertolongan pihak sekolah dan PIBG akhirnya dapat direalisasikan. Alhamdulillah. Jadi mungkin ayah boleh kongsikanlah cabaran keluarga lah untuk menghantar untuk situasi ni, proses ini sebenarnya.
7: Ya, okay. Seperti yang saya rasa semua orang pun dah sedia maklum lah. Memang saya sebagai ayah ni memang kita nak yang terbaik untuk anak. Betul. Tapi apabila sampai satu masa saya tengok pertandingan dan juga persediaan kewangan yang kami sekeluarga perlu sediakan untuk membayar, saya rasa macam ini agak terkejut jugalah. Betul. Sebab saya
3: dalam masa yang singkat juga kalau kita boleh katakan.
7: Betul. Memang daripada bulan 6 tu kami dah tahu result dia, kami cakap okey ini tak boleh. Sebulan ni 6. Saya cakap dengan isteri tak boleh, saya tak mampu cakap macam tu. Jadi
8: berbincang dengan pihak sekolah, lepas tu kita planning lah kalau betul-betul nak hantar, okey kita buat all out, kita buat financing, kita minta bantuan sponsor and tak sangka lah.
3: Alhamdulillah. Saya cakap pun meremang tau.
8: Tak sangka rakyat Malaysia actually baik, sanggup nak tolong. Sampai tak sangka boleh sampai ke level ni,
3: sampai ke tahap ni
8: kan. Boleh bawa balik kejayaan, hadiah jugalah untuk rakyat Malaysia yang ada bersama-sama sejak dari awal perjalanan hari ni.
3: Meremang. Okay, Haris, Cik Mira nak tanya sikit ni. Haris tahu kan ibu ayah sekolah PIBG berusaha kan untuk proses menghantarkan Haris ni ke Qatar kan. Mungkin ada tak kata-kata nak dikongsikan untuk ibu ayah juga?
5: Terima kasih ibu ayah, pihak PIBG dan semua rakyat Malaysia yang menyumbangkan.
3: Adik, apa perasaan adik apa bila dapat tahu dapat pergi tu? Sangka tak? Terkejut tak?
5: Alhamdulillah, saya rasa sangat gembira, tercampur terkejut dan rasa sangat bersyukur.
3: Sangat bersyukur. Yelah, kita nak dengar suara adik kita ni juga Okey. Dan dalam perjalanan Haris ni sebenarnya belum berakhir. Kita nak kongsikan selepas kejayaan di Doha, Haris kini layak ke World Final di Spoleto, Itali. Tuan-tuan dan puan, Itali. Ini pada 28 September hingga 1 Oktober. Bulan depan lah.
7: Kurang 1 bulan.
3: Okey. Jadi bila Haris tahu dapat bertanding untuk Haris sendiri, okey, apa yang Haris rasa dengan sasaran untuk peringkat kali ini pula?
5: Rasa sangat terkejut.
3: Persediaan macam mana?
5: Persediaan tu untuk yang tu saya akan cuba yang terbaik untuk Malaysia. Okay. Seperti study, buat exercise.
3: Alright.
5: Dan semua yang boleh.
3: Okay. Jadi study dan buat exercise lah maknanya ibu ayah sendiri mungkin harapan untuk Haris di World Final nanti. Boleh? Apa harapan puan? Saya memang main random je ni tanya. Harapan sendirilah untuk apa di Itali nanti, insyaAllah.
8: Kalau saya sebagai ibu lah, sememangnya saya akan, saya harap Haris dapat buat yang terbaik. Sebab kita nak sampai ke tahap ni dengan bantuan terlalu ramai orang tu. Betul. Harapan orang ramai sangat besar lah. So kita akan cuba buat yang terbaik. Tapi at the same time saya pun tak nak terlalu macam tekan dia sangat. Sebab dia pun budak lagi 10 tahun. Tapi saya kata dia, okay, ambil peluang ni, kita cuba yang terbaik, dapat pergi sana, ambil experience yang sangat mahal ni, sangat bernilai, bukan semua orang boleh dapat. So at the same time kita cuba yang terbaik.
3: Baik. Dan kalau kita tengok juga mungkin kata-kata jugalah Encik Koyong boleh kongsikan untuk ibu ayah juga di luar sana yang mungkin ada anak berbakat juga sama seperti Encik dengan Puan kan, tapi belum berani nak ketengahkan bakat mereka. Apa boleh kita nak katakan?
7: Okey, saya boleh katakan kalau kita nampak bakat yang ada pada anak tu, tak kira lah sekecil mana sekalipun, kita cuba dorong dia ke arah minat dia tu, dengan kita support lah dia, kita bertanya macam mana kita belikan macam anak saya, dia minat membaca, so saya belikan buku. So same goes dengan parents yang dekat luar sana. Kalau macam dia nampak contoh sebagai contoh anak dia tu minat bola sepak ke, sukan archery memanah ke, kita sokong dia, dorong dia, hantarkan kepada kelab-kelab ke, macam tu lah. Maksudnya kita sebagai mak ayah sentiasa melihat kelebihan anak dan juga menyokong.
3: Macam tu, melihat dan menyokong.
7: Ya, betul.
3: Sekali lagi kita ni yang dah berkeluarga rasa macam lain macam sikit. Zoom dia macam lama sikit kata-kata ni kan. Biasalah kalau yang nanti mempunyai anak dan sebagainya, inilah dia sebenarnya perjalanan apa kita nak membesarkan anak, nak mengetengahkan bakat anak, nak mencokil. Betul. Dan saya juga nak beri penghargaan kepada Puan Salina lah sebagai suri rumah. Bukan senang tau nak kita mendidik anak kita, okay, betul, ke tahap sekarang. Dan tanya untuk Puan Salina dan Cik Koyong.
7: Terima kasih.
3: Dan tanya juga untuk adik Haris kita. Jadi mungkin ada tak adik Haris nak kongsi ini kata-kata untuk semua pendengar sebelum kita berpisah pada hari ini? Bukan lagi hari ini je.
5: Terima kasih dekat semua yang menyumbangkan tu dekat Haris. Semoga Allah menimpakan rahmat dekat semua.
2: Amin. Masya-Allah, pandai adik ni.
3: Jadi kami nak ucap terima kasih untuk adik Haris kita, ibu dan ayahnya sudi luangkan masa bersama dengan kami, sebab kita lihat daripada seorang anak kecil ni dari Sekolah Kebangsaan Tasik Utara Johor Bahru membuktikan bahawa bakat yang diberi ni mampu membawa nama Malaysia ke pentas dunia. Tepuk-tepuklah sikit kalau kita ni ha. Yang dekat sana. Jadi okay, semoga perjalanan Haris untuk World Final di Sepola Show Itali ini dipermudahkan dan terus mengharukan Malaysia ni.
7: Amin.
3: Nanti boleh ajar Acik juga kan, untuk kita nak bahasa Inggeris ni kan. Speaking nanti boleh ajar. Nanti kita jumpa lagi insyaAllah. Selamat maju jaya.
1: Terima kasih.
3: Terima kasih. Assalamualaikum. Okay. Baik, untuk rakan pendengar, jom macam mana Dia dengan Zul? Ya, silakan.
1: Jomlah. Sebab sini kita nak jalan-jalan. Tapi sebelum tu kita berhibur dululah ya.
3: Jom.
1: Jomlah kita persembahan Chombi.
3: Sayang, I love you.
1: Jomlah kita semua di dalam
3: Yo Dengar Berhiru Bergegar.

0: dong abad. Informasi budaya.
1: Negeri Johor memang masyhur. Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan, ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh, ya Allah, ya la dan, ya la dan, ya la dan.
0: Yuk dong abad. Informasi budaya. Pelancongan, ucapan sana sini. Yuk dong abad. Hiro bergegau, eh.
3: Baiklah, 9.41 minit pagi sekarang ini. Masih lagi dalam Yok Donga Be. Ya, sekarang ni kita nak jalan-jalan.
4: Saya nak bawa anda semua pergi ke Klebang.
5: Saya suka pergi Klebang.
3: Ya, minum coconut shake.
4: Coconut shake. Ambil angin pantai dekat sana. Kan? Jadi, jom.
3: Hari Isnin lah.
4: Untuk
3: okay. Ayam lah kita.
4: Cik Merah, bye-bye. Sebab Alia dengan Zu nak pergi dekat Klebang ni. Hari Isnin.
5: Kita dah selalu dah pergi Melaka. Yelah. Jom kita dengar.
4: Okey, jom lah kita.
6: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kembali kita dalam pelancongan Yok Dong Aba. Hari ini kita akan mengunjungi sebuah kawasan yang semakin mendapat perhatian pelancong, terutamanya mereka yang gemarkan suasana santai di tepi pantai dan makanan unik. Selamat datang ke Klebang Melaka. Klebang terletak di bahagian barat Laut Melaka, hanya sekitar 15 minit dari pusat bandaraya Melaka. Kawasan ini terkenal dengan pantainya yang memukau, aktiviti rekreasi yang menyeronokkan dan pastinya makanan yang unik dan lazat. Kawasan yang semakin meningkat popular seperti Joker Street dan Evomosa, Klebang menawarkan pengalaman yang berbeza. Tarikan utama di Klebang sudah pastinya Pantai Klebang. Pantai yang menjadi tempat kegemaran penduduk tempatan dan pelancong untuk beriadah, terutamanya pada hujung minggu. Anda boleh saksikan keluarga berkelah, kanak-kanak bermain layang-layang atau sekadar berjalan-jalan menikmati angin laut yang menyegarkan. Namun, apa yang benar-benar menarik di Klebang ialah Padang Pasir Klebang atau Klebang Sand Dunes, di mana kawasan pasir putih yang kelihatan seperti padang pasir hasil daripada projek penambakan tanah. Kawasan ini menjadi lokasi popular untuk sesi fotografi, terutamanya semasa matahari terbenam. Kalau anda seorang penggemar fotografi atau hanya ingin mencari gambar yang menarik, padang pasir ini adalah tempat yang wajib anda lawati. Antara tarikan menarik yang lain ialah Museum Kapal Selam. Museum yang menempatkan sebuah kapal selam sebenar yang digunakan oleh Tentera Laut Diraja Malaysia untuk latihan. Pengunjung boleh masuk ke dalam kapal selam ini untuk membayangkan bagaimana keadaan kru kapal selam menjalani kehidupan seharian semasa bertugas di dalamnya. Selain itu, anda juga boleh melawat Klebang Walk, kawasan yang dipenuhi dengan pelbagai gerai jualan makanan dan barangan tempatan. Suasana di sini cukup meriah, terutamanya pada waktu malam. Bagi mereka yang sukakan aktiviti air, terdapat juga sukan air seperti jet ski dan banana boat yang boleh disewa untuk menambahkan keseronokan percutian anda. Dari segi kemudahan, Klebang mempunyai kawasan parkir yang luas berhampiran pantai dan tempat-tempat makan. Tandas awam juga disediakan berhampiran kawasan pantai untuk kemudahan pengunjung. Itu saja untuk pelancongan Yok Dengan Apa kali ini. Terima kasih kerana bersama kami dan jangan lupa terus mendengar untuk lebih banyak destinasi menarik di negeri sejarah ini. Jumpa lagi dan selamat melancong.

0: Ya, yeah, itu dia. Klebang Melaka. Dan bercakap mengenai Klebang ni, Zul dan juga Cik Merah.
1: Ya.
0: Sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Melaka nanti akan diadakan di Klebang pada 31 Ogos nanti. Dan pelbagai persembahan. Pelbagai persembahan, perarakan kontinjen, perarakan aset kenderaan, persembahan etnik dan juga budaya, cara padang, cara kreatif dan macam-macam lagi perarakan kereta berhias. Semuanya akan diadakan di Pantai Klebang
1: sampai
0: nanti.
1: Sampai mic terketuk.
0: Kita semangat ni. Semuanya. Dan pada malam tu 30 Ogos 2026 tu akan adanya persembahan daripada Ziana Zain. Juga Amy Search, Peewee dan juga Charlie Van Houten.
2: Bukan biasa-biasa.
0: Melaka tak relax. Dan juga saya nak beritahulah kepada anda semua yang mungkin ada juga dari Negeri Sembilan dan juga Johor yang nak datang ke Melaka nanti kan, nak pergi ke Klebang, akan ada penutupan ataupun lencongan jalan. Dan untuk fasa satu, laluan utama dari lampu isyarat dataran Klebang akan dilencongkan melalui hadapan shop lot Taman Klebang Utama dan keluar semula melalui flyover Klebang. Dan juga fasa 2, laluan dua hala dari lampu isyarat Oriental, Jalan Pesisiran Pantai sehingga ke lampu isyarat Limbungan Jalan Pesisiran Pantai dan ditutup sepenuhnya sehingga perarakan selesai. Yang untuk fasa 1 tadi bermula pada hari ini 22 Ogos hingga 31 Ogos dan juga untuk fasa 2 dari 25 Ogos hingga 31 Ogos. Biasanya kalau orang Melaka ni dia tahu shortcut. Dia tahu laluan tikus. Jalan tikus.
2: Kena bawa Lia sekali kalau macam gitu.
0: Ini kita
2: nak Cik Merah tak tahu.
0: Tak tahu. Jadi kena cari jalan alternatif yang lain.
1: Sekali lagi saya pun nak tambah juga macam biasa kalau baru mendengarkan cakap dong apa ataupun terlepas dengar, Lia cakap jalan tutup kat mana tadi? Saya percaya akaun media sosial Melaka FM akan berkongsi maklumat yang lebih lanjut lagi mengenai penutupan jalan, tentatif program dan sebagainya. Boleh ikuti rapat di situ lagi-lagi melibatkan program Zon Selatan ni.
0: Semangat aspirasi Malaysia 2026.
1: Cik Merah semangat di jauh ni. Zu tahu saya memang penyokong di jauh.
2: Cik Merah memang penyokong setia.
1: Zu apa-apa? Okey Zu
2: Ajom. Kejap lagi nak bacakan ucapan dari pendengar kita ni. Masih sempat lagi ni. Sementara kita nak berhibur, hantar laju-laju di rumah hijau di negeri masing-masing lah. Tak kisahlah nak hantar kat Melaka ke, Johor ke, Negeri Sembilan ke, nanti kita bacakan satu persatu. Selepas ini persembahan Aizat Amdan dengan lagunya Sampai ke Hari Tua. Semuanya dalam
1: Yo Dua Berhiruk Bergegar.

0: Yok Dong Apa, Diari Negeri, Pelancongan, Ucapan. Yok Dong Apa, Yok Begegawe.
1: Baiklah, 9.51 minit pagi sekarang ini. Kita sudah berada di penghujung untuk rancangan Yok Dong Apa edisi hari inilah, 22 Ogos.
2: Betul. Yep. Lebih kurang beberapa hari saja lagi kita akan sambut Maulidur Rasul. Okay. Jadi jangan lupa untuk kita sentiasa berselawat ke atas junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih dia di atas ingatannya tu, kan.
2: Betul.
1: Sama-sama kita. Selalu leka
2: dan alpa.
1: Alpa.
2: Ini semua dunia.
3: Mengejar dunia. Menekan-nekan.
2: Okey. Jadi waktu sekarang ni di minit-minit akhir sebelum kita ke pusat berita radio, kita nak bacakan ucapan lah daripada pendengar-pendengar kita.
3: Sila.
2: Kalau dari Melaka ni kita ada Kak Jaima, hadir dari Jaima. Kampung Sungai Boh, Kukup, Pontian, Johor. Nak ucap selamat pagi, selamat bersiaran di Yok Dong Apa buat DJ bertiga, DJ Zu, DJ Lia dan juga Cik Mera. Tak lupa juga nak ucap selamat berhujung minggu buat semua sahabat-sahabat dan pendengar setia Yok Dong Apa, tak kira walau di mana jua berada. Semoga semuanya sentiasa sihat ceria selalu hendaknya. Dan itu sajalah ucapan daripada Kak Jaimah. Terima kasih Kak Jaimah.
1: Amin. Okay. Terima kasih Kak Jaimah.
2: Ya, dan juga di TikTok ni ada juga kawan kita yang hadir dari Palembang, Indonesia, Akrudi. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Terima kasih.
3: Oh, dia rasa lah pusing-pusing radio RTM tadi pun dia singgah sini.
2: Kan. Itulah sahabat serantau kita juga kita ada Asri Islah pun katanya assalamualaikum, selamat pagi sis bertiga. Waalaikumsalam. Aizah Sori Maci dan ramai lagi lah di TikTok ni. Terima kasih banyak-banyak hadirkan diri. Dan juga macam mana di Johor dan juga negeri.
3: Okey, kalau dekat Johor kita ada Syuk katanya untuk semua rakan-rakan rider, penghantar makanan, rakan sekerja di JKR Kulai, rakan SKS serta YDB. Selamat bertugas lah pagi ni.
2: Ya, terima kasih.
3: Hari ni kita baru saja nak mula tugas sebagai penghantar makanan. Jadi hati-hati semua yang nak ride pagi ni, ingat jangan langgar lampu isyarat merah. Dari Syuk lah, bandar JB. Kak Adiana kata pagi ni Kak sarapan mie goreng. Korang jangan lupa sarapan ya.
2: Baik.
1: Terima kasih sekejap Kak. Lagi.
3: Saya sarapan sekarang. Sekarang kejap lagi Kak. Ada Ibu Asma dengan Apa Wahab. Dan juga ada Encik Abi Jalil Pamin Kota Tinggi Johor yang hadir. Rehat je rumah sambil dengar untuk rancangan Yok Dong Apa. Ni di Sulawesi Indonesia pula kita nak rantau. Yang tadi kah? Bukan ni nama lain. Nak rantau lain.
1: Orang lain. Ramai-ramai pendengar kita.
3: Ya, betul. Beralih di negeri ada siapa tu?
1: Kalau di negeri macam biasa kita ada Abdul Majid Abu Naim Sarang Boya Muar. Betul tak Cik Merah? Katanya assalamualaikum. Salam YDB buat DJ Zuni Negeri FM, DJ Liam Melaka dan juga Cik Merah Johor FM. Salam mesra juga buat sahabat SKS dan semua pendengar setia Yok Dong Apa. Salam mesra dan salam kemerdekaan buat semua katanya.
2: Merdeka.
1: Okey, Cik Gayah dia kata minta sampaikan salam untuk Cik Lia dan juga DJ Merah.
2: Cik Lia dan
1: juga DJ Merah. Terbalik dah.
3: Boleh jadi.
2: Boleh.
1: Cik Merah dan juga Lia. Kita masih lagi ada Daniel Kifli dekat sini. Dia rasa dia bertugas kot di Maha. Dia memang mengajak kita untuk pergi Maha.
3: Kita macam susah nak pergi. Kita kan orang penting kat Johor ni.
1: Itulah tu. Susah nak tinggal negeri.
3: Melaka dengan Ismail boleh lagi.
1: Dan kita ada ramai lagi juga dekat sini. Muhammad Haikal memang rajin ketuk-ketuk skrin. Terbaiklah Cik Gayah pun sama. Terima kasih semua yang hadir di tak kira lah Rumah Biru ke TikTok ke semua platform media sosial untuk ketiga-tiga negeri lah untuk hari ni. Dan kita nak ucapkan terima kasih juga untuk kalau di Negeri FM penerbit DJ Azizi. Terima kasih tim MCR yang membantu kita hari ni, Kak Salwa dan juga Kak Nadia. Lepas ni kami nak sarapan.
2: Dan kalau di Melaka saya bersama dengan penerbit DJ Daim, Abang Naim dan juga MCR kita ada Abang Ayub dan juga Kak Nora.
3: Salam Kak Abang Ayub.
2: Abang Ayub.
3: Kita pula kat sini kita ada ICT Kak Suana, MCR, kita ada Fazli dengan Kak Ana. Penerbit kita DJ Syamito. Itulah dia. Baik.
1: Terima kasih semua. Jumpa lagi minggu hadapan insya-Allah.
2: Insya-Allah
1: sebelum kita menyambut hari kemerdekaan kan.
2: Ya, merdeka.
3: Merdeka.
2: Bye-bye.
1: Merdeka.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Okey, itulah di rancangan Yok Dong Apa menemani pagi anda. Terima kasih semua yang bersama dengan kami lah tepat jam, orang kata apa tadi, 8:30 pagi sehinggalah jam nak menghampiri 10 pagi. Dan kita akan berehat seketika, meneruskan sekejap saja lagi. Kita adanya rancangan, iaitu bukan rancangan, kita ada muzik tak berhenti. Tapi rancangannya kami akan bawakan rancangan tajaan pada 11:30 minit pagi nanti. Jadi mereka berehat seketika, jumpa lagi semua ya. Terus setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan.

0: kenapa ni? Nampak macam rungsing je.
1: Mana tak rungsingnya? Niaga sekarang ni payahlah. Kedai ni dah berapa bulan operasi tapi masih ramai pelanggan yang tak tahu.
0: Ya ke? Ha, aku ada idea. Apa kata kau iklankan perniagaan kau ni dekat radio?
1: Iklan radio mesti mahal.
0: Eh, mana ada mahal? Dekat Johor FM, kita boleh iklankan perniagaan kita serendah RM365 je tau.
1: Eh, seriuslah. Serendah RM365 dah boleh iklan kat radio Johor FM?
0: Itulah. Lain kali, bukalah Johor FM kuat-kuat kat kedai kau ni.
2: Jom, iklankan perniagaan anda di Johor FM. Hubungi 07-2245-666 untuk maklumat lanjut.
1: Buka Johor FM sekarang.
3: Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Filipina mengisytiharkan darurat di Zambales dan Bataan di barat Pulau Luzon susulan banjir besar akibat hujan monsun barat daya. Di Zambales, lebih 17,000 penduduk daripada 5,770 keluarga terjejas. Sementara itu, banjir di Bataan menjejaskan kira-kira 793,000 penduduk, membabitkan lebih 270,000 keluarga. Pengisytiharan darurat membolehkan pihak berkuasa mempercepat langkah bantuan dan pengurusan bencana. Iran menegaskan operasi ekonomi besar-besaran yang diancam Amerika Syarikat terhadapnya akan gagal, sama seperti sekatan yang dikenakan sebelum ini. Menteri Luar Iran Said Abbas Araghchi berkata Tehran sudah berdepan beberapa bentuk tekanan ekonomi dari Washington sejak bertahun-tahun lalu. Namun, Iran tetap bertahan. United Kingdom, Australia dan Kanada menyifatkan keputusan Israel menghentikan siasatan jenayah berhubung serangan maut terhadap konvoi World Central Kitchen di Gaza pada 2024 sebagai memalukan. Dalam kenyataan bersama, Kementerian Luar ketiga-tiga negara berkata mereka telah lebih 2 tahun mendesak Israel menyiasat insiden itu dan memastikan pihak yang bertanggungjawab dibawa ke muka pengadilan. Di Sweden, seorang maut manakala 3 lagi cedera selepas lelaki bersenjatakan pedang menyerang sebuah sekolah menengah di Fagersta. Ketua Polis Fagersta, Tommy Alexson berkata, suspek berusia 18 tahun yang bersenjatakan pedang dan memakai topi keledar cedera ditembak polis sebelum ditahan. Setakat ini, tiada sebarang petunjuk kemungkinan terdapat lebih daripada seorang pelaku. Siasatan masih dijalankan bagi mengenal pasti motif serangan. Wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo merebak pada kadar yang lebih pantas daripada keupayaan petugas kesihatan menanganinya. Dengan lebih 5,200 kes disahkan dan kira-kira 2,400 kematian dilaporkan setakat 18 Ogos. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menyifatkan wabak penyakit virus Ebola jenis Bondi Bugio itu sebagai antara wabak paling pantas merebak pernah direkodkan. Doktor tanpa sempadan MSF pula mendedahkan kira-kira seorang maut setiap 30 minit dalam beberapa hari kebelakangan ini. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yakin pertumbuhan ekonomi mampu menangani hutang negara itu yang kini melepasi $40 trilion. Hutang kerajaan persekutuan itu mencecah paras tertinggi baru sekaligus meningkatkan kebimbangan terhadap kedudukan fiskal negara. Risiko turut meningkat apabila kos program jaringan keselamatan sosial dan bayaran faedah hutang berkembang lebih pantas berbanding hasil kerajaan. Tokoh veteran Parti Nasionalis Bangladesh Mirza Fakhrul Islam Alamgir, 78 tahun, mengangkat sumpah sebagai Presiden Bangladesh ke-23 semalam selepas memenangi pilihan raya Presiden pertama dalam tempoh 35 tahun. Alamgir dipilih sebagai Presiden selepas memperoleh 255 undi mengalahkan calon tunggal pembangkang Oli Ahmed yang meraih 88 undi. Jawatan Presiden Bangladesh pada asasnya bersifat istiadat dalam sistem pemerintahan Parlimen dengan kuasa eksekutif terletak kepada Perdana Menteri dan Kabinet. Sukan Kejohanan Badminton Dunia 2026, pemain berguna lelaki negara Aaron Chia dan Sohu Yik mara ke separuh akhir selepas menumpaskan wakil China Hu Keyuan Lin Xiang 21-11, 21-17. Mereka bakal bertemu pasangan nombor 1 dunia Kim Won Ho, Xio Xiong Jie di pentas akhir hari ini. Pasangan Korea Selatan itu mara selepas menumpaskan pasangan profesional negara Go Zifei Nur Izzuddin Muhammad Rumsani 21-16, 21-16. Piala Dunia Hoki Lelaki 2026 hasrat skuad negara untuk memburu kemenangan pertama tidak kesampaian apabila terpaksa akur dengan kekalahan 4-7 kepada Ireland dalam aksi klasifikasi tempat ke-9 hingga 16. Kekalahan itu turut menyukarkan skuad The Speedy Tigers untuk sekurang-kurangnya memperbaiki pencapaian edisi lalu yang menyaksikan mereka menamatkan saingan di tempat ke-13. Esok, Malaysia akan turun menentang Afrika Selatan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Arif dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Luangkan masa untuk hobi kerana ia bukan buang masa. Aktiviti yang disukai memberi kepuasan, memulihkan tenaga dan meningkatkan kreativiti. Hobi yang dikekalkan secara konsisten menjadikan hidup lebih seimbang dan memberi tenaga positif untuk cabaran lain. Ia juga menambah peluang untuk belajar kemahiran baru dan meningkatkan keyakinan diri.

0: siaran yang pasti menghiburkan. Johor FM.
1: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti di Johor FM Permata Selatan.

0: Baik, betul. Inilah dia program Madani kita. Dengarkan promo tadi kan bersama Lin Chowo, ada diri Generalista dan juga DJ D. Menemani anda lah. Okey, okey. Sebenarnya, waktu ni, Merah nak bawakan anda. Sebenarnya, kita nak bersama dengan DJ D dan difahamkan ada tetamu akan berkongsi bersama dengan kita lah mengenai program Madani kita. Apa yang menarik di sana? Assalamualaikum, DJ D. Silakan.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar anda semua pendengar setia Johor FM Permata Selatan? Okey, hari ini kita bersiaran di tapak program Madani Kita PMK 2026 bertempat di Taman Desa Skudai, Johor Bahru. Okey, hari ini kita bersama tetamu kita, kiranya ini tuan rumah lah kan, tuan rumah kita di sini yang bersama dengan kita, iaitu yang berusaha Encik Muhammad Rizal bin Rizwan, selaku pengarah kita di Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Johor. Okey, banyak soalan sebenarnya kita nak tanya berkenaan dengan program hari ini. Apapun untuk makluman anda di sana, sebenarnya program ini program apa bersama dengan masyarakat, bersama dengan rakyat di sekitar negeri Johor dan terutama di sekitar Skudai khususnya. Dan di sini alhamdulillah ramai dan juga banyak sambutan dari awal pagi tadi. Okey, bersama dengan kita tuan pengarah kita, pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Johor. Assalamualaikum tuan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Tuan, okey, rasanya ini pertama kali kita jumpa
2: Ya, pertama kali.
1: Betul. Tapi apapun, tahniah puan tuan untuk program pada hari ini. Jadi sebenarnya kita nak tanya jugalah kan tuan. Sebenarnya apa objektif utama program Madani kita ni?
2: Objektif utama program Madani kita ni adalah untuk membawa perkhidmatan kerajaan terus kepada rakyat. Sebab sebelum ni kita nak pergi apa-apa satu perkhidmatan tu, kita kena kena pergilah ke bandar dan sebagainya. Beratur di pejabat dan sebagainya, memerlukan parking. Tapi kerajaan nak bawa perkhidmatan kerajaan ni terus kepada rakyat. Untuk memudahkan rakyat supaya dia datang kepada komuniti. Bukan komuniti pergi kepada perkhidmatan awam. Begitu.
1: Jadi dia mudahkan kepada rakyat khususnya yang berada di sekitar sini dan juga berhampiran di sekitar Skudai ini untuk mendapatkan perkhidmatan lah tuan. Yang mana tidak berkesempatan di luar sana yang kerja kan. Jadi hari ini kita turunkan pelbagai agensi untuk hadir di sini. Okey, saya itu apakah strategi komunikasi yang digunakan oleh Jabatan Penerangan Negeri Johor untuk memastikan maklumat program Madani kita ni sampai kepada semua lapisan masyarakat?
2: Antara strategi yang kita gunakan adalah meminta bantuan daripada pihak RTM ni lah. Kita wawarkan di radio.
1: Itu antaranya lah.
2: Dan kita juga siarkan di kita punya medsos. Kita sampaikan kepada komuniti-komuniti Madani kita. Dan kita juga bertemu dengan wakil-wakil penduduk, wakil-wakil surau dan sebagainya untuk kita sampaikan maklumat tentang kita ni.
1: Sebenarnya hari ini berapa agensi yang terlibat
2: kan? Hari ini kita ada 21 agensi yang terlibat dengan kita di sini. Dan mereka semuanya menawarkan perkhidmatan-perkhidmatan yang sangat menarik dan sangat penting buat kita. Antaranya adalah kepada penduduk yang kadang-kadang kerja siang malam dan sebagainya, tak sempat nak cek kesihatan. Di sini kita pemeriksaan kesihatan, kita ada pemeriksaan gigi, menetapkan gigi selalu makan coklat ke apa ke, minum air gas dan sebagainya. Hari ini ada peluang untuk kita cek kita punya gigi. Dan yang lebih hebat lagi ialah biasanya kalau kita nak pergi untuk cek gigi ke cek kesihatan apa semua ni, kita kena parking lah apa semua kan.
1: Betul.
2: Ini kita datang tempat kita, kita pergi dia punya booth pula, dia bagi kita lagi goodies.
1: Dapat hadiah lagi.
2: Dapat goodies pula. Dan betul, kita juga ada diberikan tiket cabutan betul.
1: Itu yang paling seronok cabutan bertuah. Jadi anda kena tunggulah di sini sampailah petang nanti. Tapi secara berperingkat lah tuan, dia akan bagilah tapi hari ini yang paling menarik sekali, apa dia? Itu jualan rahmah tuan.
2: Jualan rahmah.
1: Ya, jualan rahmah kan.
2: Jualan rahmah ni sangat menarik lah. Sebab apa? Tuan-tuan dapat, tuan-tuan dan perempuan dapat membuat penyematan yang banyak.
1: Ya.
2: Barang-barang keperluan datang khas kepada sini. Dan siapa yang belum guna sara pun boleh habiskan kat sini.
1: Sara yang belum habis di luar sana boleh habiskan di sini. Okey, ada juga kata orang tukar helmet, tukar topi leather. Itu antara yang menarik di sini. Okey, selain daripada itu, macam mana okeylah, harapan harapan dan sasaran Jabatan Penerangan Negeri Johor ini melalui penganjuran Madani kita untuk orang ramai?
2: Harapan kita sama dengan harapan agensi-agensi yang ada di sini. Yeah. Yang pertamanya maklumat-maklumat daripada dasar kerajaan dapat disampaikan terus kepada rakyat melalui terutamanya RTM sendiri dan juga kempen-kempen seperti Jabatan Pertanian yang buat kempen setiap rumah boleh menghasilkan makanan sendiri dan sebagainya. Mereka mengadakan pokok-pokok, pokok limau purut, pokok limau nipis, pokok limau kasturi, pokok kelapa. Jadi dapatkan percuma kempen-kempen oleh JPJ keselamatan untuk kita pakai helmet yang ada sirim, ada diberikan kempen-kempen daripada apa nama tu kesihatan. Kemudian kita juga dapat gunting rambut percuma. Potong rambut tak kena duit dan potong rambut yang cantik. Daripada pelajar-pelajar yang komuniti Iskandar, kolej komuniti Iskandar Puteri ni yang pandai potong rambut ni boleh potong percuma, boleh bawa anak-anak. Ayah-ayah nak potong boleh. Tapi yang ada rambut lah.
1: Ada rambut lah. Okey, yang tak ada rambut nanti dulu. Apa kata orang, rawatan rambut palsu belum ada lagi.
2: Belum lagi. Tapi nak sabun minyak aja boleh lah.
1: Sabun minyak. Okey, itu dia tadi. Ini sempat sedikit Cik Merah yang ada di tapak program kita pada hari ini. Program Madani kita. Jadi kita wawarkanlah kepada semua penduduk yang berada di sekitar Skudai ini, khususnya taman desa ini khasnya. Jadi untuk terus turun sertai kami di sini pelbagai pelbagai agensi, pelbagai program diadakan untuk anda. Yang pastinya kalau cabutan mertuah, cerita sikitlah tuan.
2: Cabutan mertuah ni adalah sebuah motosikal. Motosikal ni istimewa sebab tak perlu pakai gear. Pelah minyak ya. Dia automatik.
1: Automatik
2: tu jalan dia. Sebuah skuter yang cantik. Model baru. Tuan-tuan dan puan-puan, konvoi pun boleh nanti datang ni. Kalau menang cabutan betul ni, boleh terus ikut konvoi.
1: Ikut konvoi Pergi ke mana tu tuan?
2: Pergilah ke Johor Bahru pun cukup lah.
1: Okey, apapun, nak terima kasih kepada rakan tugas kita di sana. InsyaAllah nanti ada lagi undang atau tetamu kita yang akan bersiaran sebentar nanti. Hello Mira.
0: Okey, baik. Terima kasih DJ D dan juga tetamu kita. Amboi, kelakor betul lah.
2: Terima kasih DJ Mira.
0: Sama-sama kelakor tau. Kita dengar yang tak ada rambutnya, potong rambut macam-macam lah ceritanya.
1: Yelah, betul lah tu. Kan, macam mana kalau nak potong rambut tapi rambut tak ada?
0: Itulah.
1: Walaupun percuma.
0: Betul. Jadi, tak apa. Yang mana berkesempatan boleh hadirkan diri. InsyaAllah selepas ni kami di Jeraf FM akan bawakan laporan yang seterusnya. Terima kasih DJ D dan juga tetamu kita.
1: Okay. Terima kasih semua.
0: Ya, sama-sama. Okay, bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, bersama lagi untuk siaran di Johor FM 10.38 minit pagi. Meneruskan hiburan lah dengan muzik tanpa henti kan. Okay? Lagu yang seterusnya, persembahan Rosita Rohaizan. Ini lagu sekitar tahun 1979. Cik Merah belum ada. Tapi saya tahu lagu ni dan saya sangat suka lagu ni. Lagu yang cik

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik torture Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
4: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
3: Saya pun. Alang-alang menyelup berkasam, biar sampai ke pangkal lenggan.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

Hai, hai, hai. Kak J datang lagi dalam Gincu Merah, tip ringkas luar biasa. Okey, hari ini Kak J nak cerita mengenai keadaan kulit kering. Ya, Kak J tahu cuaca panas sekarang ni membuatkan kulit kita kering. Tambah hal lagi kalau kita minum air dalam jumlah yang sedikit. Tapi Kak J nak pesan untuk anda semua, itu semua bukannya alasan. Dalam keadaan apa sekalipun, kita kena bijak mengimbangi kelembapan kulit dengan penjagaan yang betul. Ha, macam mana tu? Jom ikut cara mudah untuk merawat kulit kering dan kembali flawless. Yang pertama, pemakanan yang seimbang. Setiap hari anda wajib mengambil sayur-sayuran, buah-buahan dan makanan yang kaya dengan sumber vitamin bagi kelembapan kulit yang berpanjangan. Sebab pemakanan yang seimbang baik untuk kulit yang sihat. Yang kedua, minum air putih secukupnya. Tak kisahlah anda ni penggemar latte ke, matcha strawberry ke, yang penting hari-hari kena minum sekurang-kurangnya 8 gelas air putih atau lebih pun tak apa, lagi baik. Sebab air putih ni dia menjadi pembantu bagi tubuh kita nak menyerap vitamin dan khasiat terhadap kulit wajah anda. Makanlah suplemen apa pun, air kurang tak ada function dek. Yang ketiga, memakai toner atau pelembap setiap hari. Yang ni kena rajin. Tak boleh malas-malas tau. Nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin. Okey, pastikan anda memakai toner atau pelembap setiap hari. Sebab toner dan pelembap berfungsi melembapkan kulit wajah anda sepanjang hari dan mencegah kulit kering. Kulit kering akan lebih bermaya dan semakin berseri-seri kalau lepas kita pakai toner dan pelembap. Dan yang terakhir, kenalah pilih produk penjagaan kulit wajah yang selamat. Ini yang penting tau, untuk kita pilih produk penjagaan kulit wajah yang bebas merkuri dan tanpa bahan kimia. Jadi, wajib menjadi keutamaan dalam pemilihan. Antara produk penjagaan kulit muka seperti toner, pelembap, serum, ada krim siang, krim malam. Lepas tu macam biasalah, hari-hari kena rajin cuci muka. Nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin. Kita. Okey semua, itu dia tip ringkas luar biasa daripada Kak G. G itu apa? G itu for gorgeous. Tip ringkas luar biasa. Ingat gorgeous, ingat lagi cumerah.

0: Kita bersama.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
2: Ya betul, hanya di Johor FM Permata Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Anda bersama dengan saya Cik Merah. Ada temani anda dari jam 6 pagi tadi sampailah sekarang menghampiri juga 12 tengah hari nanti untuk edisi hari Sabtu bertarikh 22 Ogos 2026. Hari ini ada kerajaan

Apabila kita menyambut hari jadi, selamat ulang tahun saya ucapkan untukmu. Moga panjang umurnya, diperluaskan rezekinya, dipermudahkan segala urusannya. Moga baik-baik aja untuk anda. Sama juga untuk pasangan mempelai kita yang memilih tarikh hari ini, tarikh istimewa untuk meraikan anda, majlis persandingan dan sebagainya. Semoga urusan berjalan dengan lancar hendaknya. Pagi ini kalau kita tengok cuaca di negeri Johor, alhamdulillah baik-baik sebab ramalan cuaca pun menunjukkan tiada hujan. Namun berhati-hati ya semua, kerana di sebelah petang nanti ribut petir di beberapa tempat dan juga malam diramalkan tiada hujan. Jadi apa sahaja perancangan anda, kena tengok juga dengan keadaan cuaca di kawasan anda lah, dan juga ke mana destinasi yang anda nak pergi. Okey, paling penting ada satu perkara yang Mira nak kongsikan untuk anda. Ini yang mana kelapangan boleh pergi, iaitu adanya program iaitu Bazar Buku Antarabangsa Johor 2026 hari ini. Sebenarnya dah bermula semalam lah, 21 Ogos kan, sehingga 25 Ogos di Paradigm Mall. Anda boleh pergi 10 pagi, 10 malam ni, macam-macam ada. Lagi-lagi bersempena dengan Bulan Kebangsaan kan. Jadi pengunjung anda ni dialu-alukan tau, memakai pakaian tradisional masing-masing dan mengabadikan kenangan di Bazar Buku Antarabangsa Johor. Ada jualan buku, pentas bercerita, wacana ilmu, ada cuba busana Johor, jejak warisan, sudut bergambar, aktiviti keluarga, semuanya ada. Jadi itulah sedikit yang dapat Mira kongsikan, kerana jam ini kita masih lagi meneruskan hiburan dengan koleksi lagu sekitar tahun 90-an, 80-an dan juga 70-an untuk anda. Jumpa aja masa berjalan, kerana sekejap saja lagi juga kita akan adanya rancangan tajaan bersiaran secara langsung melalui platform media sosial di Facebook dan juga YouTube Johor FM Permata Selatan. Jom kita berehat seketika mendengarkan lagu ini. Terus setia bersama dengan kami di Ruang Udara Johor FM Permata Selatan.

0: mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Baik, saudara, untuk waktu ni 11.30 minit pagi di Johor FM Permata Selatan. Selamat pagi semuanya. Seperti yang Mira beritahu tadi, kita akan ikuti rancangan tajaan bersama dengan KPJ Keluang Specialist Hospital. Dan tetamu hadir di konti. Anda boleh saksikan kami lah bersiaran secara langsung kan menerusi platform media sosial ada dua. Anda boleh tengok di Facebook Johor FM dan juga di akaun YouTube kami Johor FM Permata Selatan untuk siaran langsung kan. Dan semestinya untuk waktu ni tetamu bersama dengan Cik Mira kerana kita nak berkongsi ini sesuatu tajuk yang orang kata khususnya bagi golongan wanita, namun bagus juga untuk diketahui untuk golongan lelaki jugalah kan. Okey, jadi hari ini kita berkongsi mengenai lelehan faraj ataupun vaginal discharge yang tidak normal. Dan bersama dengan Cik Mira De Conti, kita bersama dengan Dr. Mad Adhanizam bin Buyung, pakar pembidanan dan sakit puan KPJ Keluang Specialist Hospital. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Okay, apa khabar doktor?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Terima kasih tau sudi luang masa bersama kami lah untuk hujung minggu kan, untuk rancangan tajaan kita ini, perkara yang kita nak berkongsi, bagus untuk semua ketahui. Kadang-kadang kita ni bila bercakap mengenai lelehan faraj ni kan, mereka wanita, kadang kita tahu sebesar sedikit tapi nak dapatkan rawatan tu kadang ada yang segan dia. Okey, tapi kita akan terangkan dahulu, orang kata awal penerangannya apa, simptomnya apa dan sebagainya kan doktor ya. Yes. Jadi pada awal ini kita nak berkongsi dengan rakan pendengar lah mengenai topik yang kelihatannya agak sensitif tapi sesuai untuk semua ketahui, dan bercakap mengenai keputihan ataupun dalam istilah perubatan ni vaginal discharge. Jadi sebenarnya memang kalau saya juga sebagai wanita, saya fikir keputihan ni adalah suatu yang normal, tapi kita ada juga suatu perkara yang mungkin tidak normal. Jadi untuk awal ni mungkin doktor boleh terangkan kepada kami, lelehan faraj yang normal tu apakah ia?
2: Ya. Yeah. Terima kasih. InsyaAllah. Sebelum tu saya perkenalkan diri saya. Yeah. Saya Dr. Muhammad Adhanizam bin Buyung.
1: Baik.
2: Saya telah berkhidmat di KPJ Keluang masuk tahun ke-16 lah.
1: Tahun ke-16 lah doktor.
2: Okay, bermula baik. Pada 2010. Doktor bahagian obstetrik dan gynecology, perbidanan dan sakit puan.
1: Okay.
2: So topik yang saya bawa hari ni agak sensitif ataupun bahasa yang digunakan sangat intimate.
1: Okey, baik.
2: Bermaksudnya wanita dia kalau ada masalah ni dia takut nak berkongsi sebab malu. Ia juga cultural punya orang kata kita orang Melayu kadang-kadang kita orang Asia malu nak bercerita.
1: Yeah.
2: So basically lelehan faraj ni dalam bahasa medical ni dipanggil vaginal discharge. Vaginal discharge ni sebenarnya kalau diikutkan dia normal.
1: Okay.
2: So contoh-contoh vaginal discharge yang normal ini selalunya dia merupakan macam cecair semula jadi. Dia tak ada berwarna.
1: Okay.
2: Dia color dia sangat macam color air saja.
1: Color air saja. Okay.
2: Ataupun kadang-kadang dia putih tapi sangat-sangat-sangat nipis.
1: Okay.
2: So kebiasaan ni jernih ataupun nipis yang sangat cair. Dan selalu ni disebabkan oleh rembesan. Rembesan ni maksudnya discharge daripada kita panggil mucosa layer. Mucosa layer ni lining di dalam faraj tu.
1: Okay.
2: Reason dia ialah dia nak jaga environment. Nak jaga environment dalam faraj tu supaya tak senang dapat jangkitan.
1: Okay.
2: So dia asalnya dia ialah dikeluarkan lelehan faraj ni untuk protect daripada dapat jangkitan. Lepas tu dia biasanya dia bersih. Dia tak berwarna, dia tak berbau, dia tak banyak, dia sikit. Biasanya dia tak pekat, dia cair.
1: Dia cair lah.
2: Itu yang normal.
1: Dan warna dia memang putih macam putih air. Ini mengenai yang normal kan,
2: saya
1: doktor?
2: Betul.
1: Tapi kalau permasalahan dengan lelehan faraj ni, mungkin yang boleh kongsikan untuk kami?
2: Actually, kebanyakannya kes yang datang di klinik kita ni, yang datang untuk dapatkan pemeriksaan daripada doktor ni ialah disebabkan lelehan faraj tu dah jadi makin tak orang kata tak macam biasa.
1: Okey.
2: So selalunya dia datang, dia kata terlalu banyak sampah pakai pad tu basah.
1: Oh, okey.
2: Ataupun datangnya putih pekat, kadang-kadang berketul macam susu masam tu.
1: Okey.
2: Dan ada juga yang datang kata berbau.
1: Okey.
2: So berbau ni dah maksudnya dah agak teruk juga lah.
1: Rawatan
2: perlukan rawatan. Lepas tu dia kadang-kadang berubah warna. Selalunya dia akan cakap putih jadi putih pekat, lepas putih pekat jadi kuning, sometimes jadi hijau. So bila dia orang datang dengan permasalahan macam ni, maksudnya takut jangkitan kuman itu dah agak dah terkedepan sikit. Selalunya kalau datang dia peringkat awal, rawatannya mudah sikit lah. Tapi kalau rawatan tu dah ada jangkitan, banyaklah benda nak kena buat. Nak kena ambil swab semua, everything.
1: Swab untuk tengok ya.
2: So kebanyakannya yang datang macam tu, ada juga yang datang sebab dah teruk. Lepas tu dia punya bibir faraj dah lembab, asyik pakai pad je. Dia boleh luka, dia boleh ulcer, dan luka dan ulcer pada kulit ni dia boleh dapat, dia boleh dapat jangkitan ni kita panggil secondary infection. Sometimes sampai luka sakit, lepas tu berkudis. So dia punya extent of the problem tu macam tu lah. Mula bermulanya biasa. Lepas tu dah makin banyak, dia rasa macam biasa lagi. Bila dah teruk baru jumpa
1: bau
2: doktor.
1: Itu yang risaunya. Harapnya perkara ni sampailah ya, untuk mereka yang mungkin yang mendengarkan kita ketika ini doktor ya. Itulah bila kata mula kita rasa macam normal, jangan kita rasa. Kalau kita rasa ikut kita, baik kita jumpa yang pakar. Pakar lebih tahu macam mana kategorinya. Dari segi contoh yang lainnya normal, adakah dia ada waktu tertentu ke doktor? Kan macam mana contoh dia doktor? Keadaan
2: kalau ikutkan itu? I would say dalam 90% biasanya normal lah. Kadang-kadang waktu yang biasa kita dapat, yang selalunya pesakit agak risau ialah bila lelehan faraj tu berlaku lebih daripada biasa. Tapi sometimes waktu kesuburan wanita, wanita ni kalau katakan regular menses 28 hari. Dia akan period selama 7 hari. Lepas tu pada hari ke-14 tu hari subuh dia. Masa hari subuh ni dia punya rembesan discharge tu akan lebih sikit pada biasa. Some people dia akan dapat dia perasan dia punya pad ataupun panties dia basah sikit. Itu biasa. Selagi color dia tak pekat, color dia tak berubah, dia masih lagi jernih, itu ialah lelehan biasa. Yang keduanya, yang lelehan faraj ketika terangsang lah, ini semua orang tahulah. Bila especially those yang dah berkeluarga, dah bersuami, dah beristeri. Dah bersuami, maksudnya bila ada rangsangan seksual tu dia akan keluar juga dia punya rembesan daripada faraj, lelehan faraj itu. Yang itu normal, itu biasa. Dan ketika hamil, awal-awal mengandung, yang ini biasa sangat.
1: Itu memang selalu ya doktor, selalu, masalah sebegitu.
2: Selalunya yang datang akan risau lah doktor, kenapa sejak daripada bulan pertama mengandung, bulan kedua mengandung ni banyak sangat discharge saya. Kita kena faham bahawa waktu kita pregnancy, early pregnancy tu, the first 3 month tu memang senang dapat jangkitan. Sebab badan kita membawa sesuatu yang bukannya kepunyaan kita dalam badan tu. Maksudnya kita mengandung ni, anak tu ialah bukan tisu badan kita. Badan kita adalah, dia akan try to reject. Sebab tu badan kita akan jadi, immune system kita akan rendah sebab kita tak nak reject baby tu. Sebab baby tu kita kena faham 50% daripada ayah dia. So disebabkan oleh itu, dia akan protect kita punya vaginal tu supaya jangan ada jangkitan. So dia punya lelehan faraj tu akan lebih daripada biasa. Selalunya dia putih, dia lebih daripada biasa, tapi dia tak pekat.
1: Konsep dia masih sama.
2: Cuma
1: pekat.
2: Jumlah dia lebih daripada biasa saja. Kadang-kadang kita alah. Ada orang kata pakai pad. Ada orang kata dia suka cuci faraj tu dengan gunakan
1: feminine wash tu.
2: Sometimes badan tak boleh terima. So discharge dia akan lebih pada itu. Dan juga kadang-kadang lepas waktu putus head. Lepas wanita tu putus head, dalam first 6 month tu dia ada, akan ada gilihan faraj yang tak normal sikit lah.
1: Saya tambah lagi satu doktor. Adakah mungkin faktor pemakanan juga boleh influence dengan faraj ini?
2: Especially those yang memang diabetes.
1: Diabetes
2: ataupun endocrine problem, maksudnya masalah diabetes ataupun immune system punya masalah, dia akan ada discharge yang tak normal. Diabetes lah paling paling biasa.
1: Ini antara kawan-kawan ialah antara sama wanita kan. Itu biasalah doktor, kita borak-borak kan, boleh tanyakan bila orang perempuan ni sekarang manis-manis banyaklah doktor. Banyak sangat yang manis-manis kan. Jadi bila dia kata, kalau ambil manis berlebihan je sehari tu, dia akan nampak ada lelehan yang ada keputihan terlebih sikit.
2: Sugar level.
1: Apabila dia bilas balik, kontrol balik, elok. Itu pun tak ada apa. Jangan berlebihan. pilihan lah.
2: Sugar betul.
1: Baikkan wanita kan, berpada-padalah juga pengambilan.
2: Sugar
1: tu, gula itu sendiri. Okey, selepas ini kita nak berkongsi dengan rakan pendengar dari segi kriteria perubahan yang tidak normal. Tapi kita nak berehat seketika ya, doktor ya. Okay. Untuk anda, terus setia bersama dengan kami di Johor FM, Permata Selatan.

0: seorang wanita.
1: Itu saja.
2: Jarafan Pemantau Selatan, Radio Pilihan No. 1, Bangsa Johor. Untuk waktu ini, 11.44 minit pagi, masih lagi bersambung untuk rancangan tajaan kita yang baru saja mendengarkan kami, tak apa. Terus bersama dengan Cik Mira kerana kita nak berkongsi mengenai lilihan faraj, iaitu vaginal discharge yang tidak normal, kan? Bersama dengan Dr. Mad Arhanizam bin Buyung, pakar perbidanan dan sakit puan, KPJ Keluang Specialist Hospital. Jadi, Doktor, tadi kita dah berkongsi mengenai yang normal lah. Betul. Ya, yang normal dan juga apakah faktor-faktor yang could be triggered lah untuk adanya lilihan faraj ini yang normal. Tapi kita nak menyentuh kriteria perubahan pada lilihan faraj yang menjadi tidak normal. Macam mana, Doktor?
3: Okay. So sebelum kita pergi ke arah tu, kita recap balik yang normal. Lilihan faraj yang normal ni biasanya dia tak pekat, dia tak banyak, dia jernih, kadang-kadang slight whitish is still So yang ini kita perlu tahulah, kita perlu tahu, sebab kalau kita nak tahu yang tak normal, kena faham dulu apa yang normal.
2: Okay, baik.
3: So dia ada empat kriteria lah. Satu, dia punya kepekatan. Satu, dia punya jumlah. Satu lagi, punya bau. Dan satu lagi, warna.
2: Okay, warna.
3: So jumlah ni biasanya kalau macam dia permulaan untuk jadi tak normal tu, dia akan jadi lebih jumlah dia. Biasanya kalau pakai pad pun tak pernah basah. Kali ni pakai pad sampai dua kali kena tukar. Maksudnya jumlah dia lebih daripada biasa. Yang kedua, kepekatan. Dia lebih melekit. Ada orang cakap melekat. Ada orang cakap berketul. Dia boleh berubah dia punya konsistensi tu. Yang ketiga, dia punya bau. Bau ni, yelah, kadang-kadang wanita ni bila bekerja, duduk dengan sebelah rakan-rakan kerja dia, dia akan tanya, apa bau ni, kan? Sometimes dia akan jadi bau. Yang bau yang satu yang sangat yang kita risau tu ialah bau seperti ikan hanyir. Dia panggil fishy odor. Dan last kali ialah warna lah. Warna ni senang sikit lah nak dapat tahu, sebab bila tengok, dah kuning. Sometimes dah hijau. Dah hijau betul. Sometimes dia boleh jadi brownish, pinkish brownish.
2: Oh, itu macam merisaukan juga tu.
3: Yang itu maksudnya dia ada mix sikit dengan pendarahan.
2: Bila
3: ada perubahan empat ni, maksudnya kepekatan, jumlah, lepas tu bau dan warna, seeloknya lah dapatkan pemeriksaan doktor pakar.
2: Okey, dari segi jenis-jenis lilihan faraj yang berbahaya, dia ada penyakit-penyakit dia, kan, doktor, betul, kan? Okay, apakah ia, doktor?
3: Yang biasa yang kita dapat di klinik biasanya, kes-kes yang wanita ni risau bila kepekatan tu dah lebih daripada biasa. Kadang-kadang dia orang ni diabetes, tapi dia tak tahu dia diabetes. Dia belum pernah check. So dapat lelehan faraj yang tak normal ni jadi putih, pekat dan banyak daripada biasa. Bila kita check, kita dapat dia punya keputusan mengatakan dia ada Candida albicans. Maksudnya jangkitan candidiasis, ataupun bahasa kita senang, jangkitan kulat. Sometimes bila kita bagi rawatan, dia berulang, kena balik, dan kita boleh suspect dia ni mungkin ada diabetes.
2: Kalau kita, dah berulang kita bagi rawatannya.
3: Kalau sekali-sekali kena tu, insyaAllah bukan teruk lah. Tapi bila dah rawat, dia kena balik. Bila dah rawat, dia kena balik. Biasanya kita akan tengok dia punya basic problem dia. So selalunya diabetes lah. Dan kadang-kadang pesakit dapat tahu dia diabetes daripada pemeriksaan yang ini.
2: Barulah dia tahu.
3: Dia tahu. Yang kedua, yang ini yang agak bahaya sikit. Nama dia bacterial vaginosis. Dia sejenis yang sangat jangkitan ni sangat orang kata very specific lah. Dia ada sejenis organism yang dinamakan tu. Dia ni menyebabkan dia bau hanyir. Keputihan ni biasa dia putih cair je macam biasa, macam, tapi dia banyak. Tapi memang bau.
2: Ini memang bau.
3: Memang bau.
2: So
3: bila kita buat pemeriksaan, kita biasanya doktor akan buat pemeriksaan per speculum untuk pemeriksaan faraj tu. So dia akan nampak yang lilihan faraj tu lebih banyak pada biasa dan memang ada bau.
2: Ambil sampel ke, doktor?
3: Kena hantar sampel. Sampel tu biasa 3 hari lah. 3 ke 5 hari baru siap. Kalau dapat tahu bacteria vaginosis ni punya infection, dia ada spesifik antibiotik yang dia kena bagi.
2: Oh, ada spesifik antibiotik lah. Itu memang kena ambil, kita orang kata apa, swab sedikit swap, lah. Itu menyeramkan sikit lah doktor, untuk kaum wanita. Menyeramkan sikit.
3: Actually tak ada apa pun. Dia bunyi dia seram. Tapi dalam 5 minit dah siap dah.
2: Okey, baik.
3: Yang itu yang itu ialah kita buat high vaginal swab. Kita akan ambil swab daripada faraj tu untuk pastikan yang jangkitan tu ada ke tak ada.
2: Okey.
3: Yang dua akan, yang saya akan sebut ni agak berbahaya sikit. Yang jangkitan trichomonas. Trichomonas ni jangkitan yang sangat rare, tapi boleh berlaku. Lelehan faraj akan lebih pada biasa, tapi dia frothy. Frothy maksudnya berbuih. Macam ailio tu. Dia berbuih sikit. Sebabkan infection tu, Trichomonas infection tu, dia menyebabkan dia punya fizikal.
2: Boleh sampai ke tahap itu juga, doktor.
3: Ya, fizikal tu macam tu. Dia tak ada bau.
2: Tapi tak ada bau. Mungkin dia rasa normal, tapi sebenarnya tidak bila tanda buih tu.
3: Selalunya dia dikaitkan dengan jangkitan seksual lah. So kalau betul ada ini, selalunya suami pun akan diperiksa jugalah. Suami atau pasangan lah.
2: Pasangan, doktor. Okey, baik.
3: Dan yang last sekali, ini memang jangkitan yang ni quite common pada yang contohnya wanita yang ada different partner.
2: Okay.
3: Ni ada kita panggil chlamydia infection atau gonorrhea. Rasanya selalu dengar gonorrhea ni. Dia ialah jangkitan kelamin. Dan dia menyebabkan lelehan faraj yang tak normal. Dan masalah dua jangkitan ni, kalau tak dirawat dengan betul, dia boleh menjangkit ke dalam rahim. Dia boleh pergi masuk ke dalam pelvis.
2: Itu dah memudaratkan, doktor, jalan cerita dia tu.
3: Nanti apa akan jadi ialah dia akan melekat-lekat kat dalam tu. So nanti nak cuba dapatkan mengandung pun susah, sebab tiup tu dah dah diganggu.
2: Dia kat situ. Betul. Okey, baik. Jadi semoga penerangan inilah, doktor, dari segi jenis lelehan. Doktor dah terangkan dah apa bezaan warna, bau. Ada yang kalau nampak buih yang tak bau pun, apakah ia? Betul. Jadi senang kata, kalau anda rasa curiga, kena berjumpa dengan pakar, kena berjumpa tanya.
3: Seawal mungkin.
2: Dapatkan rawatan tu, itu seawal mungkin. Okey, doktor, cara atau kaedah untuk mengetahui kalau tidak normal, macam mana, atau bahaya?
3: Yang pertama, definitely lah. Definitely kena jumpa doktor lah.
2: Jumpa doktor tadi.
3: Sometimes dia akan jumpa doktor pemeriksaan, doktor general practitioner dulu. Tapi kadang-kadang general practitioner ni dia tak buat yang detail check up. Tapi dia boleh agak lah. Dia kata, oh, discharge ni tak bagus, ada bau ke apa, dia akan hantar kat kita lah. Kita akan pastikan. Tapi kalau wanita ni akan buat pap smear setiap tahun atau setiap 2 tahun pun bagus juga.
2: Oh, iya ke?
3: Especially wanita yang dah berkeluarga, yang dah ada sexual exposure. Yang belum berkeluarga, yang belum ada sexual exposure, tak apa, tak perlu. Lepas tu kalau katakan tak pasti, kita perlu melakukan pengambilan sampel. Ini saya sebut tadi, high vaginal swab. Dia tak sakit pun, dia sekejap je. Cuma dengar tu mengerikan.
2: Dengar tu macam menyeramkan. Kita sendiri sebenarnya bila dapat rawatan tu kena bertenang.
3: Betul.
2: Kalau kita tak bertenang, semua proses tu tak akan jadi senang.
3: So bila kita dapat pemeriksaan tu, untungnya kita ada dua. Satu, kita boleh ambil sampel. Satu lagi, kita ada visual. Kita boleh nampak pangkal rahim tu normal ke tidak, dinding faraj tu abnormal ke tidak. So untung dekat situ lah. Ataupun buat pemeriksaan darah every 6 month. Itu biasa lah. Nak tengok diabetes, nak tengok ada masalah endokrin yang lain lah. Seperti masalah immune system, kita
2: immune
3: panggil
2: system
3: badan
2: lah,
3: badan kita ada connective tissue disease, immune system, SLE, banyaklah benda yang wanita ni banyak penyakit dia sebenarnya. So dia cuma nak perlu rawat, sebab tu wanita dia 6 bulan sekali better check up,
2: buat check up lah untuk diri anda. Ini ilmu yang sangat bagus. Nampak saya sebenarnya, doktor, macam saya pula berjumpa doktor mendapat kesanan tau. Inilah dia memberi kesedaran lagi untuk saya juga, kenilah membuat orang kata apa, fully check up yang patut-patut juga. Kadang-kadang kita rasa bila dah berumur 20-an, 30-an, tak ada apa.
3: Betul.
2: Tapi sebenarnya zaman sekarang dah tak macam dulu lah, doktor.
3: Banyak macam-macam. Saya dah bekerja dekat sebagai pakar ni dah dekat 16 tahun. 16 ke 18 tahun. It's scary lah actually. It's getting scarier because now nowadays, orang umur 25, 30 tahun pun ada masalah.
2: Nampak.
3: Too early. Macam dulu kita akan expect masalah ni dalam 45 tahun, 50 tahun. Not very young.
2: Jadi itulah semua, kalau boleh anda rasa sangsi saja, berjumpalah dengan apa doktor untuk dapatkan saranan apa solusinya. Mungkin itu adalah normal, tapi at least kita berjumpa untuk kita tenangkan hati kita jugalah kan, untuk
3: key point dia seawal mungkin.
2: Seawal mungkin. Baik doktor, kita break seketika doktor. Okey, selepas ini bersambung kembali temu bual kita untuk anda.

0: Okey, terus bersama Nurul dan juga Ajai Keliru mengenai topik kita ini, yang mana mendengarkan kami lelehan faraj, vaginal discharge yang tidak normal ya, bersama dengan Dr. Mad Aranizam. Doktor, itulah kalau tadi dah berkongsi yang normal dan tidak normal. Paling penting adalah dapatkan rawatan seawal mungkin. Seawal yang mungkin. Jadi kalau kita lihat, kita ni dah nak berada di penghujung pertemuan, tapi ada beberapa soalan lagi yang mungkin saya nak tanyakan kepada doktor dari segi kaedah rawatan lah yang diperlukan jika mengalami yang tidak normal ni.
1: Yang bagusnya lelehan faraj ni sometimes dia related to kita punya own body punya condition. So sometimes kita terlalu stres, kerja banyak, tak cukup tidur, terlalu banyak benda nak fikir, so kita jadi stres. Sometimes the discharge will be more lah. So yang itu cuma senang je. Yang itu datang kalau awal, doktor dah buat pemeriksaan, nothing much. Masa tu kita cuma tukar kita punya rutin harian je. Maksudnya jaga lebih pada kesihatan.
0: Cuba betulkan balik.
1: Cukupkan tidur. Ada senaman. Macam tu, makan pun jaga. Kurangkan gula.
0: Betul. Yang saya sonok dengar tu, cukupkan tidur dengan jaga makan. Cukupkan tidur tu lama.
1: Dia dalam hidup dia ada empat benda je.
0: Doktor.
1: Makan kena sihat. Air jangan lupa minum.
0: Baik.
1: Tidur kena cukup. Senama ada sikit.
0: Okey, doktor.
1: This folding, kalau betul, insyaAllah wanita ni paling tergugat bila ada masalah empat ni berlaku. Laki ni kadang-kadang dia tidur tak cukup pun dia okey je, sebab dia hormon dia satu. Wanita ada dua hormon, dia kena balance.
0: Okey, baik doktor.
1: So rawatan yang akan yang selebihnya tu, kalau kita dah pasti ada jangkitan, kita kena bagi sama ada ubat anti kulat. Ini yang biasa yang kita sometimes doktor kata masukkan ni dalam faraj untuk 3 malam betul-betul.
0: 3 malam.
1: Dah macam dah macam bomoh nanti 3 malam gugur ni. Lepas tu dia akan bagi, kalau apa ada jangkitan macam bacterial vaginosis tu, dia ada specific antibiotic dia kena makan.
0: Jelas.
1: Dan juga yang paling bahaya yang dua tu lah, yang chlamydia dengan gonorrhea. Yang ini memang banyak nak kena buat. Maksudnya jangkitan follow ubat antibiotic untuk jangkitan, follow up, nak kena elakkan dulu ni apa namanya hubungan kelamin. Lepas tu make sure balik, kita ulang balik jangkitan tu dah over lah. Sometimes kalau teruk sangat perlukan pembedahan. Bila jangkitan tu dah naik ke atas, dia dah mengakibatkan masalah pada tube dengan ovari. Ini kita panggil pelvic abscess. Sometimes kita panggil tubal ovarian abscess. Abscess ni ialah collection nanah. Dah berlaku kat dalam perut. Itu memang kena pembedahan. Banyak-banyak kes yang saya jumpa macam tu.
0: Moga-moga yang mendengar kita ni tidak sampai ke tahap itu. Kena dapatkan rawatan seawal yang mungkin. Itu yang paling penting sekali kita harapkan. Doktor, kita betul-betul berada di penghujung pertemuan. Tetapi secara ringkas, mungkin sedikit pesan doktor untuk mereka lah, lagi-lagi untuk pendengar kita yang mungkin rasa malu, takut ataupun segan untuk mendapatkan pemeriksaan untuk lagi-lagi masalah untuk bahagian intim. Silakan doktor.
1: Kita Asian ni memang kita ada social taboo, kita panggil dia, kita ni kan penuh dengan sopan santun. Malu tu lebih sikit. Tapi dalam dari segi masalah, permasalahan macam ni, kalau boleh jangan malulah. Cuma kalau kita dapat permasalahan tu, kita dapat detect awal dan mungkin rawatan tak seterusnya. Dan sometimes benda ni kita biarkan lama, dia akan menjadi lebih teruk. So jumpa doktor bila ada lelehan faraj tu tak normal, lebih pada yang tak normal daripada biasa. So insyaAllah kalau betul rawatannya, boleh sembuh.
0: InsyaAllah. Baik, terima kasih. Sama-sama. Doktor. Itulah dia tetamu kita, Dr. Mad Aranizam B. Buyung, pakar pembidanan dan sakit puan KPJ Kluang Specialist Hospital, berkongsi menerusi rancangan tajaan pada pagi ini. Terima kasih, Doktor.
1: Sama-sama.
0: InsyaAllah ada masa di kelapangan, kita berjumpa lagi untuk rancangan tajaan yang seterusnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baik, untuk anda, kita mengakhiri pertemuan kita kerana selepas ini menerusi segmen seterusnya, Variasi Permata. Kali ini kita bersama dengan DJ Hakim. Selalu dia malam, tiba-tiba di tengah hari tau. Jadi anda kena dengarkan bersama dengan rakan kita ni sekejap saja lagi. Muncul dah dia di Gonti Jor FM. Merah undurkan diri. Saya akan kembali menemani anda pada esok pagi. Esok malam. Malam pula dengan saya. Jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Apabila rezeki itu halal, keberkatannya terasa dalam kehidupan seharian kita. Keluarga hidup lebih tenang, hubungan sesama insan lebih harmoni dan hati sentiasa bersyukur. Oleh itu, walau apapun pekerjaan yang kita lakukan, pastikan ia halal, bersih dan jujur. Inilah rahsia hidup yang diberkati, di mana ketenangan, kebahagiaan dan rezeki saling melengkapi dalam keluarga.
0: Pajak Gadai Islam Orhanu Co-op JB sedia membantu anda. Emas jadi sandaran dengan urus niaga berlandaskan syariah. Pembiayaan sehingga 70% dengan upah simpan serendah 50 sen. Mereka yang disenaraikan Sitos, Sikris juga layak membuat pinjaman. Kunjungi kami di Orhanu Co-op JB di aras bawah nombor 27 Dataran Lakin 1, Johor Bahru atau hubungi 07-237-2808. Jom bersama Co-op JB, koperasi nombor 1 di Johor.

Assalamualaikum, selamat tengah hari yang kami ucapkan kepada rakan-rakan pendengar setia Johor FM Permata Selatan. Hari ini Sabtu 22 Ogos 2026. Selamat berhujung minggu dan selamat menyambut bulan kebangsaan yang kami ucapkan kepada semua. Apa jua yang anda lakukan pada ketika ini, semoga dipermudahkan urusan, baik yang sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan. Mana yang sedang berehat, selamat beristirahat, dan mana yang sedang nak makan tengah hari ini, selamat menjamu selera. Pastinya terima kasih dengarkan kami. Kami ada di tiga frekuensi, di 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz. Atau boleh juga dengarkan kami di RTM Klik. Betul-betul percuma. Dan Hakim juga nak mengucapkan terima kasih kepada Cik Merah kita yang menemani pagi anda tadi dalam Aura Permata. Hakim masuk konti tadi, dia terkejut. Eh, awak? Awak bukan biasa malam ke? Ya, sajalah nak bagi tahu kenapa tiba-tiba suara Hakim muncul tengah hari pula ni. Hakim tak boleh kunti malam. Besok, kami dan beberapa lagi rakan penyampai Johor FM akan bergerak ke Melaka. Sempena Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang bakal dilangsungkan di Menara Taming Sari Bandar Hilir, Melaka pada Isnin. Program biasalah hari Isnin tu pagi dah start, jadi kita kenalah gerak sehari awal. Jadi Hakim kalau boleh malam tak nak berkonti, sebab malam ini nanti Hakim nak kena packing-packing barang. Besok kita gerak sama-sama dengan rakan-rakan penyampai. Jadi mana yang berada berdekatan Bandar Hilir dan juga Menara Taming Sari, Hakim jemput ramai-ramai datang memeriahkan majlis kita. Ada artis, ada macam-macam reruai akan dibuka dan banyak juga pengisian-pengisian menarik. Dan kemuncaknya, majlis pelancaran itu juga dengar cerita ada konvoi bermotosikal dan juga kereta lembu. Jangan risau, tiada haiwan yang cedera dalam insiden ini. Tidak, kita semua vegan, kita semua sayangkan haiwan. Kita cuma tunjukkanlah orang kata keistimewaan dekat Malaysia ni, yang mana kita ada beca, kita ada kereta lembu dan sebagainya, dan itu kita akan letakkan dalam majlis pelancarannya nanti. Jadi kepada rakan-rakan yang berada berhampiran, jemputlah datang. Itu sahaja nak berkongsi pada tengah hari ini. Selepas ini Hakim nak susun lagu-lagu yang menarik, dan pastinya kita ada sekejap lagi Apun dan Dedek nak dengar kan suara-suara comel adik kita ni dalam rancangan Apun Dedek. Tunggu kejap lagi. Selepas ini kita layan dulu lagu daripada kumpulan Spider, Mungkinkah Terjadi, hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: Hai kawan-kawan,
1: saya Nur Afiqah sebagai Kak Apun.
2: Dan saya Dennis Zarif sebagai Didik.
0: Dengarkan kami
2: setiap hari Sabtu
1: pukul 12.15 tengah hari
2: hanya di Johor FM Permata Selatan.
0: Apun dan Didik.
3: Apun dan Didik.
4: Apun dan Didik.
5: Apun dan Didik.
6: Apun dan Didik.
7: Jom kawan-kawan, kita dengar Apun dan Didik.
4: Yeay, saya suka, saya suka.
8: Setiap Sabtu pukul 12.15 menit tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan. Jangan lupa tahu.
1: Ya Allah, Didik ni kan dan minta ayah belikan bendera sampai satu bakul. Lepas tu pula merata-rata ke ruang tamu ni. Cubalah susu elok-elok sikit. Hei, mana pula budak ni pergi? Didik? Oh, Didik. Didik kat mana?
2: Ya, Kak Pun. Didik kat luar anjung ni. Marilah sini sekejap.
1: Eh, buat apa pula kat anjung tu?
2: Ni ha, Didik tengah nak pasang jalur gemilang kat anjung rumah. Hari tu memang dah pasang sikit. Tapi Didik nak tambah lagi. Makin dekat dengan hari sambutan hari kemasaan ni, makin teruja Didik nak memeriahkan rumah kita dengan kibaran jalur gemilang tau.
1: Bagus dah semangat tu. Memang Kak Apun bangga. Tapi Didik yang kat dalam rumah tu macam mana? Bendera tu janganlah dibiarkan berselerak atas lantai. Kena hormat dan sayang. Itu kan simbol negara kita. Jalur gemilang ni bukan sekadar hiasan tau, tapi lambang maruah tiap perpaduan.
2: Alah, maaflah Kak Apun. Didik teruja sangat tadi. Lepas ni Didik kemas dengan elok. Janji.
1: Ha, macam tu lah baru anak Malaysia sejati. Bendera ni dah siap pasang ke belum? Nak Kak Apun tolong sekali ke? Kak Apun pun nak bagi rumah ni berseri-seri sempena hari kebangsaan tau.
2: Eh, tak apa. Kak Apun dah siap pasang dah ni. Tinggal selai je ni. Kak Apun rasa orang yang lalu-lalang nampak tak bendera dekat rumah kita ni?
1: Eh, mestilah nampak. Rumah kita ni lah Didik yang paling menyelah kalau tengok dari tepi jalan ni. Tapi yang penting bukan sekadar cantik je. Semangat kita tu yang lagi penting. Kita kibarkan jalan gemilang sebab kita sayangkan Malaysia.
2: Betul tu, Didik pun bangga jadi rakyat Malaysia. Kita ada pelbagai kaum, budaya, makanan dan semua orang boleh hidup harmoni.
1: Pandai adik Kak Apun ni. Itulah maknanya Malaysia madani. Semua orang saling hormat, bantu dan bersatu.
2: Tapi kan Kak Apun, rumah jiran sebelah lagi meriah lah. Didik tengok hiasan dia siap ada lampu-lampu kelip-kelip lagi. Kalau kita buat macam tu nak tak?
1: Eh, boleh je. Tapi lepas kemas ruang tamu dululah. Jalur gemilang tu ha, yang tadi tu masih terbaring atas lantai.
2: Eh, alamak. Iya ke? Aduh, Didik terlupa pula lah nak simpan semua baki bendera tu. Tapi tak apalah kan Kak Pun. Didik janji lepas ni Didik akan kemaskan elok-elok semua bendera tu.
1: Ha, bagus tu. Kita kena jaga dan simpan bendera kita elok-elok tau Didik. Sebab bendera adalah lambang kedaulatan dan maruah sesebuah negara tau.
2: Oh, maksudnya kita kena hormat dan jaga bendera sama seperti kita hormat negara kita sendirilah eh Kak Pun.
1: Betul, sebab itulah jalur gemilang sangat rapat dengan semangat patriotik. Ia lambang perjuangan, maruah bangsa, agama dan tanah air kita.
2: Patutlah Kak Pun membebel tadi kalau bendera itu bersepah. Maaflah Kak Pun. Tapi nasib baiklah Kak Pun ingatkan Didik. Kita pun kena pesan kat kawan-kawan kita juga supaya hormat bendera Malaysia. Jangan biar jalur gemilang kita tu diletakkan sebarangan atau berselerak merata-rata.
1: Betul tu Didik. Tapi tahu tak ada beberapa cara penting yang kita kena ikut bila nak kibarkan jalur gemilang. Bukan apa supaya kita tak silap letak sampai orang anggap macam tak hormat bendera negara kita pula.
2: Eh, tak sangka ada tata cara rupanya. Ingatkan boleh je kita kibar ikut suka hati kita. Cepatlah Kak Pun, ceritalah sikit. Didik pun teruja nak tahu. Yelah, lepas ni bukan rumah je. Pada basikal Didik pun Didik nak pasang jalur gemilang.
1: Ha, kalau Didik nak pasang bendera pada basikal tak salah pun. Malah itu antara cara yang sangat kreatif untuk tunjukkan semangat cintakan negara. Memang seronok bila tengok basikal berwarna-warni dengan jalur gemilang berkibar. Tapi ingat ya, yang penting bendera tu mesti dipasang dengan cara yang betul. Tak terbalik, tak rosak dan yang paling utama jangan sampai membahayakan diri sendiri atau orang lain. Semangat perik tu bagus, tapi keselamatan pun kena jaga juga tau.
2: Macam ni Kak Pun, Didik ada idea. Didik nak pasang bendera kecil je yang jenis cucuk dekat depan basikal. Comel kan? Tapi boleh ke sebenarnya buat macam tu?
1: Boleh sangat Didik. Tak ada masalah pun nak pasang bendera kecil yang jenis cucuk tu. Asalkan saiznya sesuai dan tak mengganggu orang lain. Tapi ingat tau, jangan pula pasang bendera besar atas batang kayu lepas tu ikat pada basikal atau motor. Ha, itu bukan sahaja membahayakan keselamatan. Malah memang tak dibenarkan. Kita tunjuk semangat patriotik ni dengan cara yang kreatif. Tapi tetaplah ikut peraturan dan utamakan keselamatan.
2: Oh ya, tak ya juga. Kalau masa tengah bawa basikal tu kan, tiba-tiba kayu tercabut. Tak kenyanya, silap tak silap, terpelanting kena orang. Bahaya tu. Memang tak patut ambil risiko.

0: Tip hormati Jalur Gemilang.
1: Jangan biarkan jalur gemilang melirik ke tanah ketika menurunkannya.
0: Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang.
1: Jangan berbual ketika jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan.
0: Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi.
1: Dan jangan letak jalur gemilang di atas tanah. Jom kita sahut inisiatif Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang.

0: Hai kawan-kawan,
1: saya Nur Afika sebagai Kak Apun.
2: Dan saya Dennis Zadif sebagai Didi.
0: Dengarkan kami
2: setiap hari Sabtu
1: pukul 12.15 tengah hari,
0: hanya di Johor FM Permata Selatan. Apun dan Didi.
3: Apun dan Didi.
4: Apun dan Didi.
5: Apun dan Didi.
6: Apun dan Didi.
7: Jom kawan-kawan, kita dengar Apun dan Didi.
4: Yeay, saya suka, saya suka.
3: Setiap Sabtu pukul 12.15 menit tengah hari, hanya di Johor FM Permata Selatan. Jangan lupa tau.
1: Didik, nak Kak Apun bagi tahu satu benda penting tak?
2: Apa dia tu Kak Apun? Mestilah nak. Lagi-lagi kalau Kak Apun cakap ni tentang benda yang penting.
1: Tahu tak kalau kita pasang jarum gemilang tapi biarkan bendera tu melirik-lirik sampai tersirik atas sana? Itu sebenarnya satu perbuatan yang tak wajar tau. Bendera kita tu bukan sekadar selai kain tapi simbol maruah, kedaulatan dan semangat seluruh rakyat Malaysia. Bila kita biarkan dia jatuh atau tersirik, seolah-olah kita tak menghargai lambang negara sendiri. Jadi, kita kena pastikan bendera tu sentiasa terjaga, bersih dan berkibar megah. Bukan melirik je dekat lantai.
2: Kita kena hati-hati rupanya bila nak kibarkan jarum gemilang ni Kak Pun. Yelah, jangan sampai terlanggar tata caranya. Nanti tak pasal-pasal dia anggar tak hormat pula jarum gemilang.
1: Ha, betul tu Dedek. Bayangkan Dedek cucuk bendera kat pas bunga. Tapi batang dia pendek sangat. Last-last bendera tu jatuh, sirik dekat tanah. Dah jadi kes bendera baring pula atau yang selalu Kak Pun nampak. Orang ikat bendera yang besar pada motosikal dan lepas bendera besar, lepas tu tak ikat elok-elok sampai bendera tu malam lambai cium jalan raya. Ish, jangan buat macam tu tau. Bendera pun kalau boleh cakap mesti dia merajuk.
2: Ish, lepas tu kalau dah melilit-lilit, habislah kotor jalur gemilang tu nanti kan Kak Pun?
1: Bukan setakat kotor je Dedek. Kalau bendera yang dipasang pada motor tu melilit-lilit, ia boleh jadi bahaya tau. Bayangkan kalau tiba-tiba bendera tu tersangkut pada rantai basikal atau masuk ke dalam rim motosikal. Fuh, silap hari bulan boleh mengakibatkan kemalangan. Niat kita nak tunjuk semangat patriotik tu, tapi kalau tak pasang betul-betul, boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain juga.
2: Ha, betul-betul. Tak pasal-pasal kita sambut hari kebangsaan dekat hospital pula nanti tau. Jadi, lepas ni apa-apa pun, mesti kita kena pastikan bendera tu dalam keadaan baik, bersih dan paling penting tak jatuh maruah bendera tu. Barulah semangat patriotik kita nampak sungguh-sungguh.
1: Okey, satu lagi perkara penting bila kita bercakap tentang tertib mengibarkan jalur gemilang ni kan Dedek, Kak Apun nak pesan, walau kita ni kreatif tahap luar biasa sekalipun, biarlah kreativiti tu digunakan dengan cara yang betul, terutamanya bila mengibarkan jalur gemilang. Jangan sesekali kita jadikan bendera negara sebagai bahan untuk berfashion pula. Contohnya dijadikan baju, selendang atau aksesori. Benda macam tu nampak macam seronok tapi sebenarnya tak menghormati lambang negara kita.
2: Aduh, nasib baiklah Kak Apun bagi tahu. Dedek dulu pernah tengok orang buat baju dari corak bendera. Ingatkan okey je. Rupa-rupanya tak boleh ya. Lepas ni Dedek janji, kalau nak tunjuk semangat patriotik pun, biarlah dengan cara yang betul dan hormat. Tak guna gaya kalau sampai hina bendera sendiri kan.
1: Tak salah pun kalau kita pandai menjahit atau suka bergaya. Tapi bila melibatkan jalur gemilang, kita kena hati-hati tau. Janganlah sampai dijadikan samping, selendang, baju atau seluar pula. Bendera tu bukannya kain biasa. Itu lambang negara kita. Jadi ingat pesan Kak Apun ni, tak boleh ya Dedek. Hormat bendera barulah nampak cinta negara.
2: Kak Apun, Dedek ada satu soalan. Dedek pernah tengok orang pakai baju yang guna warna-warna jalur gemilang. Ada warna merah, warna putih, warna kuning dan warna biru. Tapi bukan daripada bendera betul pun. Kalau macam tu boleh ke dibenarkan tak?
1: Ha, kalau macam tu boleh je Dedek. Kalau nak buat baju guna warna-warna jalur gemilang macam merah, putih, biru dan kuning, tak ada masalah pun. Asalkan kita tak guna bendera semenda, potong-potong dan jahit pada pakaian. Sebab itu memang tak dibenarkan. Tapi kalau reka corak sendiri guna warna-warna tu tanpa menyerupai pun bendera semenda, okey je. Janji masih sopan dan kita tunjuk rasa cinta pada negara dengan cara yang hormat.
2: Oh, barulah Dedek faham. Jadi guna warna-warna tu boleh asalkan bukan bendera sebenar yang kita potong-potong. Lepas ni Dedek nak minta tolong ibu jahitkan baju warna merah, warna putih, biru dan kuning. Nak pakai masa sambutan hari kebangsaan. Mesti nampak patriotik habis.
1: Eh ha, hampir terlupa Kak Apun nak bagi tahu satu lagi benda penting ni, Dedek. Ni pun selalu orang terlepas pandang. Masa kita nak pasang bendera, jangan sesekali pasang dalam keadaan terbalik tau. Walaupun tak sengaja. Sebab tu pun dikira tak hormat pada jalur gemilang. Jadi, masa nak pasang tu, perhati baik-baik. Terbalik atau tidak. Benda nampak kecil je kan? Tapi besar maknanya.
2: Ha, nasib baik Kak pun ingat nak bagi tahu. Jadi ni pula je dia senyaman yang pasang je. Kadang-kadang tu tak perasan pun terbalik ke tak. Lepas ni kena betul-betul tengok dulu sebelum pasang bendera. Tak naklah nanti orang ingat dia tak hormat bendera negara pula. Kak pun, kalau seorang tu dengan sengaja pasang bendera terbalik, ada tak tindakan yang boleh dikenakan? Maksud Daddy boleh kena denda ke atau undang-undang yang ada sebut pasal ni?
1: Kalau kita sengaja pasang jalur gemilang dalam keadaan terbalik kan, itu memang boleh dianggap sebagai satu perbuatan menghina bendera negara. Di bawah Akta Lambang dan Nama Mencegah Penggunaan Tidak Wajar 1963, tindakan seperti itu boleh dikenakan denda atau hukuman. Walaupun nampak macam perkara kecil, tapi sebenarnya besar tau. Sebab itulah kita kena jaga bendera kita elok-elok, pasang dengan betul dan penuh rasa hormat. Jangan main-main dengan simbol negara, Dedek. Maruah negara kita tu.
2: Sampai boleh kena tindakan undang-undang. Fuh, Dedek ingatnya benda ni macam tak serius sangat. Rupanya salah pasang bendera pun boleh kena denda. Lepas ni Dedek janji akan lebih berhati-hati. Tak naklah nanti sampai semangat membara tapi cara yang salah.
0: Johor FM.

0: Teh 12 tengah hari hingga 6 petang hanya di Johor FM Permata Selatan. Pelbagai rancangan menarik menanti anda. Antaranya drama khas kanak-kanak Apun dan Dede. 34 je kita suka. Ringgit ke syurga. Hindi Hits Johor di sana sini. Dapatkan informasi terkini dalam Cak Cakna Hak Anda Kawan dan ikuti rancangan Gazal Termasyo. Yok leng Teh dengan Johor FM.
1: Apun dan Dedek.
2: Apun dan Dedek.
3: Apun dan Dedek.
4: Apun dan Dedek.
5: Jom kawan-kawan kita dengar Apun dan Dedek.
2: Yeay, saya suka, saya suka.
6: Setiap Sabtu pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan. Jangan lupa tahu.
7: Bertemu kembali kawan-kawan tadi, Kak Apun dah kongsikan dengan kita semua tentang tata cara dan adab bila kita nak kibarkan jalur gemilang. Rasa-rasanya ada lagi tak adab dan tertib yang perlu kami tahu lagi tak, Kak Apun?
8: Ada lagi, Dedek. Mari sini Kak Apun nak pesan satu benda yang sangat penting ni. Janganlah kita jadikan jalur gemilang tu sebagai kain buruk pula ya. Kadang-kadang ada yang main lap meja, lap tangan yang kotor. Alamak, tak bolehlah macam tu. Bendera tu lambang negara kita. Kita kena jaga, hormat dan bangga dengan jalur gemilang. Kalau nampak ada orang buat macam tu, tegurlah elok-elok. Ingatkan balik, itu bukan sebarang kain. Itu simbol maruah Malaysia tau.
7: Ish, biar betul ada orang buat macam tu, Kak Pun. Mana boleh? Jalur gemilang tu kan lambang maruah dan kedaulatan negara kita. Takkanlah sampai sanggup jadikan bendera untuk lap tangan ke, lap meja ke, tak patut langsung. Tak hormat nama je tu.
8: Dedek, satu lagi ni kan Kak Pun ingatkan. Jangan pula kita guna jalur gemilang buat alas meja atau tutup sangkar kucing tau. Yang paling teruk, tutup periuk rendang. Walaupun nampak macam benda kecil je kan, tapi sebenarnya tu pun perbuatan yang tak hormat pada bendera negara kita tau.
7: Ha, buat tutup periuk rendang, habislah nanti jalur gemilang tu berbau rendang Kak Pun.
8: Itulah masalahnya. Bendera kita tu simbol negara, bukan kain dapur. Janganlah jadikan jalur gemilang tu mangsa kreativiti tak bertempat pula. Kita kena letak dia di tempat yang mulia, bukan tempat lap kuah kari.
7: Kak Pun, boleh ke kalau jalur gemilang ni kita gunakan untuk tutup kepala semasa cuaca panas? Sekarang ni kan musim panas sangat. Jadi kita gunakanlah bendera ni untuk tutup kepala kita.
8: Tak boleh macam tu, Dedek. Walaupun panas, macam dalam ketuhar, jalur gemilang tu bukan untuk jadikan penutup kepala. Bendera negara kita tu simbol maruah dan kedaulatan tau. Bukan ganti topi, ya.
7: Oh, Dedek ingatkan boleh. Yelah, kalau macam terdesak sangat sebab dah terlampau panas.
8: Kalau tahu cuaca panas, pakailah topi siap-siap atau bawa payung. Jangan sesekali jadikan bendera alasan untuk keselesaan diri. Bila kita guna jalur gemilang dengan cara yang salah, tu tandanya kita tak menghormati lambang negara sendiri, Dedek.
7: Okey, Dedek akan ingat pesanan Kak Apun ni sampai bila-bila. Oh ya, satu lagi soalan lah Kak Apun. Kalau bendera kita ni dah rosak macam terkoyak atau luntur warna, kita nak buat apa ya? Simpan je ke atau kena buang?
8: Ha, soalan baik tu, Dedek. Kalau jalur gemilang dah rosak, kita tak boleh sebarangan buang dalam tong sampah macam sampah biasa tu. Kita kena lupuskan dengan cara yang betul dan penuh hormat. Tak bolehlah campak macam buang sampah biasa.
7: Oh, kena hormat juga walaupun bendera tu dah lama, ya?
8: Betul tu. Walaupun dah koyak atau warna dia dah pudar, dia tetap lambang maruah negara kita. Bila dah uzur, tak boleh dikibarkan lagi. Kena simpan elok dan hantar untuk dilupuskan ikut cara rasmi. Ada tempat tau yang akan uruskan pelupusan jalur gemilang dengan cara yang tertib dan hormat.
7: Bendera pun ada penghujung hayat dia kan, Kak Pun? Dia kena pastikan bendera tu dapat berehat dengan penuh hormat.
8: Ish, lain macam perumpamaan Dedek ni kan. Oh, lagi satu, Dedek. Kalau jalur gemilang tu dah pudar warnanya atau dah koyak, memang tak boleh dikibarkan lagi tau. Bendera tu dianggap uzur dan tak sesuai untuk dipamerkan. Kita kena hormat bendera kita. Jangan kibarkan yang dah rosak. Nanti nampak macam tak ambil berat pula tentang maruah negara.
7: Oh iya ke, Kak Pun? Dedek ingatkan boleh je kibarkan selagi dia masih ada rupa bendera.
8: Sebagai rakyat yang sayangkan negara, kita kenalah perhatian selalu. Kalau jalur gemilang yang kita kibarkan tu dah bertahun-tahun sampai warnanya pudar dan lebih teruk lagi dah koyak sana sini, cepat-cepatlah ganti dengan yang baru.
7: Lepas ni Dedek nak cerita dekat semua kawan-kawan Dedek jugalah, biar semua orang tahu semua peraturan berkaitan kibarkan jalur gemilang ni.
8: Dedek tahu tak, bila kita kibarkan jalur gemilang, sebenarnya ia beri satu rasa bangga dan gembira tau. Sebab di sebalik bendera tu ada nilai kemenangan yang kita kecapi sampai hari ni. Tapi semua tu tak datang dengan mudah tau.
7: Ha, sebab ada kepada pahlawan-pahlawan kita yang berjuang dulu kan Kak Pun?
8: Betul tu. Kalau bukan kerana keberanian dan pengorbanan mereka mempertahankan tanah air, mungkin kita dapat rasa nikmat kemerdekaan hari ini. Dedek, kita sebenarnya sangat bertuah tau sebab lahir dan membesar sebagai anak Malaysia.
7: Wah, rasa makin semangat nak kibarkan bendera lepas ni Kak Pun.
8: Yang penting kibarkan jalan gemilang dan cara yang betul tau Dedek. Jangan main gantung je sesuka hati.
7: Ha, betul tu. Tak bolehlah pasang terbalik. Tak bolehlah pasang dekat tempat yang kotor. Dan jangan sesekali buat jadi selimut.
8: Alhamdulillah, seronok dapat berkongsi ilmu tentang cara yang betul untuk kibarkan jalan gemilang bersama Dedek dan kawan-kawan semua hari ni.
7: Betul tu Kak Pun. Lepas ni Dedek janji nak jaga bendera negara dengan penuh hormat dan semangat. Kita kena bangga jadi rakyat Malaysia.
8: Semangat tu lah yang kita nak dengar. Ingat, setiap kali kita kibarkan jalan gemilang, kita bukan saja tunjukkan cinta pada negara, tapi juga hormat pada pengorbanan pahlawan dan maruah bangsa.
7: Jadi, jom semua kawan-kawan kita kibarkan jalur gemilang dengan penuh bangga dan tertib. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
8: Nampaknya sampai di sini saja siaran Apun dan Dedek pada minggu ni. Terima kasih kerana setia bersama Apun dan Dedek. Jumpa lagi minggu depan dengan pelbagai pengusaha yang menarik. Tunggu kami pada setiap hari Sabtu pukul 12.15 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
7: Semoga semangat cintakan negara sentiasa menyala dalam hati kita semua. Terima kasih sebab dengar cerita kami hari ini. Sampai jumpa lagi.
8: Kami sayang kawan-kawan semua.
7: Apun dan Dedek, teman adik-adik juga. Bye. Assalamualaikum.
3: Ada tambah bunyi sikit.

frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM, Permata Selatan.

0: Doakan dia berjaya tau.
1: Malaysia Pakistan meterai treaty perpindahan banduan antara negara. Industri kreatif digital catat hasil lebih 90 bilion ringgit miliki potensi berkembang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 1 tengah hari.

0: Berita seterusnya, industri kreatif digital negara terus berkembang pesat. Perkara tersebut dibuktikan menerusi hasil yang dijana kini mencecah 92.5 bilion ringgit dengan nilai ekspor 12.1 bilion ringgit. Ia turut pelaburan 85.7 bilion ringgit dan mewujudkan lebih 11,000 pekerjaan bernilai tinggi. Menteri Digital Gobind Singh Deo berkata, pertumbuhan industri itu menunjukkan potensi ekonomi yang semakin meningkat terutama dalam bidang animasi, permainan dan kandungan digital melangkaui nilai kreatif.
1: This has created over 11,000 high-value jobs and is attracting 85.7 billion ringgit Malaysia in investment. Malaysian animation games and digital content are reaching audiences around the world. We have Malaysian talents working on some of the world's biggest games in production. At the same time, international companies are choosing Malaysia as a base for their operations.
0: Jelas beliau lagi, pencapaian tersebut menunjukkan industri kreatif digital mempunyai potensi besar untuk terus berkembang dan menyumbang kepada ekonomi negara. ASEAN perlu memperkukuh perdagangan sesama negara anggota bagi meningkatkan integrasi ekonomi serantau di samping mengurangkan kebergantungan terhadap pasaran utama di luar blok berkenaan. Pengarah Institut Kajian Antarabangsa dan ASEAN Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Dr. Pa Kim Beng berkata, walaupun hampir 99% produk yang diperdagangkan dalam ASEAN menikmati kadar tarif antara sifar hingga 5%, perdagangan intra-rantau masih sekitar 23%. Sebagian besar negara anggota masih memberi tumpuan kepada perdagangan dengan ekonomi utama seperti Amerika Syarikat, Kesatuan Eropah dan China. Keperkembangan luar negara, serangan udara rejim Zionis Israel ke atas pangkalan udara Abu Al-Duhur di barat laut Syria disifatkan sebagai peningkatan ketegangan yang serius. Kementerian Luar dari 12 negara termasuk Malaysia, Indonesia dan Turki mengutuk sekeras-kerasnya serangan tersebut. Dalam satu kenyataan bersama, negara-negara berkenaan menyifatkan ia sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan, integriti wilayah dan kesatuan politik Syria. Konflik Iran-Amerika Syarikat, Presiden Donald Trump mendakwa Tehran masih belum bersedia mencapai persetujuan rundingan. Beliau berkata demikian selepas beberapa hari Washington berikrar mengenakan sekatan kewangan paling keras terhadap Iran bertujuan meningkatkan tekanan ke atas kepimpinan negara berkenaan. Sebelum ini, Trump turut mengugut mana-mana negara yang menyediakan bantuan kepada Tehran bakal berdepan tekanan sama. Sukan, Ketua Jurulatih JDT Zizko Munoz menyifatkan pencapaian luar biasa 109 perlawanan tanpa kalah adalah hasil pembangunan, pelaburan dan keyakinan yang berterusan terhadap projek kelab selama 12 tahun. Munoz yang masuki musim kedua bersama Harimau Selatan berkata, pencapaian itu bukan sesuatu yang boleh diraih sekelip mata. Sebaliknya, transformasi kelab sepanjang 12 tahun lepas telah meletakkan asas bagi kejayaan ketika ini. Akhir sekali, Liverpool dan Manchester City bakal memasuki musim baharu Liga Perdana Inggeris dengan persoalan besar selepas kehilangan dua figura masing-masing, Mohamed Salah dan Pep Guardiola. Buat kali pertama sejak 2016, Liverpool memulakan kempen tanpa Salah sebagai tonggak utama, manakala City tidak lagi dibimbing Guardiola selepas pengurus berusia 5 tahun itu meninggalkan kelab berkenaan pada penghujung musim lalu. Terdahulu, Arsenal membuka kempen baharu

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi tentang adab menziarahi orang sakit, tentang ziarah yang menghidupkan hati. Kadang kita lupa, orang yang terbaring sakit itu bukan lagi mencari harta dunia, bukan lagi mengejar kemewahan. Apa yang mereka dambakan hanyalah perhatian, satu sapaan lembut, satu doa yang ikhlas. Bahkan satu senyuman kecil dari kita mampu menjadi penawar kepada luka yang tidak terlihat. Namun dalam kita ingin berbuat baik, jangan sampai ziarah kita yang sepatutnya menjadi penyejuk hati bertukar menjadi beban, bahkan menjadi luka. Maka di sinilah indahnya Islam mengajar kita adab, supaya setiap langkah kita menjadi pahala dan setiap kehadiran kita menjadi rahmat. Yang pertama, usaha datang dengan senyuman dan wajah yang ceria. Datanglah menziarahi dengan wajah yang bercahaya. Jangan kita hadir dengan muka yang muram, seolah-olah kita ni lebih sakit daripada pesakit. Senyuman tu nampak kecil pada kita, tapi besar pada mereka. Bayangkan seorang pesakit yang lemah tiba-tiba melihat sahabat yang datang dengan wajah yang ceria, hatinya berbunga walaupun badannya derita. Contoh, masuk bilik je ucap alhamdulillah, nampak awak ni makin kuat hari ni, nampak makin sihat. Walaupun hakikatnya belum sembuh, tapi kata-kata itu meniupkan harapan. Yang kedua, jangan terlalu banyak bertanya. Kadang-kadang kita terlalu gairah bertanya, macam mana boleh jadi? Sakit apa sebenarnya? Doktor kata apa? Sedangkan soalan itu boleh menghiris perasaan. Ingat, pesakit itu sedang berjuang, bukan sedang memberi laporan. Contoh, daripada kita bertanya banyak, cukup kita berkata, semoga Allah beri kesembuhan, kami doakan selalu ni. Kadang, diam yang penuh doa lebih indah daripada bicara yang melukakan. Yang ketiga, jangan cerita pengalaman sakit yang menakutkan. Ini adalah satu kesilapan yang sering berlaku. Kita datang, tapi kita bawa cerita-cerita yang menakutkan. Aku dulu sakit macam ni, hampir nak mati, hampir nak meninggal. Ada orang kena penyakit macam ni tak lama tau. Saudara, kata-kata kita ni, kata-kata seperti ini bukan menguatkan, tapi meruntuhkan. Pesakit ni sedang mencari harapan. Jangan kita padamkan cahaya. Contoh, gantikan dengan kata-kata, ramai orang sembuh dengan izin Allah, InsyaAllah awak juga akan sembuh. Itulah ziarah yang menghidupkan jiwa kita. Yang keempat, duduk di tempat yang sesuai. Adab itu bukan hanya pada kata, tetapi juga pada tingkah laku kita. Jangan kita masuk duduk sesuka hati, mengganggu ruang pesakit atau menyusahkan keluarga. Hormatlah tempat, hormatlah suasana. Contoh, jika bilik tu sempit, jangan lama-lama. Jika pesakit nampak letih, minta izin untuk pulang. Kadang, ziarah yang paling indah adalah ziarah yang tahu bila untuk beredar. Yang keempat, bantu keluarga pesakit. Ziarah itu bukan hanya untuk pesakit, tetapi juga untuk mereka yang setia menjaga. Ibu, ayah, suami, isteri, anak-anak, mereka penat, mereka juga letih. Contoh, kita datang bawa sedikit makanan atau kata, ada apa-apa yang boleh saya bantu? Walaupun kecil, tapi bagi mereka sangat besar. Kerana kadang yang menjaga itu lebih penat daripada yang sakit. Yang keenam, ingat ganjaran besar bagi orang yang menziarahi orang sakit. Akhirnya, jangan kita lupa setiap langkah kita menziarah bukan sia-sia. Dalam hadis disebut, orang yang menziarahi orang sakit seolah-olah sedang berjalan di taman-taman syurga. Allahu Akbar. Kita melangkah di bumi, tetapi Allah sediakan ganjaran dari langit. Contoh, walaupun kita sibuk, ambil sedikit masa, singgah sekejap, bertanya khabar. Mungkin ziarah yang singkat itu menjadi sebab Allah ampunkan dosa kita. Saudara sekalian, ziarah itu bukan sekadar hadir, tetapi membawa rahmat. Datanglah dengan penuh adab, pulanglah dengan pahala. Semoga setiap ziarah kita bukan sekadar menggembirakan manusia, tetapi juga menghidupkan hati kita sendiri. Dan semoga setiap saat, dan semoga di saat kita pula diuji satu hari nanti, Allah hadirkan insan-insan yang menziarah kita dengan penuh kasih dan adab. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Selamat tengah hari, selamat berhujung minggu. Aku mengucapkan kepada semua rakan-rakan yang sedang mendengarkan Johor FM Permata Selatan. Alhamdulillah, Johor Bahru pada ketika ini cuacanya cerah dan ceria-ceria je sejak daripada pagi tadi kan. Aku merasa inilah aura orang-orang Johor pada hujung minggu. Lagi-lagi kan, kita sebenarnya dah digemparkan dengan berita baik dan berita yang sangat menggembirakan lah dalam kalangan rakyat-rakyat Johor, khususnya mereka yang suka tengok bola. Ha, macam Hakim lah. Hakim ni walaupun kalau main bola tu jadi keeper je, tetapi Hakim minat tengok bola sepak. Lagi-lagi membabitkan pasukan kesayangan kita, Johor Darul Takzim. Ya, macam anda juga pastinya dah dengarkan, Johor Darul Takzim melakar rekod dunia. Ya, kawan-kawan semua, ini Hakim nak kongsikan. Johor Darul Takzim melakar sejarah dalam nama bola sepak dunia apabila mencatatkan rekod perlawanan tanpa kalah terbanyak dalam dunia. Ini bukan rekod negara, ini rekod dunia. Tahniah diucapkan. Perlawanan semalam Hakim sempat tengok walaupun Hakim berkonti dalam Melodi Permata di sebelah malam, tetapi sempatlah Hakim menjeling TV dekat dalam konti ini dan Hakim tengoklah perlawanan yang berkesudahan JDT menang 3-0 itu, sekaligus berjaya melakar rekod yang cukup membanggakan ini. Perlawanan semalam adalah perlawanan Piala Sultan Haji Ahmad Shah ataupun Piala Subangsih, tetapi perlawanan ini juga adalah pembuka tirai Liga Super pada musim ini. Yeah. Ini perlawanan pertama yang juga merupakan piala lah, yang di mana dirangkul oleh pasukan kesayangan kita, Johor Darul Takzim. Menang 3-0, Alhamdulillah. Tetapi menang satu game tu benda biasalah bagi JDT. Tetapi melakar rekod dunia itu adalah satu pencapaian yang luar biasa. Kita sebagai rakyat Malaysia, rakyat Johor khususnya, perlu berbangga kerana pencapaian ini meletakkan nama Malaysia di pentas dunia bola sepak. Tahniah diucapkan. Hakim rasa berbangga sampaikan nah, petang ini Hakim nak pergi beli baju JDT. Katanya yang warna putih cantik. Nanti Hakim tengok-tengok lah ya. Tapi itulah kan, mahal sikit lah. Tapi tak apa, kita tunggu gaji masuk. Bila kita borak-borak tentang bola sepak, tentunya kita ada semangat yang membara kan. Apa kata kalau kita nak mainkan lagu-lagu yang bersemangat selepas ini? Kita nak dengarkan lagu daripada Faizal Tahir ini. Jom sama-sama dengarkan hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: khas hari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar lagi bahasa Jawa bersama dengan Wak Jermin. Okey, Wak.
1: Ya, yeah,
0: hari ini. Hari ini Wak nak kongsikan perkataan apa untuk para pemiring kita?
1: Dina iki ayat dia kayak gini lah ya. Matur nuwun kabeh, podo sing setia bareng kita.
0: Okey, maksudnya kat situ, terima kasih kerana setia bersama kami.
1: Betul.
0: Okey, jawanya.
1: Jawanya.
0: Matur nuwun kabeh.
1: Ya.
0: Podo
1: setia.
0: Setia.
1: Bareng kita.
0: Bareng kita.
1: Ya.
0: Terima kasih kerana setia bersama kami. Itu ayatnya. Ayat yang selalu kita dengar kan, DJ sebut
1: penak,
0: kan.
1: Penak. Penak apa penak?
0: Boleh kan? Senang je, Wak.
1: Senang je.
0: Sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Sepatah sedino untuk opora.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak Masjid Nasura untuk Daun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Dalam hidup ni memang ada lah, kalau sekali-sekala kita rasa cemburu, kita rasa jealous, iri hati dengan apa yang orang lain ada. Kita manusia kan, lagi-lagi zaman media sosial ni, kita selalu je tengok manusia yang suka flex, suka show off dengan apa yang diorang ada. Di sinilah pentingnya nilai syukur dalam kehidupan. Kita akan sentiasa rasa kita ada lebih dari orang lain dan sentiasa berterima kasih kepada Allah. Kena ingat, apa yang kita ada ni belum tentu orang lain turut ada.
0: Johor FM.

Hai, hai, hai. Kak Ji datang lagi dalam Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda. Hala, hala, hala. Biasalah kalau Kak Ji datang kan, Kak Ji mestilah nak sharekan tips yang bernas untuk anda semua. Okay, hari ini Kak Ji nak kongsikan untuk anda cara-cara penjagaan kulit wajah lah. Nak cantik kan? Macam biasa yang Kak Ji pesan, nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin. Hari ini kita nak cerita mengenai masalah kulit kita. Ya, Kak Ji tahu dalam keadaan cuaca yang tak menentu sekarang ni kan, kulit kita ni pun kadang-kadang tu kering. Macam mana nak tahu kulit kita ni kering? Dia dah nampak mengkelupas. Dia tambah pula kita ni macam jarang-jarang nak minum air kan. Sebab itu pentingnya kalau kita ni kena minum air secukupnya, barulah kulit kita cantik gitu. Tambahan pula kulit kita ni sering terdedah kepada cahaya matahari, boleh menjadikan pengeringan ketara kesannya. Baik, sebenarnya ada pelbagai cara yang anda boleh lakukan untuk menghalang kekeringan kulit. Selain daripada kita nak minum air yang secukupnya, kita boleh menggunakan pupur. Apa itu pupur? Pupur ni bukan pepudak . Okey, pupur ini adalah dia macam kita boleh katakan macam ala-ala bedak sejuk ke atau masker muka ke, disapu pada wajah untuk kecantikan. Hari ini Kak Ji nak kongsikan cara membuat pupur untuk mendapatkan kulit muka yang cantik, cerah bersinar. Kita hanya menggunakan 3 bahan saja tau. Menggunakan timun, lemon dan oat bagi menghalang proses penuaan serta menjadikan kulit segar dan sihat. Untuk anda yang biasa makan oat kalau nak diet tu kan, sebenarnya dalam oat ni dia ada satu kandungan yang bernama saponin, di mana dapat membantu menyikirkan kotoran yang ada dalam liang pori. Timun pula macam biasalah, semua orang tahu kan, kaya dengan vitamin C dan asid kafeik yang berfungsi melegakan kulit, terutamanya mereka yang mengalami radang atau luka kecil. Dan juga lemon, kaya dengan vitamin C juga dan berfungsi mencerahkan kulit serta mengecilkan liang pori. Okey semua, ini dia bahan-bahan hasil pupur kulit kita. Yang pertama, kita perlukan 1 batang timun. Anda dibuang kulitnya, okey? Lepas tu setengah biji lemon dan juga 3 hingga 4 sudu oat. Caranya mudah saja. Semua bahan ini dicampurkan dan dikisar menjadi paste. Jadi dia jadi macam ala-ala macam bedak-bedak sejuk gitu kan. Jadi kita boleh sapukan pada kulit muka selama lebih kurang dalam 15 minit. Kemudian kita bilas dengan air sejuk dan kita boleh amalkan 2 atau 3 kali seminggu untuk kesan yang padu lah. Senang je kan? Cantik dapat, jimat pun dapat. Jadi apa kata, jom kita cuba macam mana nak buat pupul ni nak cantik kan? Baik, itu dia tip ringkas luar biasa dalam Gincu Merah bersama dengan Kak Ji. G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak Ji, ingatlah Gincu Merah.

0: Yuk, ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad, 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata. Setiap hari, 12 tengah hari hingga 6 petang.
2: Baik, Hakim nak membacakan kiriman rakan-rakan kita yang menyapa Hakim di WhatsApp pada ketika ini. Kita ada Kak Adiana, dia kata salam Variasi Permata untuk DJ Hakim. Ucapannya buat semua pendengar setia Johor FM, buat Hakim selamat bertugas. Ya, kepada rakan-rakan yang bertugas hari Sabtu ini, selamat bertugas juga Hakim ucapkan. Dan kita juga ada Kak Aini Isak kita yang menyapa Hakim. Assalamualaikum, selamat bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas DJ Hakim di Variasi Permata di Johor FM yang terbaik ini. Layan, dia kata kerja siang eh. Alhamdulillah, syukur. Salam hari Sabtu yang terindah ini. Itu dia dari Kak Aini Isak kita. Kemudian Abang Rizal kita turut menyapa. Dia kata, Assalamualaikum Cik Hakim. Waalaikumsalam. Abang Rizal dari Pekan Palu. Salam Variasi Permata buat keluarga yang mengenali diri ini di Palu dengan ucapan ceria selalu tengah berniaga ni sambil layang Johor FM. Lagu-lagu mantap. Cuaca di Palu panas lip-lip. Buat semua pendengar setia Johor FM, salam hujung minggu juga buat Cik Hakim yang selamat bertugas. Terima kasih Abang Rizal kita. Dia kata cuaca kat sana panas lip-lip. Alhamdulillah. Tapi panas-panas tu Hakim ucapkan semoga rakan-rakan semua pastikan minum cukup ya. Panas-panas musim orang kata. Sebenarnya sekarang ini adalah fenomena El Nino tahap sederhana. Baru tahap sederhana tetapi dah macam panas lit-lit dah kan. Itulah dia. Kita risau apa? Air tak ada. Itulah dia. Harapnya tidak lah. Dan kemudian kita ada pendengar setia kita ni, rakan baik Hakim ini, Wakna ni dari Parit Yani. Dia kata, selamat tengah hari Hakim. Tadi bila Cik Merah kata yang DJ petang ini adalah DJ Hakim, Wakna terkejut sampai tangan Wakna tertotol telinga kuali panas. Dia kata tersentuh lah tu kuali panas tu. Panas tu kan Waknah tu. Dia kata Waknah masak mi sup ni. Cepat-cepat Waknah cari ubat gigi, sapu tangan yang kena telinga kuali tadi. Panas, dia kata. Hati-hati Waknah, Hakim tahu Waknah excited bila Hakim konti petang. Tapi janganlah excited sangat sampai terpegang kuali tu. Ni antara dua. Sama ada excited gembira ataupun excited geram. Dia kata, Waknah nak dengar Hakim malam-malam, dia keluar pula petang-petang. Ya, tak adalah gitulah ceritanya. Ya, sahaja gurau-gurau dengan Waknah. Dia kata, Waknah juga nak bagi ucapan untuk DJ Hakim. Terima kasih bacakan WhatsApp Waknah. Dan juga nak menyapa grup SKS sahabatku sayang, Fatimah Hasbi, Puan Zumirah Lapis Perepat, Zaitun Jonet, Nin Banjari dan isteri Puan Fadila, Pak Wan, Ketua Kampung Parit Yani, Haji Ibrahim bin Haji Ali dan juga isterinya, mantan Ketua Kampung Parit Yamani, Encik Masrom bin Tubiran dan rakan-rakan lain turut disapa di sini. Mana yang kenal Waknah kita ini, dia menyapa anda semua. Dia kata, jom terus dengar tanpa henti Johor FM Permata Selatan. Temankan DJ Hakim ini sampai pukul 6 petang nanti. Terima kasih banyak-banyak. Dan kita juga ada tak lain tak bukan orang kuat Parit Raja Batu Pahat. Siapa lagi kalau bukan Abang Nin Banjari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DJ Hakim, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Hakim di konti Variasi Permata, sihat-sihat senyuman manis-manis. Amin. Dengari celoteh Kak Apun Dedek tadi tentang Jalur Gemilang. Ucapan satu nama tetap di hati untuk isteri Fadilah. Tadi di dapur nak masak. Nak masak apa tak tahu. Ni depan rumah nak kemas pokok-pokok bunga pula. Adakah, ini persoalan Hakim kepada Abang Nin Banjari, tak tahu nak masak apa terus kemas rumah? Boleh pula macam itu. Tak apalah, sekarang dah boleh order online. Order online je lah kalau tak tahu apa nak masak. Itulah kan, kita ni bukan tak ada apa kat dapur, bukan tak ada barang dapur kan. Ada je bawang, bawang putih, bawang merah, semua-semua ada, santan semua ada. Tapi bila dah depan mata kita tu, kita tak tahu nak masak apa. Jadi buat benda lain lah. Boleh macam tu. Tak je lagu-lagu lah. Bersyukur dengan anda, bersabar selalu. Itu ucapan daripada Abang Nin Banjari kita. Baik, terima kasih banyak-banyak Hakim ucapkan kepada rakan-rakan yang menyapa Hakim di WhatsApp. Ada lagi, kejap lagi nanti Hakim akan sambung baca. Tetapi untuk anda semua, Hakim dah sediakan hiburan dengan lagu-lagu yang menarik. Jom sama-sama dengarkan hanya di Johor FM Permata Selatan.

Frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata, Selatan.

Itu dia lagu Kerana Mu Suhaila membawa kita ke pukul 2.46 minit petang pada ketika ini. Hakim ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang masih setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Hakim juga nak bertanyakan kepada rakan-rakan semua, dah pergi ke belum program Madani kita? Belum pergi lagi? Rugi tau. Jangan terlepas sebab banyak aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda. Antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan rahmah Madani, jom exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ. Serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Dan bukan itu sahaja rakan-rakan, banyak lagi servis yang akan ditawarkan seperti servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting semuanya percuma. Nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita. Maknai harapan rakyat. Itu dia. Meneruskan hiburan selepas ini, kita ada Ku Kunci Rindu Buatmu, lagu Hakim putarkan untuk anda pada petang ini. Hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: bersedia untuk program yang lebih segar, lebih bertenaga. Suara 34 Puncak Prestasi. Kini mengisi petang anda Sabtu dan Ahad pukul 3 hingga 3.34 minit petang. Muzik, seni dan budaya bersatu di Astana Muzika. Irama klasik dan moden bertemu mengangkat warisan bangsa dengan sentuhan kreatif. Jangan lepaskan peluang menikmati keindahan melodi setiap minggu dalam Astana Muzika setiap Sabtu. Ahad, masihkah kau ingat? Kenangan dan memori takkan pudar membawa anda kembali ke zaman kegemilangan, menggamit kenangan indah yang penuh bermakna. Cerita lama, semangat baharu. Setiap hari Ahad dalam Masihkah Kau Ingat. Jangan lupa Sabtu dan Ahad dari pukul 3 hingga 3.34 minit petang dalam Suara 34 Puncak Prestasi di Johor FM Permata Selatan.
1: Baik, assalamualaikum rakan-rakan pendengar Johor FM Permata Selatan. Ketika ini Suara 34 Astana Muzika, platform kita mengetengahkan bakat-bakat seniman muzik tempatan tanah air di Johor. Dan hari ini bersama dengan Hakim, kita tampilkan seorang seniman muzik yang hadirnya senyum sentiasa. Dia kan bila dia masuk itu auranya sentiasa positif. Hakim boleh katakan tetamu kita pada petang ini. Hakim perkenalkan namanya Encik Mansor bin Khairi. Dah berada dah pun di studio kita dan Hakim juga nak menjemput rakan-rakan mana yang sedang mendengarkan Johor FM Permata Selatan nak tengok wajah kami, bolehlah menyinggah ke Facebook kita. Kita ada buat live dan juga nak tengok di TikTok pun boleh, Johor FM Official. Baik, Hakim nak memperkenalkan tetamu kita, Encik Mansor bin Khairi. Assalamualaikum Encik Mansor.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Hakim, terima kasih Cik Hakim. Selamat datang.
1: Ya, itu dia Encik Mansor kita. Dia kata suara dia tak tengah tak sedap tu. Tapi memang bila Hakim dengar, sedap suara orang-orang macam gini. Dia punya suara aura veteran tu. Baik, Encik Mansor, saya perkenalkan diri saya. Saya Hakim dan... Baik, saya juga nak bertanyakan sebersedikit lah sebelum kita mula lanjut. Encik Mansor, daripada mana orangnya?
2: Oh, kalau saya berasal jauh dari negara seberang, Riau sana, Riau. Daerah dekat-dekat dengan Batam. Tapi saya dekat Pulau Karimun.
1: Pulau Karimun. Dan sekarang duduk di mana?
2: Batu Pahat.
1: Batu Pahat. Kawasan mana tu? Sebab kami ada banyak pendengar daripada Batu Pahat. Ada daripada Parit Raja, ada dari macam-macam tempat lagi lah. Encik Mansor, daripada mana?
2: Saya daripada nama tempat tu, Tongkang Pecah.
1: Tongkang Pecah, saya pernah pergi. Alhamdulillah. Situ makanan sedap-sedap situ.
2: Baik,
1: Encik Mansor, hari ini saya ingin bertanyakan jugalah tentang latar belakang Encik Mansor ya. Encik Mansor bergiat sebagai seorang penghibur dan juga ahli muzik ini sejak bila sebenarnya? Dan apa antara alat muzik yang dimainkan?
2: Oh, kalau nak ikut alat muzik tu, saya dari kecil dulu umur 10 tahun tu dah main gitar dah.
1: Gitar.
2: Tapi zaman-zaman dulu kan susah nak cari gitar, kerana dia orang panggil gitar tong.
1: Gitar tong. Saya tidak familiar dengan gitar tong. Gitar tong tu macam mana dia punya ni?
2: Gitar yang tanpa karen.
1: Oh, gitar tanpa karen. Gitar biasa lah.
2: Gitar biasa lah. Dia panggil gitar tong.
1: Itulah bila kita borak dengan anak muda yang tak tahu pasal alat muzik ni, dia tak tahu lah gitar tong tu apa. Tapi alhamdulillah Hakim pernah nampak gitar tong tu. Dan okey, baik, sedikit kita nak tanya Encik Mansor, dah bergiat sebagai ahli muzik ini sejak bila yang betul-betul orang kata dijadikan sebagai kerjaya? Kalau daripada orang kata dari kecil tu dah mula main gitar kan, dan bila betul-betul dijadikan sebagai kerjaya?
2: Umur itu jam baru umur 40 tahun lah, lebih kurang macam itulah.
1: 40 tahun.
2: Berarti sekarang
1: ini
2: dah 70
1: kata,
2: lebih. Berarti dah 30 lebih tahun lah.
1: Ini orang kata memang betul-betul veteran lah. Dia latih dulu daripada kecil. Umur 40 baru dia betul-betul perform. Dia pastikan dia berada pada tahap yang terbaik, baru dia perform. Itu Encik Mansor kita. Baik, kita sedikit lah kan nak bertanyakan sedikit. Kalau bukan sebagai ahli muzik, apa antara kerjaya Encik Mansor yang akan Encik Mansor ceburi?
2: Wow. Itu soalan cupu mas tu.
1: Ya, betul. Kami nak sedikitlah berkenalan. Mungkin siapa tahu kan Encik Mansor ada minat dalam sukan golf ke. Nampak gaya ada macam gaya orang main golf ni.
2: Tak ada. Saya suka macam mana ya? Suka bisnes.
1: Oh, bisnes. Itulah dia. Suara macam gini. Suara adalah orang-orang businessman.
2: Tapi tak kesampaian.
1: Okey, bila kita berbicara tentang karier Encik Mansor sebagai seorang ahli muzik, kita nak tahu di mana kawasan pementasan Encik Mansor ni. Adakah Encik Mansor juga ambil tempahan daripada majlis-majlis kahwin dan sebagainya? Dan bagaimana operasi perniagaan ahli muzik Encik Mansor ni bergerak?
2: Okey, buat masa ni saya bergerak. Saya duduk luar kawasan bandar Johor Bahru kan, yang besar ni kan. Saya duduk kat bandar kecil.

0: juga tak sabar untuk sama-sama menantikan sajian persembahan daripada Encik Mansur kita. Encik Mansur hari ini datang dengan set muziknya sendiri. Akhirnya nampak bukan calang-calang jenama lah. Ini orang kata, kalau bahasa pasar orang panggil riba-riban juga ni. Hakim tak sabar nak tengok pementasan ataupun orang kata nak dipanggil sebagai apa antara yang akan disajikan untuk Encik Mansur. Kita akan dengarkan sama-sama kejap lagi. Sebelum itu, Hakim nak tanya Encik Mansur, lagu apa yang akan dimainkan Encik Mansur?
1: Okey, untuk hari ini saya akan cuba membuka sebuah lagu yang mengisahkan perjalanan saya, kehidupan saya, merantau ke sana kemari. Saya kalau boleh tak, orang lain tak tahulah, jangan jangan ditanyalah ke mana saya akan pergi. Itulah judul lagunya.
0: Oh, Hakim baru nak tanya ke mana pergi tapi dia kata jangan tanya pula. Tapi tak apa, yang penting sekarang ini kita nak sama-sama dengarkan pementasan daripada Encik Mansur pada ketika ini. Hakim berikan laluan kepada Encik Mansur, silakan.
1: Baik, terima kasih.

0: Itu dia lagu daripada Encik Mansur kita, yang memang bila mendendangkan lagu itu memang orang kata dia bukan nyanyi berdasarkan lagu itu saja, tapi dia bila diceritakan ada makna dan lirik di sebalik lagu itu, memang Akim yang berdengar ni pun tengok apa yang dimainkan oleh Encik Mansur, memang orang kata menusuklah di hati. Memang kalau boleh, memang nak meremang dah rasanya ni. Cuma Akim nak bertanyakan dengan Encik Mansur ya. Adakah itu lagu asli, lagu buat sendiri, ataupun lagu itu memang dimainkan oleh penyanyi lain? Macam mana?
1: Lagu ini memang penyanyi lain yang nyanyi.
0: Penyanyi lain nyanyi. Tetapi dia ada relate lah dengan kisah hidup Encik Mansur lah ya. Tapi tak apalah, saya tidak bertanya lebih lanjut. Tapi sekadar itu je lah kita nak berkongsi. Menarik. Terima kasih banyak-banyak. Apa pun kita nak tanya juga. Saya sebenarnya lupa nak bertanyakan dengan Encik Mansur. Encik Mansur dah mendirikan rumah tangga?
1: Oh yes. Cucu 16.
0: Oh, cucu 16. Bila dia cakap oh yes. Nampaknya bahtera, orang kata bahtera rumah tangga itu dapat berlangsung dengan jayanya. Alhamdulillah.
1: Amin.
0: InsyaAllah. Baik. Bila Encik Mansur kita cerita ada cucu dan sebagainya, ada tak anak-anak ataupun cucu-cucu dan waris seterusnya yang melanjutkan seni muzik ini macam Encik Mansur buat?
1: Ada, tapi saya tak galakkan.
0: Tak galakkan? Kenapa?
1: Macam mana ya? Kalau dulu mungkin okey lah, tapi sekarang lebih baik dia belajar betul-betul lah, cari yang lain lah. Itu aja.
0: Kalau mereka jadikan sebagai sambilan,
1: bagaimana? Sambilan okey boleh.
0: Sambilan okey.
1: Banyak yang sambilan tu, anak-anak semua dia buat sambilan, nyanyi-nyanyi suka-suka. Kadang saya pergi ada event tu, nanti tak ada nyanyi, dia bantu nyanyi juga.
0: Okay. Dia menyanyi ke ataupun dia pandai main alat muzik juga?
1: Dia menyanyi saja.
0: Menyanyi sahaja. Dia belum mengikuti tahap ayahnya lah gitu. Ayahnya dah pandai main alat muzik dan menyanyi juga sedap. Memang sedapnya suara lagu, suara Cik Mansur ni. Terpegun Hakim dengar. Dan okay, Hakim juga nak bertanyakan dengan Cik Mansur. Bila buat pementasan itu, bila ada orang minta Encik Mansur buat performance, apa antara genre-genre lagu yang sering dimainkan?
1: Okey, kebanyakan yang meminta ni, dia minta kalau lagu-lagu yang macam sekarang ni, dia kurang minta. Dia banyakkan lagu-lagu yang oldies lah, yang lama-lama. Dia suka nak lagu-lagu lama. Encik Mansur buat lagu ni, lagu lama ni, lagu lama. Macam gitulah. Dia kalau yang lagu-lagu baru ni, mungkin saya tak sesuai, mungkin agaknya lah macam gitu. Tapi saya tahu lagu baru, lagu apa je saya tahu.
0: Itulah dia, inilah orang kata legenda. Dia tahu lagu lama ke lagu baru, kadang-kadang dengar sekali pun dia dah boleh main. Betul tak Encik Mansur? InsyaAllah lah Encik Mansur orangnya begitu hebat. Kita doakan dia punya karier dia dapat berkembang maju selepas ini. Tetapi sebelum saya bercerita tentang kembangkan karier, masih lagi dengan performance di majlis-majlis, ataupun Encik Mansur dah pada orang kata dah hujung-hujung karier, dah nak bersara lah orang kata?
1: Yes.
0: Dah nak bersara?
1: Dah bersara lah.
0: Dah bersara dah?
1: Nak.
0: Oh, dah nak.
1: Tak belum lagi.
0: Itu orang kata kudrat masih kuat lagi lah ya. InsyaAllah. Apapun, semoga dipermudahkan urusan Encik Mansur selepas ini. Dan kita tak nak mengisi masa yang panjang. Hakim nak terus saja mungkin tanyakan sedikit soalan terakhir. Dan bila Encik Mansur buat persembahan itu, apa antara reaksi-reaksi pendengar yang ketika di dalam majlis itulah? Adakah mereka dapat orang kata sing along, ataupun mereka tepuk tangan dan sebagainya? Apa antara reaksi yang diterima? Sebab kita tahu bila majlis kahwin melibatkan orang ramai, ada yang golongan berusia, veteran, dan juga ada juga dalam kalangan anak muda. Dan apa penerimaan mereka?
1: Penerimaan mereka, semuanya lagu-lagu yang saya persembahkan tu dapat diterima lah, senang cakap. Baik yang anak-anak muda pun kata, lagu ini sedap ya, lagu ini sedap ya, kata dia. Dia tak pernah dengar lagu ini, kata dia. Ini zaman Tok Adam punya lagu.
0: Itu dia. Dia tak kisahlah lagu apa pun kan. Tapi bila Encik Mansur nyanyi, kita boleh sing along. Tadi Hakim pun, walaupun Hakim tak tahu lagu tu, tiba-tiba Hakim mulut terkumat kamit nak nyanyi juga. Tapi tak tahu lirik. Begitulah cerita dia. Okay. Kita nak tanya, dalam banyak-banyak persembahan yang Encik Mansor buat, ya, apa antara kenangan yang tidak dapat Encik Mansor lupakan? Mesti ada yang manis-manis tu. Mesti ada.
1: Yang manis je. Yang pahit tak ada.
0: Yang pahit tu tak apalah. Kita orang kata biar tinggal sebagai kenangan lah. Yang mana manis je lah. Ada?
1: Nak ikut banyak tu. Tapi macam mana? Semuanya manis-manis semua.
0: Contohnya lah macam jumpa bila Encik Mansor buat persembahan tu, tiba-tiba ada artis pula ataupun ada komposer lagu ke yang approach, macam mana, ada tak?
1: Oh, itu belum ada lagi.
0: Belum
1: jumpa, tak jumpa.
0: Itulah dia kan, bila cerita tentang karier ni mesti ada masa manis. Hakim doakan agar terus adalah tu manis-manis dan nak hujung karier ni. Masih lagi suara pun sedap, bakat dalam mengendalikan orang kata keyboard itu.
1: Yes.
0: Betul, keyboard. Tengok, Hakim tahu. Keyboard Hakim tahu. Piano Hakim tahu.
1: Okay. Ini keyboard. Piano lain tak sama.
0: Betul. Dia lebih kurang lah. Dia besar sikit. Jangan cakap tidak. Iyakan aja.
1: Ya.
0: Okay. Terima kasih banyak-banyak Encik Mansor. Hakim rasa kita pun dah nak sampai ke penghujung siaran Astana Muzika kita. Dan Hakim juga nak berikan ruang untuk pendengar untuk kita sama-sama layan sekali lagi lagu terakhir daripada Encik Mansor. Saya izinkan dan saya berikan laluan kepada Encik Mansor dengan lagu terakhir sebelum kita berpisah. Tetapi sebelum kita berpisah dengan lagu terakhir itu, ada tak kata-kata terakhir untuk pendengar yang mungkin minat terhadap Encik Mansor?
1: Apa ya kata-kata terakhir? Kata-kata terakhir bagi yang di luar sana tu, saya ucapkan terima kasih atas sokongan industri muzik tanah air kita ni untuk kita terus berkarya hingga ke akhir hayat.
0: Insya Allah.
1: Amin. Itu je lah.
0: Baik, saya berikan laluan kepada Encik Mansor, boleh?
1: Kita cuba.
0: Baik, insya Allah. Silakan.
1: Baiklah, saya akan cuba dengan sebuah lagu, masih lagu-lagu lama juga. Lagu yang mengisahkan satu ketika dulu, nyanyian daripada Emilia Contessa dari negara jiran kita Indonesia, dengan lagu yang berjudul Hitam Manis Dengan Versi Keroncong.

0: Itu dia, Hakim berikan tepukan untuk Encik Mansur kita atas pementasan yang sangat-sangat Hakim rasa menghiburkan dan menghayat hati Hakim sendiri. Hakim dekat konti ni pun mata tak lekang tengok Encik Mansur kita. Dan Hakim di sini, di konti, dan kami di Johor FM mengucapkan selamat maju jaya kepada Encik Mansur. Dan apa saja selepas ini, apa saja orang kata jalan kerjaya Encik Mansur, Hakim doakan semoga dipermudahkan urusan. Dan rakan-rakan semua, Astana Muzika sampai di sini sahaja. Kita jumpa lagi minggu depan, insyaAllah.
1: Bersedia untuk program yang lebih segar, lebih bertenaga. Suara 34 Puncak Prestasi. Kini mengisi petang anda Sabtu dan Ahad pukul 3 hingga 3.34 minit petang. Muzik, seni dan budaya bersatu di Astana Muzika. Irama klasik dan moden bertemu mengangkat warisan bangsa dengan sentuhan kreatif. Jangan lepaskan peluang menikmati keindahan melodi setiap minggu dalam Astana Muzika setiap Sabtu. Ahad, masihkah kau ingat? Kenangan dan memori takkan pudar, membawa anda kembali ke zaman kegemilangan, menggamit kenangan indah yang penuh bermakna. Cerita lama, semangat baharu. Setiap hari Ahad dalam Masihkah Kau Ingat. Jangan lupa Sabtu dan Ahad dari pukul 3 hingga 3.34 minit petang dalam Suara 34 Puncak Prestasi di Johor FM Permata Selatan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, berita Johor FM Pak Petang bersama-sama saya Erwin Zaid. Antara tajuk utama hari ini. JDT lakar rekod dunia hasil kemenangan Piala Sumbangsih malam tadi. Program Madani Kita dilancarkan di Skudai. Berita sepenuhnya.

0: Berita Pak Patah dimulakan dengan perkembangan sukan. Kemenangan 3-0 kelab Johor Darul Ta'zim JDT ke atas Kuching City FC malam tadi bukan sekadar kejayaan menjulang Piala Sultan Ahmad Shah dan meraih 3 mata Liga Super tetapi juga mencipta rekod dunia. Menteri Besar Dato' Hafiz Ghazi berkata kejayaan merekodkan 109 perlawanan Liga tanpa kalah itu hasil perancangan tersusun. Disiplin, mentaliti juara serta standard tinggi ditetapkan pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail. Beliau turut mengucapkan tahniah kepada para pemain, barisan jurulatih, pengurusan kelab dan penyokong yang menyumbang kepada kejayaan itu. JDT kini memintas penyandang rekod terdahulu, kelab ASEC Mimosas dari Ivory Coast sejak tahun 1994. Sejarah warisan dan budaya elemen paling penting bagi menyatukan masyarakat pelbagai kaum. Menerusi penghayatan budaya masyarakat bukan sahaja dapat mengenali dan memahami perbezaan tetapi juga memperkukuh perpaduan dan mengenali sejarah negeri.
1: Merdeka ini bukan hanya mengenai satu tarikh atau satu peristiwa sejarah untuk memahami nilai kemerdekaan. Generasi muda perlu memahami siapa kita, dari mana kita datang, bagaimana negara ini dibina. Kita sebagai generasi muda perlu menilai sejarah negeri mereka, tokoh-tokoh mereka terlebih dahulu, institusi yang membentuk Johor, seni dan budaya seperti zapin, muzik tradisional serta kepelbagaian budaya masyarakat yang telah bersama-sama membentuk identiti Johor hari ini.
0: PS Pane Silva, Mesko Perpaduan Warisan dan Budaya. Usaha memperkukuh penghayatan warisan turut dilaksanakan menerusi institusi warisan di bawah Yayasan Warisan Johor selain penganjuran aktiviti kebudayaan seperti zapin, muzik, busana dan permainan tradisional. Program kemerdekaan juga akan digerakkan di semua daerah dengan pelibatan pelbagai kaum dan lapisan masyarakat. Program Madani Kita PMK yang pertama di Skudai Johor Bahru padat dengan inisiatif kerajaan yang memanfaatkan rakyat. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata penjenamaan semula daripada program Madani Rakyat yang dibuat dengan skala kecil itu melibatkan program tukar minyak enjin motosikal, gunting rambut percuma dan e-sukan.
2: Kita ada pendaftaran MyDigital ID, kami ada saringan kesihatan secara percuma, kami juga adalah penukaran topi keledar dengan kerjasama JPJ. Selain daripada itu, kami juga adalah pengagihan anak pokok dan biji benih.
0: Tio Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi. Inisiatif di Johor dijangka akan diteruskan ke Parlimen Batu Pahat dan Terberau pada 19 dan 24 September. Beliau berkata demikian semasa menyempurnakan program Madani Kita di Skudai sebelum menjadi tetamu siaran langsung konti bergerak Johor FM bersama DJ Nurul Ista. Dalam pada itu, Kementerian Komunikasi menerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC meneruskan komitmen pelaksanaan program kempen internet selamat di peringkat pelajar sekolah dan institusi pengajian tinggi IPT. Tumpuan utama diberikan kepada memberi maklumat dan kesedaran kepada pihak guru dan ibu bapa mengenai keselamatan cyber dalam kalangan pelajar.
3: Itu kita jemput PIBG untuk datang ke sini supaya kita boleh bawa pendedahan ini kepada mereka, dan sekiranya mereka rasa setuju bahawa program ini adalah sangat-sangat penting untuk golongan ibu bapa kat sekolah mereka, MCMC melalui NADI sudilah bekerjasama denganlah pihak sekolah supaya program ini juga boleh dibuat sama ada kat NADI di tempat mereka ataupun di sekolah. Supaya
0: Tio Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi. Beliau ditemui selepas merasmikan Convention PIBG Internet Selamat 2026 peringkat negeri Johor di Johor Bahru. Galeri Informasi Taman Laut Mersing yang mula dibuka kepada orang ramai pada 4 April lalu kini menjadi pusat rujukan biodiversiti marine di Johor, terutama di sekitar Taman Laut Sultan Iskandar. Selain menjadi pusat sebarang maklumat kepada penduduk setempat, ia juga menjadi sumber rujukan kepada pelancong yang ingin mengenali habitat serta hidupan laut di perairan Mersing. Ketua Unit Taman Laut Muhammad Irfan Ahmad Haniza berkata, sejak dibuka lebih 3 bulan lalu, sambutan diterima terutama pada hujung minggu semakin menggalakkan. Purata kemasukan pelawat adalah sekitar 150 orang sehari, khususnya pada hari Sabtu dan Ahad serta cuti umum.
4: Dan kita ada juga bekerjasama dengan Mersing Tourism Association di mana mereka juga terkurut membagi penerangan lah, dan mereka menjadi ejen pada Jawatan Perikanan untuk menerangkan bagi cuti yang berada di galeri.
0: Muhammad Irfan Ahmad Hanizar, Ketua Unit Taman Laut. Sekian berita di Sunting, Anas Mat Nor dari Bilik Berita Johor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Terima kasih atas kesetiaan mendengarkan Johor FM Permata Selatan. Baiklah saudara, disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Awor dan Pulau Pemanggil, 4.22 minit petang. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 4.26 minit petang. Zon 3 Pontian dan Kluang, 4.27 minit petang. Terakhir, Zon 4 Batu Pahat, Muar Tangkak, Segamat dan Gemas Johor, 4.29 minit petang. Demikian itu tadi waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Johor.

Alhamdulillah, saya Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

0: hidup terasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajar Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar sekalian, jika ditakdirkan satu hari nanti kita akan pergi, syarikat sentiasa boleh mencari pengganti kita. Namun dalam kehidupan peribadi kita, keluarga tidak ada galang gantinya. Merekalah orang yang sentiasa berada di belakang kita, menyokong, memahami dalam apa jua keadaan yang kita hadapi. Sebab itu, walau setinggi mana pun kejayaan yang kita kejar, jangan lupa bahawa keluarga tetap nombor satu. Cintai dan hargailah mereka sepenuhnya.

0: Assalamualaikum, selamat petang. Hakim ucapkan kepada rakan-rakan pendengar setia Johor FM Permata Selatan. Dan pada ketika ini, Hakim nak kongsikan sedang berlangsung program Madani Kita PMK Negeri Johor 2026. Dan menariknya sebenarnya Hakim nak kongsikan ada beberapa rakan penyampai radio kita dah pun berada di sana. Dan kita nak bawakan perkembangan langsung tentang apa yang jadi di sana. Dan sebenarnya bersedia di talian kita ada penerbit kita, DJ Lin. Assalamualaikum DJ Lin.
1: Waalaikumsalam Hakim. Apa khabar awak dekat kongsi? Sihat?
0: Alhamdulillah. Saya sihat ni, sejuk-sejuk dengan cerita kat sana macam panas sikit ke?
1: Subhanallah, panas sangat cuaca hari ni. Syukur memang mengalu-alukan sangat program Madani kita bagi tahun 2026 ni. Memang seronok sangat, panas dan juga mendapat sambutan yang cukup menggalakkan. Baik Hakim, untuk itu terima kasih lah ucapkan kepada Hakim dan pada petani juga. Lin nak teruskan dengan laporan terakhir kita, laporan rangkuman kita sempena dengan program Madani kita PMK 2026 ni. Berikanlah laluan pada saya seketika Hakim.
0: Ya, silakan. Silakan Lin.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Program Madani kita PMK 2026 seperti mana yang kita sedia maklum telah pun berlangsung dengan jayanya pada hari ini Sabtu 22 Ogos 2026 bertempat di Dewan Raya Taman Desa Sekudai Johor Bahru. Baik, program anjuran Kementerian Komunikasi melalui Jabatan Penerangan Malaysia ini bermula seawal jam 7 pagi tadi dengan kehadiran orang ramai yang memenuhi ruang program bagi menyertai pelbagai aktiviti dan mendapatkan perkhidmatan yang disediakan oleh agensi-agensi kerajaan. Baik, awal pagi juga suasana program begitu meriah apabila pengunjung daripada pelbagai lapisan masyarakat hadir bersama ahli keluarga untuk menyertai senam aerobik Zumba Patriotik. Program diteruskan juga dengan pelbagai pengisian menarik seperti Jualan Rahmah, kempen internet selamat oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia yang SKMM, pertandingan E-Sukan Nadi yang masih lagi sedang berlangsung, pemeriksaan kesihatan percuma, pertandingan mewarna kanak-kanak, perkhidmatan gunting rambut percuma, pertukaran topi kleder JPJ serta pameran dan kaunter perkhidmatan pelbagai agensi kerajaan. Dan sambutan yang diterima amat menggalakkan dengan kehadiran pengunjung yang tidak putus-putus sehinggalah saat ini. Baik, untuk makluman juga, kemuncak program berlangsung pada jam 11 pagi tadi melalui majlis perasmian penutup program Madani kita yang diserikan dengan kehadiran beberapa pemimpin kenamaan. Antaranya yang hadir ialah Timbalan Menteri Komunikasi Yang Berhormat Tio Ni Ching, Ahli Parlimen Iskandar Puteri Yang Berhormat Liu Chin Tong dan juga Ahli Dewan Undangan Negeri Sekudai Yang Berhormat Katiani Jayapalan dan serta Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Johor iaitu Encik Muhammad Rizal Rizwan. Dan majlis dimulakan dengan nyanyian lagu Bangsa Johor dan Negaraku, diikuti juga lafaz ikrar Rukun Negara, persembahan pembukaan silang budaya serta ucapan daripada barisan pemimpin yang menekankan kepentingan penyampaian maklumat sahih dan pembangunan rakyat melalui agenda Malaysia Madani. Baik, selain itu juga turut mencuri perhatian pengunjung ialah sesi ramah mesra bersama pemimpin, lawatan ke reruai pameran serta penyampaian baku rahmah kepada penerima yang layak. Kehadiran masyarakat pelbagai kaum dan peringkat umur jelas menggambarkan sokongan padu dalam usaha kerajaan mendekati rakyat melalui program berkonsepkan Turun Padang. Dan pengunjung dilihat mengambil peluang untuk mendapatkan maklumat berkaitan pelbagai inisiatif kerajaan di samping berinteraksi secara langsung dengan wakil agensi yang terlibat. Baik, untuk sebelah petang ini pula beberapa program diteruskan dengan pelbagai surat perkongsian ilmu dan juga informasi, antaranya sesi interaktif bersama Jabatan Komunikasi Komuniti Zon Selatan. Selain itu juga kita ada taklimat wang yang tak dituntut oleh Jabatan Akaunten Negara Malaysia, celik digital Madani My Digital ID bersama rakyat, kuis kenegaraan serta penerangan mengenai pembangunan rakyat oleh ICU Johor. Dan aktiviti ini berjaya menarik penyertaan aktiviti pengunjung yang menambah pengetahuan serta memahami pelbagai kemudahan dan perkhidmatan yang disediakan. Okey, untuk penghujung programnya, okay, suasana semakin rancak dengan penyampaian penghargaan kepada para pempamer dan juga sukarelawan yang telah menjayakan program ini. Dan acara cabutan bertuah patriotik Madani turut mendapat sambutan hangat daripada pengunjung program sebelum melabuhkan tirainya pada pukul 6 petang. Ada yang cukup istimewa, hadiah utama adalah sebuah motosikal. Baik, secara keseluruhannya program Madani kita PMK 2026 berjaya mencapai objektifnya sebagai platform yang menghubungkan kerajaan dengan rakyat melalui penyampaian maklumat, perkhidmatan dan inisiatif pembangunan negara secara komuniti. Dan program ini juga bukan sahaja memberi manfaat kepada pengunjung, malah ia mengukuhkan hubungan antara agensi kerajaan dan masyarakat setempat selaras dengan aspirasi Malaysia Madani. Baik, terima kasih juga Lina ucapkan kepada rakan sugas yang berada di konti awal pagi tadi bersama Cimera, sekarang ini berada bersama Hakim, dan juga rakan-rakan juruteknik berada di bilik siaran MCR dan yang berada di lokasi. Lina ucapkan terima kasih kepada DJD, DJ Nurulista di unit rancangan, manakala di bahagian rakaman dan sokongan teknikal pula oleh Halilati, Emma, Yati dan juga Halimah. Dan juga di bahagian logistik kita ada Encik S. Rosli, Khairani dan juga Syahrin. Itu antara mereka yang terlibat. Saya nak ucapkan jutaan terima kasih kerana menjayakan program Madani kita pada hari ini. Dan itu sahaja Hakim, laporan Lin sebagai penutup tirai kita untuk hari ini sempena dengan program Madani kita untuk program Madani kita PMK 2026 untuk hari Sabtu 22 Ogos 2026 bertempat di Dewan Raya Taman Desa Sekedar Johor Bahru. Terima kasih sekali lagi Hakim. Kembali bersama
0: Rakan Sugas
1: Hakim di Konti
0: Johor
1: FM.
0: Ya, terima kasih DJ Lin. Meriah tu dengarnya. Ada hadiah motor ya. Apa pun Lin, Hakim ucapkan semoga dipermudahkan urusan. Lin masih di talian ke?
1: Hello.
0: Lin masih di talian ke? Tak adalah nak tanya. Sempat tak nak bersuah foto dengan timbalan menteri kita tadi, YB Tioni Ching?
1: Ya, betul. Kami sempat bersama dengan YB Tioni Ching. Tapi untuk hajat utama motor, biasalah. Kami semua sekali daripada jabatan-jabatan dan daripada agensi kerajaan tak bolehlah nak ambil, sebabnya hadiah itu akan diberikan kepada penduduk setempat. Hanya hadiah bermula daripada nombor 2 dan seterusnya ke bawah Hakim barulah boleh kami miliki.
0: Saya baru mengharapkan DJ Lin datang balik konti naik motor, tapi tak apalah. Jadi Hakim ucapkan terima kasih banyak-banyak bersama dengan kami dan insyaAllah semoga dipermudahkan urusan hingga habis liputannya di sana. Terima kasih.
1: Baik,
0: DJ Lin.
1: Terima kasih kembali Hakim. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, itu dia rakan-rakan, suasana meriah di sana di program Madani kita Negeri Johor 2026. Dan begitulah, ada beberapa rakan-rakan penyampai kita di sana. Ada DJ Kiss, ada DJ D dan beberapa lagi pasukan-pasukan rancangan, teknikal dan juga unit sokongan serta logistik yang berada di sana. Dan program masih lagi diteruskan. Kalau kita dapat dengar dekat dalam macam dalam dewan tu, ada lagi macam ceramah-ceramah dan sebagainya. Dan apapun, ini adalah platform untuk mendekatkan segala agenda-agenda dan juga inisiatif-inisiatif yang dilaksanakan kerajaan kepada penduduk setempat. Itu je nak dikongsikan sekarang ini. Kita nak meneruskan hiburan kita. Selepas ini kita ada lagu daripada Amy Mastura, Shah Nana, hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: variasi permata dari pukul 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Di jam terakhir ini nampaknya tugas hakim hampir ke penghujungnya. Sekejap lagi hakim akan berikan laluan kepada Hindi Hits. Hakim juga nak mengucapkan terima kasihlah kepada rakan-rakan yang setia menemani hakim dalam variasi permata sejak daripada pukul 12.30 hari tadi. Dan sebelum hakim berpisah

0: Hakim nak bacakan sedikit ada kiriman rakan-rakan kita ini. Contohnya di sini kita ada Kak Disri Medan. Nak ucapkan selamat petang buat semua rakan pendengar Johor FM, tak kira di mana jua anda berada, dan juga buat rakan-rakan dalam grup SKS, Ujang Nur Razmin, Abdul Majid, Majari, Kak Marfua, Kak Safia dan juga rakan-rakan lain yang mengenali dirinya. Dia kata, dengar Johor FM ni sambil memasak sambal goreng nak bawa ke rumah kakak Ipa malam ni, ada kenduri. Selamatlah memasaknya ya. Dan kemudian kita juga ada Nur Adibah. Kita ada saya Adibah ingin mengucapkan happy anniversary ke-8 buat suami saya Muhammad Syafiq Izzab. Semoga keluarga yang kita bina bersama ini menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Dia kata, terima kasih suamiku kerana drive jauh-jauh hingga ke Mersing untuk sambut anniversary kita. Ada dia juga minta lagu untuk Hakim tunaikan, tapi Hakim rasa tak sempat untuk Hakim tunaikan pada jam ini. Jangan risau, selepas ini kita ada bersama dengan DJ Syamito, ada dalam ruangan seleksi, boleh minta Syamito tunaikan lagu tu. Cik, dia tak dapat tunaikan, dia suruh Syamito tunaikan. Baik, kemudian kita juga ada siapa ni, Kak Jun ni. Kak Jun daripada Taman Kota Masai Pasir Gudang hadir sentiasa menemani semua DJ-DJ yang bertugas. Dia kata, Kak Jun pun terkejut juga masa Cik Merah bagi tahu Hakim ambil alih segmen Variasi Permata. Apapun, Kak Jun mengucapkan selamat hari lahir buat anak kedua Nur Dini Akilah binti Jamal yang ke-20 tahun hari ini, dengan ucapan semoga Dini sentiasa diberikan kesihatan yang baik. Buat Waknah yang terkena kuali panas tadi, semoga cepat-cepat sembuh. Dan buat semua DJ-DJ yang ke Melaka, semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih Kak Jun kita. Baik, ada juga beberapa hantaran yang Hakim perasan di sini, ada daripada Abang Ujang dan juga Kak Robiah, tapi Hakim tak sempat baca. Hakim dah hampir untuk menamatkan tugas Hakim. Selepas ini Hakim mohon rakan-rakan semua untuk layan Hindi Hit sebelum kita beralih ke segmen Melodi Permata bersama DJ Syamito. Dan untuk itu Hakim mengundur diri dulu. Assalamualaikum, selamat berhujung minggu semua.
1: Dah berada di zon lagu-lagu Hindi dalam Hindi Hits.
2: Hey, kya bolti tu?

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bagi saudara, salam sejahtera, selamat petang. Kita kembali dalam ruangan Hindi Hits untuk petang ini di penghujung segmen Variasi Permata. Saya Sofi Haji Nawawi baru sahaja menemani anda untuk jam yang terakhir ini, dan baru saja anda dengarkan sebentar tadi lagu daripada filem Gulam, filem tahun 1998. Lagu yang diberi judul Ati Kia Kandala. Sikit kita cerita mengenai lagu ini, di mana ini antara saya boleh kata lagu Bollywood yang ada peminatnya yang tersendirilah. Dia punya popular dia tu sampai ke sekarang juga kan, daripada filem Gulam. Lakonan hebat Amir Khan bersama-sama dengan Rani Mukherjee. Dan lagu ini yang menariknya, Amir Khan sendiri yang menyanyikan lagu ini. Ini kira lagu ni merupakan antara percubaan awal lah Amir Khan sebagai seorang penyanyi. Dan lagu itu dinyanyikan bersama-sama dengan Alka Yagnik. Dan lagu ni pun memang santai je lagu dia kan. Konsep dia macam kita boleh katakan lelaki, seorang lelaki nak mengayat seorang wanita untuk pergi ke satu tempat. Di mana tempat tu? Tempat tu adalah ke Kandala. Ati Kia Kandala. Dia lebih kurang macam jom kita pergi Kandala. Jadi ada liriknya kat situ, ada menyebut kita pergi jalan-jalan, tengok air terjun, makan-makan, ambil gambar. Tapi dibalas pula dengan lirik daripada penyanyi perempuan Alka Yagnik. Ada mengatakan macam, dia macam bagi alasan lah, ni musim hujan lah, nanti basah, nanti demam. Tapi sang lelaki tidak mudah putus asa dan memujuk lagi. Sebab tu lagu ni dia macam lagu mengurat lah macam tu kan. Okey, baik, jadi itu dia untuk ruangan Hindi Hits Pambu Ketirai bagi jam yang terakhir ni. Banyak lagi koleksi lagu-lagu Hindi akan saya kudarakan selepas ini. Okey, meneruskan hiburan untuk anda. Sekarang kita nak dengarkan lagu ini, sebuah lagu daripada filem Hamsat Sathain. Lagu ni lagu panjang, saya jarang kudarakan lagu ni sebab lagu ni hampir 12 minit. Dia lagu medley. Jadi selepas ini kita akan bercerita sikit mengenai lagu ini. Kita layan dulu lagu ini untuk anda. Terus layan Hindi Hits.
1: Anda berada di zon lagu-lagu Hindi dalam Hindi Hits.

0: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu.
1: Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Khamis, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

cerahnya keberanian, putihnya kesucian, biru perpaduan, kuning kedaulatan. Empat warna, satu bendera. Ini bukan sekadar jalur gemilang, ini identiti kita. Ini maruah kita. Ini Malaysia kita. Jadi, jangan hanya pandang. Kibarkan. Kibarkan jalur gemilang. Biar seluruh dunia tahu kita bangga menjadi rakyat Malaysia.

0: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM,
0: radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: sekali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
2: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah engkau janji.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah adab menghajar anak tentang solat. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam hiruk pikuk dunia yang tidak pernah berhenti berlari, dalam kesibukan kita mengejar rezeki, mengejar pangkat dalam kehidupan, ada satu perkara yang sering kita terlupa, iaitu siapa yang akan memimpin anak-anak kita menuju Allah. Jawapannya adalah solat. Solat bukan sekadar rukuk dan sujud, bukan sekadar gerakan tubuh yang diulang 5 kali sehari, tetapi solat adalah tali halus yang mengikat hati seseorang hamba dengan Tuhannya. Jika tali itu kita ajar sejak kecil, ia akan menjadi kuat. Dia tidak mudah putus. Tetapi jika kita abaikan, kita sebenarnya sedang membiarkan anak kita hanyut jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hari ini mari kita muhasabah bagaimana adab kita dalam mengajar anak tentang solat. Adakah kita hanya menyuruh atau kita benar-benar membimbing mereka? Yang pertama, suruh solat dengan hikmah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-salah li sab'i sinin." Perintahlah anak-anak kamu solat ketika mereka berumur 7 tahun. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Perhatikan, Nabi tidak kata paksa, tetapi perintahkan dengan hikmah, dengan kasih sayang. Contoh, bukan dengan jeritan, "Pergi solat sekarang." Tapi dengan sentuhan lembut, "Jom anak ayah, kita jumpa Allah sama-sama." Kerana hati anak telah tidak dibuka dengan marah, tetapi dibuka dengan cinta. Yang kedua, tunjukkan contoh, bukan hanya suruh semata. Anak-anak, mereka tidak belajar daripada kata-kata kita. Mereka belajar dari apa yang mereka lihat. Kalau ayahnya lambat solat, kalau ibunya sibuk dengan telefon ketika azan, maka itulah pelajaran sebenar untuk mereka. Allah sebut dalam Al-Quran, "Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun." Wahai orang yang beriman, mengapa kamu berkata apa yang kamu tidak lakukan? Surah As-Saff. Contoh, bila azan berkumandang, ayah bangun, ambil wuduk tanpa disuruh, anak dia akan tengok. Perlahan-lahan dia akan ikut. Kenapa? Kerana contoh itu lebih kuat daripada 1000 arahan. Yang ketiga, jangan marah kalau sekiranya mereka belum sempurna. Didik mereka dengan sabar. Kenapa? Kerana solat itu perjalanan, bukan destinasi segera. Anak kecil mungkin akan silap, rukuknya tak sempurna, bacaannya ada salah, tapi ingat, hari ini dia belajar, esok dia akan jadi lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana." Sesungguhnya kelembutan itu tidak akan ada pada sesuatu melainkan ia akan mencantikkannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Contoh, kalau anak tersilap, jangan terus marah, tapi katakan, "Tak apa, ayah pun dulu belajar macam awak. Jom kita baiki sama-sama." Kenapa? Kerana kelembutan menumbuhkan jiwa, manakala kalau kemarahan, dia mematikan rasa. Yang keempat, jadikan solat itu sesuatu yang indah. Jangan hanya cerita tentang neraka, tapi tanamkan harapan tentang syurga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un." Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk di dalam solat. Contoh, cakap dekat anak, kalau kita solat, Allah sayang kita, Allah bagi syurga yang cantik. Biarkan anak jatuh cinta, bukan takut semata-mata, kerana cinta akan membuatkan dia mencari solat walaupun tanpa disuruh. Yang kelima, puji usaha mereka. Anak-anak, mereka perlukan penghargaan. Satu pujian yang kecil boleh membina keyakinan yang besar dalam hati mereka. Contoh, "Masya Allah, bagus anak ayah, dah cuba solat." Walaupun belum sempurna, kerana pujian itu ibarat air yang menyiram benih iman dalam hati mereka. dan benih itu akan tumbuh menjadi pohon yang kuat. Yang keenam, doakan anak supaya mereka cinta kepada solat. Akhirnya kita usaha, tetapi hidayah tetap milik Allah. Maka jangan lupa berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati. Dalam surah Ibrahim Allah sebut, wahai Tuhan aku, jadikanlah aku dan juga zuriat aku orang yang mendirikan solat. Doakan dalam sujud kita, dalam tangisan kita. Contohnya selepas solat, angkat tangan, ya Allah, lembutkanlah hati anak aku, jadikanlah dia cinta dengan solat. Kerana doa seorang ibu, doa seorang ayah tidak pernah sia-sia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Para pendengar yang dirahmati Allah, anak kita bukan hanya amanah di dunia, tetapi bekalan akhirat kita. Kalau kita berjaya tanam solat dalam hati mereka, maka kita sedang menanam cahaya yang akan menerangi kubur kita nanti. Tapi jika kita abaikan, maka kita sendiri akan ditanya di hadapan Allah. Maka mulakan hari ini dengan satu langkah kecil, ajak anak solat dengan cinta, dengan sabar, dengan doa. Semoga dari rumah kita yang sederhana lahir generasi yang sujudnya menggoncangkan langit dengan doa. Wallahu a'lam. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Na Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام محبة سلام kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamal Hayadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dawratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa sallallahu wa sallam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawwalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua pendengar di bawah naungan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua pendengar di bawah bimbingan, taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua pendengar yang ada pada hari ini sentiasa diberikan petunjuk oleh Allah berterusan untuk kita menjadi orang-orang yang baik daripada kalangan orang-orang yang baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pertemuan kita pada saat dan ketika ini adalah pertemuan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah siri Dawratul Quran kita akan diteruskan pada malam ini. Pada waktu dan ketika ini adalah untuk ingin kita mengambil daripada natijah ingatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agaknya apa yang ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dan ingin kita kongsikan siri pada kali ini adalah ingin kita mengambil satu daripada muhasabah kita, iaitu kita akan melihat pada hari ini kadang-kadang kita pernah duduk dalam majlis ilmu. Kadang-kadang bukan kita sekadar duduk, di situlah kita mendengar nama Allah disebut. Di situlah akan berlakunya pembacaan Al-Quranul Karim. Tapi pernah ataupun tidak, hati kita tu pernah merasa kosong, bahkan tak pernah rasa apa-apa. Maka adakah ini tanda iman yang lemah? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita pada hari ini indikator yang jelas untuk kita menilai diri sendiri. Maka siri kali ini insya-Allah kita akan sama-sama melihat daripada surah Al-Anfal ayat yang kedua, juzuk yang ke-9 yang terletak pada muka surat yang ke-177. Kita akan tengok hari ini apa dia surah daripada surah Al-Anfal ayat yang kedua, juzuk yang ke-9 pada muka surat 177. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu yang sempurna imannya ialah mereka yang apabila disebut nama Allah dan sifat-sifatnya gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya menjadikan mereka bertambah iman, dan kepada Tuhan mereka jualah mereka berserah. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu daripada ayat Al-Quran yang sedang kita bincangkan ini, iaitu daripada kalimahnya wajilat, Ya, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan gambaran bahawa orang-orang yang beriman kalau padanya menyebut nama Allah akan berlakunya wajilat. Apakah maksud wajilat? Bergementar, kita akan rasa bergetar daripada sebutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun perlu kita ambil perhatian bahawa gementar di sini bukan kerana takut yang perkara-perkara negatif, tetapi ini adalah gementar penuh rasa keagungan ta'zim, penuh rasa cinta hub, penuh rasa daripada ta'zim, iaitu dengan kepada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebab itu pernah disebut oleh seorang ulama yang bernama Imam Ibn Rajab Hanbali Ad-Dimashqi rahimahullah. Beliau mengatakan bahawa khauf yang terpuji, iaitu ketakutan yang terpuji, adalah yang menggerakkan hamba untuk menghampiri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang membuatkannya lari daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka khauf yang sedemikian, ketakutan yang sedemikian kepada Allah adalah khauf yang lahir daripada ma'rifah, iaitu pengetahuan, dan juga datang daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimanakah keadaan wajilat ini tadi mampu berterusan? Maka adakah kehidupan manusia pada hari ini ada hati yang hidup dan ada hati yang mati? Maka Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawzi rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam kitab karangan beliau, beliau mengatakan pembahagian hati itu kepada tiga. Yang pertama, hati yang hidup. Yang kedua, hati yang sakit. Dan yang ketiga, hati yang dalam keadaan penuh dengan ketakutan. Ya, ini diberikan kepadanya bagaimana hati yang sihat, iaitu hati yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala panduan, dan kemudian hati yang sakit, dan kemudian yang ketiga adalah hati yang mati. Adapun hati yang hidup adalah hati yang sentiasa memberikan respon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini kalau nama Allah disebut, dia akan bergetar. Quran dibaca, dia akan mampu untuk menangis. Perintah Allah datang, dia akan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah gambaran seseorang yang kalau dikatakan hatinya hidup kepada Allah. Bahkan makin kita memahami bahawa hati yang mati pula, dia tidak akan merasakan apa-apa pun. Dengar nama Allah boleh, dengar duduk dalam majlis ilmu boleh, tapi tidak ada kesan kepada apa yang telah didatangkan kepadanya pada waktu tersebut. Maka itulah hati yang mati. Bahkan yang hati yang rosak itu ataupun hati yang sakit itu adalah perlu untuk diperbaiki dan diperkemaskan jalannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka agaknya bagaimana cara untuk kita menghidupkan hati? Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu ardhah menyebutkan hidupnya hati itu bergantung kepada dua perkara. Yang pertama, makanan hati itu sendiri, iaitu apa dia? Zikrullah dan tilawatil Quran. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah makanan hati untuk dihidupkan dan diteruskan dengan kehidupan yang terbaik. Dan yang kedua adalah daripadanya Al-Quranul Karim. Dan kemudian ubat hati, yakni hati bergantung kepada dua tadi. Pertama adalah tentang makanan hati, zikrullah dan tilawatul Quran. Dan yang kedua adalah ubat hati. Apa ubat-ubatnya? Iaitulah istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika kita rasa hati kita keras, ubatnya bukan lebih banyak hiburan. Ubatnya adalah lebih banyak Al-Quran, lebih banyak kepada zikir, lebih banyak kepada majlis ilmu. Dan hati yang hidup itulah sumber kekuatan jati diri seorang Muslim. Sedang pendengar yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita periksa hati kita pada hari ini. Apabila nama Allah disebut, bagaimana hati kita? Ataupun kita akan diam sahaja membeku? Dan jika ia diam, jangan putus asa. Hidupkan semula dengan Quran, dengan solat yang khusyuk, dengan majlis-majlis zikir. Kerana hati yang hidup adalah hati yang sangat kuat di hadapan Allah. Dan Muslim yang kuat adalah Muslim yang diperlukan di dunia pada hari ini. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita hidupkan hati, dan mudah-mudahan itu tanda keimanan yang nyata di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada KCD kali ini. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian semuanya. Jazakumullahu khairal jazak wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda kini dalam Zon Geng Malam.
1: DJ Johor FM ke Melaka? Jom meriahkan sambutan merdeka bersama kita. Nak sambut pula kemerdekaan dengan suasana yang lain daripada biasa? Jangan lupa 24 Ogos ini, Isnin, bermula jam 10 pagi, kita jumpa di Dataran Menara Taming Sari pada Hilir Melaka untuk program Jelajah Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Antara yang menarik menanti anda, DJ Corner Melaka FM bersama Johor FM dan Negeri FM. Kita kekalkan Dataran Menara Taming Sari dengan muzik dan kemeriahan. Ada pertandingan bintang patriotik. Siapa tahu, mungkin anda bintang patriotik yang kita cari. Nak lebih selamat di jalan raya? Jom dengarkan ceramah keselamatan jalan raya oleh JPJ Melaka. Kesihatan pun jangan lupa. Ada pemeriksaan kesihatan untuk anda dan keluarga. Nak nostalgia permainan zaman dulu? Cuba permainan batu seremban. Dan yang paling memudahkan, ada kaunter pembayaran saman serta urusan pembaharuan lesen memandu oleh JPJ Melaka. Ada juga pameran dan jualan daripada para penaja dengan pelbagai tarikan untuk anda. Dan tunggu, ada gimmick pelancaran program bersama kereta lembu. Memang lain daripada yang lain. Tak cukup dengan itu, pasukan pemotoran juga akan turut memeriahkan program. Jadi, tandakan tarikh anda 24 Ogos 2026, Isnin jam 10 pagi di Dataran Menara Taming Sari, Bandar Hilir Melaka. Kita jumpa di sana. Kita semangat akan merdeka bersama. Jelajah semangat aspirasi merdeka Zon Selatan. Merdeka bukan sekadar untuk dikenang, tetapi untuk kita raikan bersama. 24 Ogos 10 pagi, Dataran Menara Taming Sari. Jangan tak datang.

Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026, semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

0: Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjuangan dakwah dengan berpindah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masihi. Peristiwa itu menjadi titik tolak penyebaran Islam ke seluruh dunia dan merupakan permulaan kalendar Hijrah. Baginda menyatukan pelbagai suku di Madinah melalui Piagam Madinah dan membentuk sebuah negara Islam yang kuat. Majlis Sambutan Maulidur Rasul, Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. Tiga hari lagi.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Alhamdulillah, kita bersama-sama lagi dalam rancangan As-Sunnah.
3: Istimewanya seorang ibu. Dan bila sebut seorang ibu, dia adalah seorang wanita.
4: Dan apabila kita melihat rezeki fizikalnya, di badan Abdurrahman bin Auf ini terdapat 20 bekas luka yang diakibatkan oleh Perang Uhud.
5: Alhamdulillah, bertemu kita sekali lagi dalam rancangan penghayatan.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi akramana bil Islam. Selawat dan salam ke atas junjungan baginda Nabi Muhammad, atas segala kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Tuan-tuan, cantiknya Islam, Islam mengingatkan kepada kita supaya berhati-hati dalam segala urusan. Daripada Hasan Al-Basri menceritakan, ada seorang lelaki telah mati dan meninggalkan seorang anak lelaki dan seorang bekas hamba. Maka dia telah mewasiatkan kepada bekas hambanya untuk menjaga anak lelakinya. Maka dia pun tidak pernah lalai menjaga anak lelaki itu, sehinggalah dia balik serta mengahwinkannya. Suatu hari anak lelaki itu berkata, "Siapkan bekalan untukku kerana aku ingin menuntut ilmu." Maka bekas hamba itu pun mempersiapkannya. Sebelum keluar musafir untuk mencari ilmu, dia pergi kepada seorang alim lalu bertanya kepadanya, yakni meminta pandangan. Lalu alim itu berkata, "Jika kamu ingin bertolak nanti, maka beritahulah kepadaku. Nescaya aku akan ajarkan kepadamu satu ilmu." Setelah itu dia pun berkata, "Sekarang telah hadir kepadaku hasrat untuk keluar. Maka ajarkanlah kepadaku ilmu yang ingin diajarkan itu." Lantas si alim itu berkata, "Bertakwalah kamu kepada Allah, bersabarlah dan janganlah kamu tergesa-gesa." Hasan berkata, "Dalam ilmu yang diajarkan itu terkandung kebaikan keseluruhannya." Kemudian dia pun pergi dan hampir tidak pernah melupakan nasihat tadi. Itulah tiga nasihat yang disampaikan oleh alim tadi. Maka setelah tempoh yang lama, tatkala dia pulang kepada isterinya, dia pun turun daripada tunggangannya. Ketika masuk ke dalam rumah, dia mendapati ada seorang lelaki sedang tidur agak jauh daripada isterinya. Isterinya juga sedang tidur ketika itu. Dia berkata kepada isterinya, "Demi Allah, apa yang hendak aku tunggu lagi dengan lelaki ini bagi membunuhnya?" Lalu dia pun kembali ke binatang tunggangannya. Namun tatkala ia ingin mengambil pedang dan berkata kepada dirinya, "Bertakwalah kepada Allah, bersabarlah dan janganlah kamu tergesa-gesa." Maka dia pun kembali kepada lelaki tadi. Tatkala dia berdiri di atas kepala lelaki itu, dia berkata kepada dirinya, "Apa yang aku tunggu lagi dengan lelaki ini bagi membunuhnya?" Maka dia pun kembali sekali lagi ke binatang tunggangannya. Ketika hendak mengambil pedangnya, dia teringat lagi nasihat tersebut. Lalu dia kembali sekali lagi kepada lelaki tadi. Tatkala dia berdiri di atas kepalanya, lelaki itu pun terjaga. Apabila melihatnya, dia bingkas bangun kepadanya, lalu memeluknya dan mengucuknya serta bertanya kepadanya, "Apa yang kamu perolehi setelah kamu meninggalkanku?" Dia menjawab, "Demi Allah, aku telah perolehi kebaikan yang banyak setelah meninggalkanmu. Demi Allah, aku telah memperolehi setelah meninggalkanmu bahawa aku pada malam tadi telah berjalan ulang-alik di antara pedangku dan kepalamu sebanyak 3 kali. Maka ilmu yang aku perolehi telah menghalangku daripada membunuhmu." Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam penceritaan ini barangkali lelaki itu adalah anak kepada dirinya. Tuan-tuan, di sini pesanannya kepada kita, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah walau di mana sahaja kamu berada. Pesanan kepada kita, setiap tindakan yang nak dibuat, jangan tergesa-gesa, bertakwa kepada Allah. Barangkali ada banyak kebaikan asbab daripada takwanya kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sebatas hari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar lagi bahasa Jawa bersama dengan Wak Jermin. Okey, Wak.
1: Ya, yeah,
0: hari ini. Hari ini Wak nak kongsikan perkataan apa untuk para pemiring kita?
1: Dina iki ayat dia kaya gini lah ya. Matur nuwun kabeh, podo sing setia bareng kita.
0: Okey, maksudnya kat situ, yeah, terima kasih kerana setia bersama kami.
1: Betul.
0: Okey, jawanya. Matur nuwun kabeh.
1: Ya. Yeah.
0: Podo
1: setia.
0: Setia
1: bareng kita.
0: Bareng kita.
1: Ya.
0: Yeah. Terima kasih kerana setia bersama kami. Itu okay. Ayatnya. Ayat yang selalu kita dengar kan DJ sebut
1: penak,
0: kan.
1: Penak kan?
0: Penak?
1: Penak apa penak?
0: Boleh kan? Senang. Senang je lah.
1: Senang je.
0: Sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Sepatah sedino untuk apa?

Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

Hai, hai, hai. Kak Ji datang lagi dalam Gincu Merah. Okey tak tu? Okey, tapi sebelum tu Kak Ji nak tanya dulu kepada semua para pendengar. Dalam sehari, berapa kali anda cuci muka? Dua, tiga, empat, lima? Hari ini kena dengar Ini dia Kak Ji nak kongsikan untuk semua para pendengar kita hari ini antara kesilapan mencuci muka yang ramai tak sedar Pernah terfikir tak? Rutin kita cuci muka hari-hari ni sebenarnya boleh menjadi punca kulit kita bermasalah. Ramai ingat semakin kerap kita cuci muka, semakin bersih, semakin cantiklah kulit kita. Tapi hakikatnya bukan macam tu. Malas cuci pun masalah. Terlebih rajin sangat pun tak boleh. Okey, kebanyakan orang membadailah mencuci muka ni sekitar 2 kali sehari sahaja. Iaitu pada waktu pagi dengan sebelum tidur. Tapi kalau wajah kita berpeluh ke, lepas bersenam atau kita terdedah dengan habuk ke, kotoran ke, boleh je kita bersihkan wajah kita mengikut keperluan. Kalau yang jenis macam pakai makeup, yang tu kena guna makeup remover terlebih dahulu sebelum mencuci dengan pencuci muka. Jangan jadi malas tau. Tak guna makeup remover terus nak cuci muka. Ingat macam bersihlah tu. Tapi sebenarnya tak ada dah rajin, dah pakai makeup, dah pakai foundation segala bagai, kenalah guna makeup remover. Yang penting kena elakkan penggunaan cuci muka secara berlebihan sebab ia boleh menanggalkan minyak semula jadi yang diperlukan untuk melindungi kulit kita. Nanti kulit kita akan jadi lebih kering. Selain itu, elakkan menggunakan air yang terlalu panas sebab boleh menyebabkan kulit kita kehilangan kelembapan. Waktu kita cuci muka tu kan, kita urut lembut kira-kira dalam 30 hingga 60 saat. Bagi kotoran semua, sisa-sisa solekan ke minyak ke dapat dibersihkan dengan lebih berkesan. Ingat, kulit yang sihat dan berseri bukan bergantung pada produk yang mahal semata-mata tau. Sebaliknya, ia bermula dengan rutin penjagaan yang betul dan juga konsisten. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa daripada Kak Ji dalam Gincu Merah. Ingat Kak Ji, ingatlah Gincu Merah, tip ringkas luar biasa untuk anda.

0: carta-carta apa tadi?
1: Carta Hits.
0: Hits?
1: Hits lah.
0: Kat mana?
1: Kat mana lagi? Johor FM lah.
0: Bila?
1: Hari Sabtu.
0: Oh, pukul?
1: Pukul 9 malam.
0: Okey.
1: Dengar tau.
0: Baik.
1: Jangan lupa, Carta Hits.
0: 20 Johor FM. Yang paling hits. Pastinya, Carta Hits 20 di Johor FM.
2: Terus berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Johor FM.
3: Tempat ke-20.

yang paling hit. Pastinya Carta Hits 20 di Johor FM. Tempat ke-14.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.
2: Tempat ke-12.

Baik, Juara FM Permata Selatan, baiklah waktu dah pukul 10.11 minit malam untuk jam yang kelima dalam Melodi Permata. Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus kekal setia dengarkan Juara FM Permata Selatan 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM dalam Melodi Permata untuk edisi hari ini Sabtu 22 Ogos 2026. Okey, hanya tinggal beberapa hari saja lagi. Okey, dan pastinya umat Islam akan bersama-sama okay, menyambut sambutan bulan Rasul, dan juga hanya tinggal di mana seminggu lebih saja lagi untuk kita rakyat Malaysia untuk sama-sama menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69. Okey, untuk tahun ini, dan sama-samalah kita terus kekalkan perpaduan, okey, kita kekalkan keharmonian, okey, dan sentiasa memegang kepada 5 prinsip rukun negara: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Okey, kesopanan dan kesusilaan. Okey, ha, jadi sentiasalah hayati, insya-Allah kita akan menjadi seorang rakyat Malaysia yang sentiasa hormat menghormati, okey, dan terus disukai dari pelancong-pelancong yang sentiasa memperkatakan tentang rakyat Malaysia yang terlalu baik. Okey, sentiasa hormatkan orang. Okey, sentiasa senyum. Ha, itulah yang kita nakkan. Okey, baiklah. Dan kita masih lagi bersama dalam ruangan Carta Hits. Okey, untuk 20 lagu-lagu hits yang terbaik. Dan tadi untuk jam yang keempat kita dah dengarkan. Okey, di mana nombor 20 hinggalah kedudukan nombor 12. Dan sekejap je lagi kita akan dengarkan lagu pada di nombor 11 untuk minggu ini daripada Sheila Hamzah dengan lagu yang bertajuk Pernah Punya Aku. Jadi terus kekal setia dengarkan Juara FM Permata Selatan, dan sama-sama itu intai sebentar. Okey, kedudukan semasa minit ke-83 bagi perlawanan akhir ibu segala pingat, iaitu Johor bertemu dengan Selangor bagi bola sepak akhir Sukma Selangor yang berlangsung. Okey, dengan kedudukan 1-1, perlawanan masuk minit ke-84 dengan perlawanan yang ada sedikit hangat tegang sementara tadi. Okey, dan kini kembali beraksi bagi kedua-dua pasukan untuk terus mencari gol, untuk gol kedua pastinya bagi pasukan masing-masing Johor ataupun Selangor. Terus kekal dengan Johor FM, Carta Hits.

Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan. Tempat ke-6.

Sebuah lagu daripada Nadira dengan lagu yang bertajuk Cuba Jadi Aku. Okey, naik juara untuk minggu ini. Masih lagi kedudukan yang sama seperti minggu lalu. Okey, dan kita imbas kembali. Okey, nombor 20 daripada Mia Amelia dengan lagu bertajuk Di Baling Cintaku. Nombor 19 Kai Bahar dengan lagu bertajuk Alalala Sayang. Okey, nombor 18 pula daripada Hafiz dan juga Musatira Rapasu. 17 Syamil pertama, 16 Kimi Kimo dan juga Lokas Cerita dengan lagu bertajuk Kertas Wangi. 15 Amir Osman dan juga Hazama dengan lagu bertajuk Bulir Darahku. Nombor 14 pula Ara Johari, Menjaga Jodoh Orang Lain. Nombor 13 Nabila Razali, Balas Balik. Nombor 12 Sofa Second Plan dengan lagu bertajuk Punca. Dan nombor 11 itu lagu daripada Syir Hamzah, Pernah Punya Aku. Nombor 10 Mimi Fly dengan lagunya itu Temberang. Nombor 9 Nadif Basmala, Aziz Harun dan juga Aisyah Ridno, Kota Ini Tak Sama Tanpa Mu. Okey, dan seterusnya nombor 8 Adira Suhaimi, Sayang Orang Yang Sama. Dan seterusnya nombor 7 Izzah Ranzi dengan lagu bertajuk Dari Bawah. 6 Ida Izrin dan juga Din Manjo dengan lagu bertajuk Adik Saya Habis. Okey, okay, dan seterusnya nombor 5 Mojek Hafiz, Zain Akal dan juga Zami Hari dengan lagu bertajuk Dalam Diam. Nombor 4 pula Enid Zakri, Sejambak Bunga. Nombor 3 Hafiz dan juga Adi Hashim dengan lagu bertajuk Memorindo. Dan seterusnya naik juara tadi daripada Nadira dengan lagu bertajuk Cuba Jadi Aku. Makanya kita dah pun sampai ke kemuncak untuk kita ketahui juara untuk minggu ini dalam carta hits 20 lagu-lagu terbaik. Dan insyaAllah minggu depan ada lagi. Okey, kalau tak ada apa-apa kan, okey, kita bersama lagi dalam carta hits 20. Okey, dan pastinya pelbagai rancangan menarik. Okey, dan sempena dengan Hari Kebangsaan di Juara FM Permata Selatan, nantikan. Okey, dedik semuanya untuk anda dalam Melodi Permata juga untuk hari ini, edisi hari ini Sabtu 22 Ogos 2026. Okey, dan semua itu kedudukan semasa. Masih lagi di masa tambahan untuk semasa yang kedua, masa tambahan. Okey, dengan kedudukan masih lagi Selangor 1 dan juga Johor 1 dalam perlawanan akhir Sukma Selangor yang berlangsung untuk malam ini. Baiklah, kita dengarkan juara untuk minggu ini, Amar Haikal, Gila Bayang.

Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

Juara FM Permata Selatan, okay? Itu lagu Jalur Gemilang, okay? Kibarkanlah Jalur Gemilang, terus tanamkan semangat patriotik pada diri kita, anak-anak kita, okay? Dan supaya generasi-generasi muda ini akan terus menghargai apa itu maksud di sebalik Jalur Gemilang, okay? Dengan lagu tersebut dihayati dengan hayati rukun negara, okay? Dan waktu sekarang pukul 11:13 malam untuk jam yang terakhir, jam yang ke-6 dalam Melodi Permata. Okay, hanya di Juara FM Permata Selatan. Dan ketika ini bagi ibu segala pingat, bagi Tamasha Sukma yang berlangsung di Selangor, okay, dengan penentuan mesti sepakan penalti di mana baru saja dimulakan dengan Selangor mengambil sepakan awal dengan baru saja menjadikan gol mereka, okay, gol pertama untuk penentuan mesti sepakan penalti, okay, dan untuk kedudukan pingat bagi Tamasha Sukma yang berlangsung di Selangor, okay, edisi yang ke-22 ini dengan Selangor dengan kelebihan beraksi di laman sendiri, gelanggang di negeri sendiri, mereka terus berada di puncak dengan pungutan 75 pingat emas, meninggalkan jauh, okay, daripada kontinjen negeri yang beraksi dalam Sukma kali ini, iaitu Terengganu dengan 38 pingat emas di wilayah persekutuan di kedudukan yang ketiga dengan 35 pingat emas, Sarawak di kedudukan yang keempat dengan 34 pingat emas, Johor di kedudukan yang kelima dengan 30 pingat emas, 42 Perak dan juga 35 pingat gangsa. Pulau Pinang pula di kedudukan yang keenam dengan 29 pingat emas, Sabah dengan 25 pingat emas, dan tempat ke-8 Pahang 25 pingat emas, Perak pula di kedudukan yang ke-9 24 pingat emas, Perlis dengan 16 pingat emas, Melaka 15 pingat emas, Kedah 11, Kelantan 11, Negeri Sembilan 4 dan juga Brunei Darussalam dengan 2 pingat Perak dan 6 gangsa yang berjaya diraih setakat ini. Okey, dan di mana untuk Sukma yang akan berakhir pada 24 Ogos 2026. Okey, dan baiklah. Terus kekal dengan Juara FM. Inilah lagu daripada Freedom dengan lagu bertajuk Persamaan, semuanya untuk anda. Melodi Permata, Juara FM.

0: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Anda kini dalam Zon Geng Malam.

Jarak FM Permata Selatan tambahlah waktu dan pukul 11.24 minit malam. Okey, baru saja berakhir bagi perlawanan akhir bagi penentuan pingat emas di antara Selangor bertemu dengan pasukan Johor dengan di mana kemenangan pingat emas berjaya diraih oleh kontingen Johor. Tahniah. Okey, dan di mana setelah bagi kedua-dua pasukan yang beraksi di mana tamat 90 minit 90, okey, masa lagi kedudukan terikat 1-1 dan seterusnya masa tambahan dan penentuan terpaksa dilakukan menerusi sepakan penalti dan akhirnya Johor berjaya menewaskan tuan rumah Selangor, okey, bagi meraih pingat emas dengan keputusan 4-2 dalam penentuan sepakan penalti. Jadi tahniahlah diucapkan kepada kontingen Johor bagi acara bola sepak, okey, yang berjaya meraih pingat emas. Okey, ibu segala pingat ni. Okey, baiklah. Dan untuk anda teruskan kekal setia dengarkan Johor FM Permata Selatan, okey, hinggalah ke pukul 12 malam. Lagi banyak lagi lagu yang terbaik untuk anda semuanya menerusi di frekuensi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 Mega FM.

0: mungkin.
1: Istimewa HDB Reloaded minggu ini bersama tetamu jemputan pelakon Adam Corey dan pengarah Hashim Rajab, Karamjit Singh, Maznah Anaunian, Haris Zazman dan Yoni Boy, serta bersama pengacara anda Akmal Nazri dan Nadia Akila. Ahad 23 Ogos 2026 pukul 11 pagi hanya di TV2 Dunia Ria.
2: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur, Semangat Kejiranan.
3: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
2: Konflik.
4: Tolong, tolong. Kecemasan, kecemasan.
5: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilis torcher Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
2: Semangat Berpasukan.
6: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
4: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluruh perkasam, biar sampai ke pangkal lenggan.
2: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
7: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan.
8: Johor FM.
9: Johor FM.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين يا الله kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sa'ilin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka kau sembuhkanlah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberianmu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepadamu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilayna al-ihsan wa karrih al-fusuq wal-'isyan wa harrim 'alaina as-sakhata wan-niran بعونك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, janganlah kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepadamu. Namun ya Allah, engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang kau rahmati, yang paling berarti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keredaan dan kasih sayangmu jua. Jadikanlah penutup hari ini, ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, wahmilna alal adli wal-insaf, wa aminna min kulli ma nakhaf, بعصمتك يا عصمة الخائفين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: merayakan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami. Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu. Nasional FM.
3: Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam untuk geng Burung Hantu. Hari ini 23 Ogos 2026, hari Ahad. Nasional 12.6 bertemankan Hanim Sharifah Hanim. Saya Ayah Kamal akan menemani anda di mana juga anda berada hingga ke 6 pagi ini. Ucapan selamat pulang kepada adik Nasional FM DJ Reza yang dari tadi menemani anda untuk memainkan pilihan lagu dalam Nasional malam tadi. Hati-hati pulang ke rumah hendaknya. Jadi untuk permulaan

Berita ya kepada anda yang menyambut hari lahir hari ini 23 Ogos. Selamat hari lahir. Semoga pertambahan usia tahun ini memberi lebih keberkatan dalam kehidupan anda. Hendaknya dikurniakan kesihatan yang baik dan kebahagiaan dalam kehidupan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Yang sedang memandu, hati-hati memandu. Fokus pada pemanduan. Okey, saya percaya mungkin malam minggu ini masih lagi sibuk di atas jalan. Ada yang mengambil kesempatan mengambil cuti hari Isnin, sambung cuti. Jadi waktu malam minggu ni masih lagi bersama dengan keluarga. Kalau di Melaka, pekannya happening waktu-waktu sekarang ni kan. Jadi dengan susunan lagu-lagu rock segar jam pertama ini, Geng Burhan tu, kita layan dulu lagu ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

Pendengar Setia Nasional FM bertemankan Hanim hari ini, tengah malam ini. Nak tanya juga yang di luar sana, apa khabar? Diharap semua dalam keadaan yang baik hendaknya. Jika tidak sihat, jangan lupa makan ubat, jangan lupa sentiasa positif dengan dugaan yang kita sedang hadapi. Semoga dipermudahkan segalanya, insyaAllah. Baiklah, munculnya hari yang baru adalah janji alam bahawa setiap hari selalu membawa kesempatan baru, kesempatan untuk memulai kembali, untuk memperbaiki yang kemarin dan untuk kembali menaruh harapan pada hari yang baru. Apa pun yang terjadi kemarin, biarkan ia menjadi pengajaran, bukan bebanan. Masih ada waktu untuk mencuba lagi. Jadi waktu tengah malam ini, mari kita tarik nafas dalam-dalam, nikmati udara tengah malam ini dan sambut hari ini dengan hati yang lebih tenang. Semoga langkah kita hari ini dipenuhi semangat, dipertemukan dengan hal-hal yang baik dan diberikan kekuatan untuk melewati apa juga rintangan yang datang. Tetap di sini kerana hari ini cerita baru, hari baru, harapan baru sedang menunggu untuk kita jalani bersama. Nasional FM, geng Buruhantu.

0: Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.
1: Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu.
0: Selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati.
2: Nasional FM sentiasa di hati.

Selamat malam minggu, sahabat pendengar geng Burung Hantu. Hari ini Ahad, malam minggu, malam masih muda. Ada yang sedang bercuti, berjalan-jalan, menikmati suasana malam bersama keluarga atau insan tersayang. Ada juga yang mungkin sedang santai di rumah, ditemani secawan kopi dengan lagu-lagu pilihan. Mungkin waktu ini waktu untuk rasa bersendirian, satu yang berharga. Anak-anak kecil dah tidur dah tu kan. Waktu ni lah kita menikmati malam sunyi, layan radio, layan drama, layan handphone. Jangan lupa layan Hanif juga di sini. Tapi kita tahu malam minggu bukan hanya untuk mereka yang sedang bercuti, ada juga yang masih lagi bekerja mencari rezeki, menjaga tempat kerja, dan ada juga abang-abang lori yang sedang memandu jauh untuk trip bertugasan. Buat yang sedang berada di jalan raya malam ini, khususnya abang-abang lori kita di luar sana, dan yang semua yang sedang memandu jauh, hati-hati di jalan raya. Jangan kejar masa sampai, lupa keselamatan. Kalau mengantuk, berhenti, berehat, biar lambat asalkan selamat. Okey, jadi segarkan mata, segarkan pemanduan anda, layan lagu geng Burung Hantu untuk lagu rock di jam pertama ini bersama Hanim. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati hadir menemani anda. Waktu ini, jam ini masih kekal dan segar menemani anda walau di mana juga anda berada. Apapun aktiviti anda malam ini, di mana pun anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman tengah malam anda. Yang bercuti, nikmatilah masa anda. Yang bekerja, semoga urusan dipermudahkan. Dan yang sedang memandu dalam perjalanan jauh, semoga jalan sentiasa lancar dan perjalanan anda dilindungi. Dan jadi waktu malam minggu ini kita raikan semua kerana setiap orang ada cerita, ada perjuangan, ada sebab untuk terus melangkah. Hanim teman anda malam ini, terus kekal di Geng Buruh Hantu Nasional FM.

Selamat pagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Hani menemani anda, pendengar Setia Nasional FM, Geng Burung Hantu. Masuk jam kedua. Hari ini, hari Ahad, 23 Ogos 2026. Ada yang bertanya, tak ada pula dengar teaser misteri malam di sebalik mata pagi ni. Ya, nampaknya edisi misteri malam di sebalik mata, kolaborasi bersama Salam FM, telah berakhir minggu lepas. InsyaAllah ada penyusunan jadual semula jika ada rezeki dan kesempatan, semuanya mungkin untuk masa hadapan. Okey, baiklah, pembuka jam kedua untuk anda dengarkan Twi Karma Nasional FM, sentiasa di hati.

kategori kata lelaki dan kumit wanita 61 kg. Dalam saingan kumit wanita 61 kg, Adolia Fee Robert menewaskan wakil lawan Grace Limbang Patrick dari Sarawak dengan keputusan 10-0. Bagi kategori kata lelaki pula, Muhammad Haznil Henry menewaskan Muhammad Afiq Aiman Muhammad Asro dari Pahang dengan keputusan 3-2. Sementara itu, Kelantan meraih pingat emas pertama dalam acara karate menerusi Reshivan Surendran bagi kategori kumit lelaki 55 kg. Itu antara perkongsian yang Hanim ambil dari portal berita RTM. Tiada yang lebih sahih selain di RTM. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama. Rahmat Allah.

0: buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.
1: Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu.
0: Selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Semacam Pandora, nyanyian Hazama menghiburkan anda pagi ini. Hanim masih lagi di sini menemani anda. Okey, Hanim juga suka untuk menyapa pendengar yang meninggalkan kata-kata di ruangan komen di muka buku Nasional FM. Antara yang ada pada pagi ini, Pak Su Omar. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, selamat menjalankan tugas dalam geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, ada Ita Chot juga. Waalaikumsalam Ita Chot. Mohon dengarkan Radio Nasional FM. Ipoh hadir katanya. Ada dari PKA Amin. PKA Amin Apartment Dahlia, Bukit Beruntung. Untuk semua pendengar setia geng burung hantu, mula ceria selalu hendaknya bersama info-info semasa dengan lagu-lagu popular didedangkan di GBH. Ada Princess Su juga. Hai semua, kepada semua pendengar geng burung hantu, juga kepada Kak Hanim, terima kasih. Ada juga Razak Malangi. Selamat tengah malam minggu, selamat bertugas, terima kasih. Dari Ahmad Suhaili dari Brunei Darussalam. Assalamualaikum orang Brunei. GBH terus on. Okey, Nikmas, selamat pagi kepada rakan GBH daripada Kota Baru. Hadir ada Zainab Hussein, ada Hamdan Arifin dari kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir ke Nasional FM geng burung hantu. Terima kasih Hamdan Arifin. Ada Amirul Abadi, semoga sentiasa di dalam rahmat Allah, amin. Okey, ada Marsha Saleh, selamat beristirahat sahabat GBH semua. Nasional FM sentiasa di hati. Ada Rohatun Atun, hadir bertugas 12.6, hadir support layan dan lagu-lagu best dan info terkini semestinya di Nasional FM. Ada Muhammad Muhaimin juga. Ada Biah Biah, ada Daniel Abdul Jalil Tawau, layan sampai pagi. Okey, janji okey. Ada Nini Ani, ada Sabli Sab, ada Deep Red, ada Nani Ani. Okey, kalau Nani Ani dia bagi pantun bintang berkelip di langit tinggi, suara DJ menceriakan hati. Terima kasih DJ Ani atas lagu-lagu malam ni. Amin. Okey, salam kasih dari Kuala Kurau Perak, katanya Nani Ani. Okey, Yop PS, Razak Balangi, Muhammad Yunus, Janet Jai. Okey, Agustina Agon, Amir Udin, Muhammad Jasni Moon. Okey, terima kasih kerana meninggalkan kata-kata di ruangan komen Nasional FM. Terima kasih kerana masih setia bersama geng burung hantu. Teruskan kesetiaan anda pagi ini. Layan terus geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Geng Buruh Hantu. Anda sedang mendengar lagu-lagu terbaik di Nasional FM. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera kepada semua pendengar Nasional FM sentiasa di hati walau di mana juga anda berada. Kalau ketika ini Hanim dah mula dah on TikTok, ada yang tanya. Double O tanya Hanim, kenapa akak tak on TikTok pukul 12? Minta maaf ya kepada anda yang ternanti-nanti sebab kadang-kadang ada kerja-kerja yang kita kena lakukan dulu kan. Bila kita dah relax, bila kita dah semuanya dah berjalan lancar, baru kita on TikTok. Kita siapa-siapa pendengar kita boleh masuk ramai-ramai dalam live TikTok yang saya on untuk pagi ini dalam Nasional Nasional FM. Okey, dekat dalam TikTok ni, kalau pagi-pagi tadi ada Wakos Azman, ada Lavender Girl, ada Edward Amirul, ada siapa lagi ni, ada Aizal Sorry Maci. Okey, ada nama sebabnya kita bersembang kan kat dalam ni, jadi orang yang sama berkata-kata. Ada Haris Fadilah, okey, ada Black N, ada ada Baby FM sentiasa di hati pun ada. Ada Mames hadir, pon luncur katanya. Okey, ada Khairul Anwar, ada Z1357 pagi tadi. Ada lagi Ira Radani Muhammad dari Pakar Dungun mendengarkan Nasional FM. Ada Haji Lebai Bro, terima kasih kerana send gift dekat saya. Razak Balangi juga ada, Rashidah Halidi ada, Farhan ada, terima kasih. Okey, yang baru masuk ada juga pagi ini yang baru masuk sekarang ini, Junaida Ilyas ada, ada Rakaro, okey, ada Nur Isa, ada Maklong B, ada Zira Fira, Double O tadi, okey, ada Along Ana 1116, Junaida Ilyas, ada lagi ramai yang dah menyapa saya dekat dalam TikTok live Nasional FM ini. Okey, ini yang seronok ni bila kita bersama-sama dekat dalam live TikTok ni, macam-macam benda yang kita nak kita boleh sembangkan. Ada Jajah 83 baru masuk. Assalamualaikum, selamat pagi semua kepada anda walau di mana juga anda berada mendengarkan kita. Hairi Mika 79, salam ronda malam, ronda-ronda elok-elok bang. Okey, hati-hati memandu yang pastinya kan. Ada okey, ada Siti Munirah juga, terima kasih kerana follow live kita. Black 89, okey, ada yang minta lagu, minta maaf sebabnya untuk permintaan lagu hanya untuk Nasional malam. Anda boleh setiap hari boleh singgah ke laman muka buku kita untuk permintaan lagu. Di situ akan dimainkan pada Nasional malam 8 sehingga pukul 12. Nabiya Nabainu Abu, waalaikumsalam, selamat pagi. Okey, ada juga Ijan tadi, terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM. Terus kekal di frekuensi ini bersama saya Hanim. Nasional FM sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi sahabat pendengar. Awal pagi macam ni, ada yang mungkin sedang bekerja, ada yang kat dalam live TikTok saya, ada yang sedang meronda, menjalankan rondaan. Selamat bertugas, okey, kepada anda semua, walau di mana juga anda berada waktu ni. Mungkin yang dalam tugasan dah mula mengantuk, boleh segarkan mata, ambil secawan kopi, mungkin dapat segarkan mata, menahan mata dalam tugasan ni. Bukan satu kerja yang mudah untuk menahan mata ni. Okey, itu sebablah kena dengar Geng Buruh Hantu, lagu-lagu dia kalau waktu pagi tu, waktu awal tengah malam pukul 12 tadi, Hani mainkan lagu-lagu yang rancak, lagu-lagu rock. Sebab apa? Sebab kita adalah permulaan hari, supaya kita sentiasa bersemangat untuk meneruskan hari-hari. Okey, kalau waktu-waktu ni juga yang berniaga dah mula bangun, dah mula dah nak menyiapkan jualan untuk awal pagi, ada yang tengah sibuk uruskan persediaan untuk pembukaan kedai, kan, nak pagi-pagi nak buka kedai ni, macam-macam benda kita nak kena buat, bersihkan kedai dululah, kan. Orang yang berniaga je yang tahu macam mana perit getirnya untuk mengusahakan perniagaan tu. Apapun kerja anda pagi ini, buat perlahan-perlahan, tapi kena buat dengan semangat. Tak semua hari perlu bermula dengan sempurna. Yang penting kita mulakan dengan niat yang baik dan terus melangkah satu demi satu. Buat semua yang sedang bekerja mencari rezeki pagi ini, semoga urusan dipermudahkan, kerja dilancarkan dan rezeki hari ini lebih baik dari semalam. Terus bersama Hanim di Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.
1: Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu.
0: Selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati.
2: Nasional FM sentiasa di hati.

Geng Buruhantu Nasional FM sentiasa di hati Hanim menemani anda waktu ini pukul 2.38 minit pagi. Kepada anda walau di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih untuk kekal bersama Nasional FM. Okey, kalau waktu-waktu pagi macam ni, kalau ikut Met Malaysia, tiada amaran ribut petir ketika ini. Alhamdulillah, mungkin dekat luar sana keadaan jalan raya waktu-waktu macam ni dah mula sunyi, tapi bukan bermakna untuk kita memandu laju. Yang penting kita kena pastikan kita sentiasa kekalkan jarak selamat kenderaan supaya kita sentiasa berhati-hati dalam pemanduan, bersedia sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku di hadapan. Kalau berhenti di RNR tu sebelum memulakan perjalanan, cek dulu tayar kita elok ke tak, kan? Cek dulu kalau rasa enjin kita tak berapa nak pergi, kan? Kita cek dulu kalau ada apa-apa masalah, kan? Supaya perjalanan kita lancar, perjalanan kita dipermudahkan harapnya, okey? Mungkin yang menghantuk tu boleh lakukan sedikit regangan. Jangan kata sedang memandu. Yang sedang bekerja pun sama macam Hanim ni juga, kan? Kadang-kadang kita akan rasa macam lesu, asyik duduk je, kan? Kita kena bangun, buat renggangan sikit supaya kita akan sentiasa kekal segar dalam aktiviti dan tugas yang kita lakukan waktu-waktu pagi ni. Orang dah tidur, kita yang masih bertugas ni. Satu pengorbanan, satu perkara yang kita kena bangga untuk kita lakukan, okey? Terus kekal bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Sentiasa di Hati. Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda pendengar setia Nasional FM. Walau di mana juga anda berada, terus kekal di frekuensi ini, frekuensi Nasional FM. Tentunya geng burung hantu. Kepada anda yang sedang menikmati secawan kopi atau yang sedang sekadar duduk menghirup udara segar waktu pagi ni kan, ada juga yang masih di luar bersama kawan-kawan. Inilah masanya yang muda-mudi masih lagi lepak-lepak dengan kawan-kawan kan, menafaatkan masa dengan perkara-perkara yang berfaedah. Bukan nak kata melepak tu tak boleh, boleh, tapi dalam melepak tu kita kongsi-kongsilah cara-cara macam mana kita nak menghadapi hari mendatang dengan kawan-kawan ni kan. Kadang-kadang kawan-kawan kita ada yang berjaya, kita timba ilmu daripada kejayaan dia. Sama-samalah, yang kawan pun janganlah loket ilmu. Sama-samalah kita memimpin tangan kawan kita supaya kita sama-sama berjaya. Okey, kepada yang sedang berehat-rehat tu, tak salah untuk berehat kan. Kadang-kadang tubuh kita perlukan masa untuk kumpul tenaga. Fikiran pun perlu sedikit ruang untuk tenang. Jadi pagi ini lupakan sekejap perkara yang berat, dengarkan lagu sambil-sambil minum untuk kesegaran diri, beri diri sendiri peluang untuk menikmati ketenangan. Semoga selepas rehat ini kita bangun dengan semangat baru dan hati yang lebih positif. Jadi kalau tadi dengar teaser lagu-lagu 80-an 90-an, kita mulakan lagu pertama untuk jam ini. Kau Yang Ku Nanti dari Arwah Yarham, Dato' Yusni Hamid. Dengarkan.

Itu antara lagu-lagu 80-an, 70-an yang Hanim mainkan untuk anda waktu pagi ini. Banyak kenangan mendengarkan lagu-lagu lama ini kan. Okey, dalam masa kita di waktu pagi ni dengar lagu, ada juga yang karok kan, nyanyi bersama. Karaoke adalah terapi percuma yang paling seronok. Sebab apa? Kita boleh menyanyi, ketawa, lepaskan stres, itu pun dah cukup. Suara tak sedap tak apa, yang penting hati lega. Sebab apa? Bila kita menyanyi tu, kita lupa kita bukan yang nak perform untuk pertandingan ke apa kan. Jadi kita menyanyi je, kita salah lirik ke, itu biasalah. Macam saya kalaupun salah lirik menyanyi tu tak confident. Itulah sebab bila kita karaoke ni, dia adalah antara salah satu benda untuk kita healing sebenarnya. Dalam kita apa tu, menyanyi dalam kita karaoke, kita boleh latih pernafasan, boleh merangsang memori dengan otak, tingkatkan keyakinan diri. Selain itu, bila kita menyanyi dengan, kalau kita menyanyi seorang, menyanyi beramai-ramai lah kan, kita boleh eratkan hubungan. Itulah. Jadi kalau hujung-hujung minggu ni, esok pagi bolehlah kot buat janji temu dekat bilik karaoke, kita nyanyi sama-sama.

Jangan permisi dulu. Terus kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati. Okey, waktu-waktu malam ni, waktu-waktu tengah pagi ni, orang tengah ada yang baru bangun tidur, ada yang masih berjaga daripada awal pagi tadi, ada yang sedang menyiapkan tugas, ada yang tak boleh tidur. Cuba cek juga ada tak kita ada masalah bantal. Masalah bantal kan. Kita ni kadang-kadang bantal kita, cuba kita tengok dah berapa tahun dah kita tak ganti bantal kita tu kan. Tu orang kata kadang-kadang ada bantal busuk. Bantal busuk tu bukan maksud bantal tu dia jadi bantal kesayangan lah, orang kata kan. Kadang-kadang kita tukar sarung bantal je, bantal tak pernah tukar. Itu pun satu budaya juga kan. Kita rajin cuci sarung sebab nak bagi nampak cantik, tapi bantal tu sebenarnya dah kena peluh, ada air liur juga, ada segala macam orang kata peta dekat bantal tu. Bulan demi bulan, tahun demi tahun, lepas tu hairan kenapa sarung baru pun masih ada bau pelik dekat bantal ni kan. Kalau bantal boleh dicuci tu, ikut arahan, cucilah bantal tu. Pastikan betul-betul kering. Kalau dah lepeh, berbau yang kurang menyenangkan, kalau dah tak sedap dipakai, walaupun dah bersih, walaupun itu bantal kesayangan, mungkin dah masanya untuk bantal tu selesai berkhidmat untuk kita. Gantilah dengan bantal baru, carilah bantal yang baru yang lebih selesa. Ada bantal yang kita simpan sebab sayang, padahal dia pun dah penat dah dengan kita. Okey, kadang-kadang kita nak kena tidur ni, nak tidur pun perlukan keselesaan. Bantal tu antara salah satu benda yang paling penting yang kita kena ambil tahu supaya kita dapat tidur yang lena. Itulah kan bantal. Oh, bantal pagi ni. Terus kekal di Frekuensi Nasional FM, geng Buruh Hantu.

Pantai Merdeka. Okey, kalau cerita pasal lagu itu, kalau kata The Seal, tempat jatuh lagi dikenal, ini kan pula tempat berdating kan. Itulah kan tempat datingnya Lavender Girl dengan suaminya. Itulah kita kata dalam lagu ini ada kenangan. Dalam waktu kenangan itu rasa macam kalau kita dah berusia, rasa kita kembali muda, ingat janji-janji kita waktu zaman muda-muda kita, zaman bercinta kan. Tapi walaupun kita dah berumah tangga, bukan alasan untuk kita tidak lagi menyampaikan kata-kata cinta, sebab memupuk kata-kata dan rasa cinta dengan pasangan itu adalah satu perkara yang dapat membawa kebahagiaan dalam rumah tangga. Itu yang Hanim ingatkan. Kadang-kadang kita rasa macam kita dah berumah tangga, dah lama dah dikahwin kan, tak perlulah kita nak buktikan kasih sayang kita. Tapi tidak ya, walaupun kita dah lama kahwin, kita kenalah tunjuk rasa kasih sayang kita hari demi hari bertambah-tambah. Kalau kita tanam bunga di taman, di taman itu lagi bertambah-tambah bunganya. Gitulah perasaan isteri-isteri. Ini cakap mewakili isteri-isteri. Okey, teruskan dengar Nasional FM. Walau di mana juga anda berada yang sedang memandu, fokus dalam pemanduan, semoga selamat sampai ke destinasi. Kekal bersama geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Gang Buruh Hantu. Gang Buruh Hantu, okey. Kepada anda di luar sana, mungkin ada yang masih lagi dalam perjalanan. Terima kasih kerana memandu sambil mendengarkan Nasional FM. Ada juga yang dah bangun pagi untuk buat kuih. Ada yang buat masak nasi lemak. Ada macam-macam lagi kan aktiviti. Kalau pukul 4 ni dah mula dah rutin harian kepada semua orang lah. Ada yang dah bangun awal, yang berniaga lah terutamanya. Sebenarnya saya sangat kagum kepada peniaga-peniaga ni, sebabnya setiap hari gigih bangun pagi, menyediakan juadah, menyediakan membuat persiapan untuk pagi nanti kan. Saya doakan semoga dilancarkan rezeki, dimurahkan rezeki, dipermudahkan rezekinya, diperluaskan rezekinya. Amin. Kepada anda yang masih lagi dalam perjalanan, mungkin sedang berhenti di R&R untuk sedikit kesegaran, Tuhan Im harapkan supaya walaupun kita mengantuk, kita ambil lah cawan kopi lah. Itu rasanya yang begitu nikmat kalau untuk kita menghilangkan rasa mengantuk dalam pemanduan. Ada juga yang buat aktiviti renggangan kan. Kadang-kadang waktu kita berhenti di R&R tu, kita jumpa orang, kita bersembang kan. Itu yang mengeratkan silaturahim. Kadang-kadang kita tak kenal pun, tapi dalam waktu yang sama kita berhenti dekat situ untuk menghilangkan rasa mengantuk tu, kita bersembang, tegur-tegur orang-orang sebelah tu. Kadang-kadang daripada situlah kita dapat kenalan kan. Ada je yang daripada kenalan di R&R membawa kepada perkenalan selanjutnya, selebihnya. Jadi kadang-kadang kan kita bersembang-bersembang ni, rupanya tak sangka, rupanya dia saudara kita yang jauh kan. Bau-bau bacang, orang kata. Ada juga tu, ada juga yang bertemu jodoh dekat R&R. Ha, tu, itulah kita cakap, kadang-kadang jodoh pertemuan ni di tangan Allah. Apa yang kita dipertemukan hari ini, itu sebenarnya dah menjadi kebetulan kita berjumpa dengan orang kan. Cuma kita doakan kita akan berjumpa dengan orang yang baik lah dalam kehidupan kita, supaya kita sentiasa positif dalam apa juga yang kita lakukan. Terus kekal bersama Hani menemani anda sehingga ke 6 pagi dalam Gang Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Kembali lagi bersama Hanim dalam Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat pagi kepada semua pendengar yang berada di jalan raya, khususnya buat yang sedang memandu pagi-pagi begini. Mungkin jalan sedikit lengang, tapi bukan maksud dan peluang untuk kita pandu laju-laju. Jangan tekan-tekan minyak tu. Biarkan jalan tu lengang. Kita santai-santai je memandu, okey? Sambil-sambil dengar lagu-lagu dalam Geng Burung Hantu. Jangan terburu-buru. Sampai lambat sikit tak apa. Yang penting kita selamat sampai. Okey, untuk abang-abang lori, abang-abang pemandu van, pemandu e-hailing, hantar barang dan semua yang sedang mencari rezeki di atas raya, ada juga yang sedang membuat rondaan di kawasan pejabat, rondaan di jalan raya atau di mana juga, anda adalah orang yang hebat, okey? Kepada mungkin ada pendengar kita dari jabatan pertahanan mungkin, okey, ada abang-abang polis, abang askar, abang bomba semualah yang mendengarkan Geng Buruh Hantu. Terima kasih, anda adalah orang yang sangat hebat menjaga keamanan negara, sentiasa memastikan kita ni sebagai rakyat Malaysia sentiasa selamat, aman dan tenteram. Semoga perjalanan hari ini lancar buat anda yang sedang memandu. Semoga kenderaan tak buat hal, jalan pun lancar je. Tu yang paling penting, selamat sampai ke destinasi. Pegang steering, fokus pada jalan, fokus kepada pemanduan. Biar Hanim temankan perjalanan anda dengan lagu-lagu terbaik untuk pagi ini. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Ibaratkan jalur gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami. Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

saya akan sambut tangan anda, okey, dalam game Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kerana masih lagi menemani saya waktu ini. Kalau di dalam TikTok live kita waktu pagi ini ada Limah Jaafar, waalaikumsalam, ada Muhammad, saya tak tahu macam mana nak sebut, tapi ada banyak sangat aksaranya yang saya nampak, Muhammad Faiz, ha, okey, ada lagi Mak dan Aizat, okey, ada Lavender Girl, terima kasih kerana segar menemani saya sehingga ke jam ini dalam TikTok live kita. Ada Azifika, ada juga tadi ada ramai dekat sini ya, ada Yong Kalang, ada Mizi dari Mekah katanya semoga dipermudahkan segala urusannya, ada juga daripada Zira Fira, ada daripada Mama Mira, ada daripada Mamex tadi dari dah keluar daripada Singapura katanya semoga dipermudahkan segala perjalanannya, ada Cik Yah, okey. Kalau waktu-waktu macam ni kan, ada Abang Johan ni dah bangun dah daripada pukul 2 katanya, masak nasi lemak, sekarang ni tengah membungkus nasi lemak. Itulah saya kata, orang yang berniaga ni hebat, hebat sangat kerana dapat melakukan penyediaan makanan setiap hari tanpa culas ya, untuk perniagaan. Ada The Seal tadi, terima kasih juga Mama Mira. Kalau ikutkan kat dalam ni ada Double O, banyak memberi topik-topik kita pada pagi ini kan. Okey, ada juga Jasminah, Jonet, Nafis, ada Zek Aizam 956, ada juga Mok Iti, ada Opah Akil Akif, selamat pagi, terima kasih, okey, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Kalau rasa macam sunyi, memang kena buka lah Nasional FM ni supaya dapat menerangi, menceriakan hari-hari anda. Okey, terus kekal bersama Hanim di Game Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu cinta daripada Asmara menemani anda hingga ke jam ini 4:55 minit pagi. Okey, dah nak masuk ke jam akhir untuk saya selepas ini. Okey, terima kasih kerana kekal di frekuensi nasional FM untuk di kawasan Sarawak. Ada amaran ribut petir dan hujan lebat dijangka berlaku sehingga ke pukul 6 pagi ini mengikut Jabatan Meteorologi Malaysia yang dikeluarkan pukul 2:40 pagi tadi. Kepada anda yang sedang memandu di kawasan Sarawak, Mukah dan Samarahan, semoga pemanduan anda terus berjalan lancar walaupun hujan. Pastikan pemasangan lampu juga signal untuk menukar lorong itu diberi perhatian. Semoga segala yang diusahakan ini hari ini, pagi ini kepada anda semua, walau apa juga aktivitinya, berjalan lancar. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

kongsi lagu-lagu terbaik hanya di GBH Geng Buruhan Tu. Assalamualaikum, selamat pagi pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Nampaknya Hanim dah sampai ke permulaan jam terakhir. Hanim menemani anda untuk Geng Burung Hantu. Okey, daripada pukul 12.30 malam sehingga kini Hanim masih lagi segar menemani anda. Okey, kepada anda terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Kepada yang baru bangun daripada tidur, baru sahaja memulakan hari, mari awal pagi ini dengan penuh kepedulian, peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Okey, selama Tuhan masih membangunkan kita setiap pagi, itu tandanya bahawa hidup kita masih memiliki tujuan dan rencana indah yang belum selesai. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

berjaya seseorang bukan bererti dia berjaya saja je tanpa usaha doa dan tawakal, tetapi iringan doa dan juga iringan kebaikan mampu membawa dia kepada kejayaan. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Apa gunanya seseorang di dalam solatnya hari-hari ihdinas siratal mustaqim yang dilafazkan, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Manusia inginkan jalan yang lurus, jalan yang mana membawa kepada kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah jalan yang benar-benar kita yakin dan percaya bahawa apa yang kita pohon, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala tahtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Kita nakkan pengakhiran kita husnul khatimah, pengakhiran yang baik, pengakhiran yang mampu membawa kesan dan memberi manfaat kepada orang lain. Peringatan Nabi itu jelas, khairun nasi anfa'uhum linnas, jadilah kamu sebaik-baik manusia yang mana manusia itu mampu memberi manfaat kepada orang lain. Kita hari ini jadi ayah, kita hari ini jadi ibu, kita hari ini jadi anak, semua orang merasa adanya tanggungjawab masing-masing. Tetapi bagaimana manfaat itu mampu dialirkan dengan sebaik-baiknya di atas sifat ketakwaan seseorang itu. Hadirin sidang jemaah dan juga sidang pendengar yang dirahmati Allah, dibincangkan juga faktor yang mencapai ketakwaan. Dr. Ain Al-Qarni berkata terdapat dua faktor dalam meraih ketakwaan. Dalam kita nak mendapatkan ketakwaan ini, pertamanya merasakan bahawa pengawasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Zat yang Maha Esa lagi Maha Tunggal, dan seterusnya melaksanakan ibadah-ibadah wajib dan segala bentuk ketaatan. Aku ni mampu tak nak solat 5 waktu? Alhamdulillah, solat yang pada awalannya 50 waktu dah jadi 5 waktu. Takkan tak boleh, tapi sibuk juga tak dapat nak penuh. Tahu-tahu kadang-kadang boleh 3 waktu, 2 lagi gaib. Dia kata, cuba untuk atasi dan jadikan ini salah satu kepentingan yang membawa kesan yang mendalam buat semua manusia. Kepentingan yang mendalam adalah punca kepada kebaikan juga kita. Orang yang kaya sudah tentu dimuliakan oleh makhluk, tetapi apabila disertakan dengan takwa, maka kemuliaan tersebut juga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, bukan bererti orang kaya hari ini tak diuji, tuan-tuan. Bukan bererti hari ini orang kaya semuanya memang rasa seronok dengan kemewahan, tak. Mereka diuji, ada ujian yang baik dan juga ada ujian yang sukar bagi dia untuk nak selesaikan kekayaan dia ni. Inilah juga pada suatu hari Ibn Amir membeli sebuah rumah yang harganya 9,000 dirham. Ini antara kisah yang diceritakan. Pada malam harinya ia melihat rumah yang baru dibelinya itu, tiba-tiba ia mendengar tangisan dari arah rumah tersebut. Ibn Amir bertanya kenapa orang itu menangis. Lalu diberitahu mereka menangis kerana rumahnya baru sahaja dijual. Kemudian Ibn Amir memberitahu pembantunya supaya disampaikan kepada mereka wang yang sudah diberikan dan rumah yang baru dibeli itu semuanya dihadiahkan kepada mereka. Adakah orang seperti ini pada masa sekarang? Allah benar nak jadikan yang baik ini. Hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah kisah bagaimana seseorang yang kaya meletakkan kekayaannya perlu dibahagi sama rata. Bila kisah yang sedikit ini dikongsikan, adakah orang seperti ini pada masa sekarang? Bayangkan Ibn Amir sudah membeli rumah. Bila didengarkan rumah yang dibeli ini, dalam keadaan orang tu yang menjual pun dia menangis. Rupanya Ibn Amir yang baik hati ini adanya sifat ketakwaan pada dirinya. Dia memulangkan semula kunci rumah. Kalau kita hari ini agak-agak bagaimana, hadirin sekalian? Inilah juga diertikan sebagai kekayaan yang cuba diertikan dalam perkongsian yang baik. Mungkin kita boleh lihat pada setiap orang keliling kita, ada juga yang berlaku. Alhamdulillah, kerana ketakwaan mampu mengubahkan sesuatu kehidupan yang baik ke dalam yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Lais bin Sa'id setiap hari tidak akan bercakap kecuali setelah memberi sedekah kepada 360 fakir miskin. Seseorang datang ke rumah kawannya. Tuan rumah berkata, "Ada apa? Penting sekali nampaknya."
Orang tersebut menjawab, benar, saya berhutang 4,000 dinar. Apabila tuan rumah memberi 4,000 dinar untuk menyelesaikan hutangnya, orang itu pun pulang. Tuan rumah menemui isterinya sambil menangis. Isterinya bertanya, kenapa menangis? Bukankah orang itu sudah ditolong sepenuhnya? Suaminya menjawab, benar, dia tergesa-gesa pulang sedangkan dia belum sempat menanyakan hal-hal kekurangan-kekurangan yang lain. Barangkali dia masih memerlukan lebih daripada itu. Bolehlah wang simpananku aku berikan kepadanya. Masya Allah. Benda yang telah dibantuin, telah dibantunya, dan dia cuba juga ingin tahukan apa lagi yang perlu saya bantu. Subhanallah, orang yang baik meletakkan kebaikan itu kerana asas ketakwaan, dan inilah

0: Kathir pula berkata dia dikurniakan apa yang diperintahkan dengan mengeluarkannya dan bertakwa kepada Allah pada segala perkara, merekalah yang layak mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Anak kita balik sekolah nak beli aiskrim, kawan-kawan mana yang nak tunggu van ibu bapa, duk tengok je. Untung pakcik ni kawan aku ni, sebab ayah dia asyik belikan aiskrim. Apa kiranya dengan kita membantu dan juga kita berkongsi aiskrim singgit sekarang kan, aiskrim yang singgit tu kita kongsikan. Kerana perkongsian ni bukan bererti meletakkan kita pada cakap susahnya aku lepas ni kalau aku dah berkongsi. Mungkin dah lama dah dia idamkan. Inilah sifat tawaduk seseorang manusia, lebih-lebih lagi adanya keikhlasan dalam diri. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian dan juga para pendengar, moga mendapat keberkatan, keberkahan dalam hidup kita, kerana nilai kehidupan kita perlu seiring dengan apa yang kita lakukan. Inilah kasih sayang dan cintanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala meletakkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu role model, idola kita untuk kita jadikan satu kebaikan dalam hidup.
1: Allahumma

Baik, kembali lagi bersama dengan Hanim dalam Game Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, hari ini kita tak perlu menjadi lebih hebat daripada orang lain. Cukuplah kalau kita mampu menjadi selangkah lebih maju daripada diri kita yang semalam. Apa yang sudah berlalu, biarkan ia menjadi kenangan. Jangan terlalu lama memandang ke belakang kerana masa depan sedang menunggu kita untuk kita bina. Kadang-kadang kita terlalu kuat berpegang kepada kenangan sampai terlupa bahawa hidup ini masih berjalan. Ada perkara yang perlu kita lepaskan, bukan kerana tidak bermakna, tetapi kerana kita perlu memberi ruang untuk sesuatu yang lebih baik untuk datang. Jadi pagi ini teruskan langkah dengan semangat. Kalau semalam kita jatuh, hari ini kita bangun. Kalau semalam kita kecewa, hari ini kita cuba lagi. Tak perlu fikir terlalu panjang, tak perlu ambil banyak langkah. Ambil satu langkah sudah cukup, kemudian satu langkah lagi. Yang penting jangan berhenti. Teruskan hari ini dengan hati yang kuat, fikiran yang positif dan keyakinan bahawa masih banyak perkara baik sedang menunggu di hadapan. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hadapan.

0: rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.
1: Rasulullah dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu.
0: Selamat menyambut Maulid Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati.
2: Nasional FM sentiasa di hati.

masih lagi di sini menemani anda untuk jam ini, untuk minit-minit yang terakhir, okey? Dalam geng burung hantu, okay, Hanim nak berkata tentang setia. Setia itu mudah disebut tapi bukan mudah untuk dibuktikan. Setia bukan sekadar tentang terus berada di sisi ketika semuanya indah, tetapi tentang tetap menghargai, tetap menjaga dan tetap bertahan ketika keadaan tidak lagi seperti yang kita harapkan. Dalam hidup, kita mungkin pernah kecewa dengan seseorang yang kita anggap akan sentiasa ada, tapi jangan kerana seseorang tidak menghargai kesetiaan kita, kita berubah menjadi orang yang tidak lagi percaya apa ertinya setia. Teruslah menjadi diri sendiri. Kalau kita sayang, hargailah. Kalau kita berjanji, tunaikanlah. Dan kalau kita memilih untuk setia, biarlah kerana hati kita ikhlas, bukan kerana takut kehilangan. Kerana akhirnya, kesetiaan yang paling indah bukan tentang siapa yang paling lama bertahan, tetapi siapa yang tetap jujur walaupun ada banyak alasan untuk pergi. Buat anda yang masih setia kepada seseorang, pada keluarga, pada sahabat atau pada mungkin sebuah impian, teruskan, okey? Teruskan juga mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: tak terasa sudah sampai di penghujung waktu akhir tugasan saya, Hanim, atau nama sebenar saya, Sharifah Hanim Said Yahya Kamal. Selama 6 jam saya menemani anda dari jam 12.30 malam tadi. Terima kasih kepada anda yang masih setia menemani, sama ada anda sedang bekerja, berehat, memandu atau sekadar bersantai sambil mendengar Radio Nasional FM. Sebelum saya undurkan diri, disampaikan juga waktu solat subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Hari ini 23 Ogos 2026 adalah pada pukul 6.01 minit pagi. Selamat menunaikan ibadah solat subuh. Semoga hari ini membawa pelangi indah dalam kehidupan anda di luar sana. Baiklah, burung hantu terbang tinggi undur diri. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Nasional FM. Sentiasa di hati. Rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.
2: Rasulullah dalam mengenangmu, kami susuli lembaran sirahmu.
1: Selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati.
3: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tak penat buat dosa, tapi penat nak taubat. Betul ke tak betul? Tuan-tuan dan puan-puan, inilah isu normalisasi dosa. Kadang-kadang kita risau tengok keadaan seharian masyarakat kita, risau tengok kawan-kawan di sekeliling kita, kadang-kadang risau dengan diri kita, kan? Sebab kita buat dosa berulang-ulang kali. Setiap kali kita buat dosa, kita bertaubat, kemudian kita buat balik dosa tu, kemudian kita bertaubat balik, kemudian kita buat balik. Kadang-kadang kita terfikir, aku tak payah taubat lah macam ni, tunggu kumpul dulu lah dosa banyak-banyak, nanti dah tua nanti baru bertaubat. Tuan-tuan perempuan, betul ke cara pemikiran seperti itu? Sebenarnya itulah dia jarum halus yang syaitan nak masukkan dalam setiap daripada hamba Allah SWT yang suka melakukan dosa ini. Dia akan tiup selur-selur dalam telinga kita. Dia kata, alah, engkau buat apa engkau taubat? Engkau pun tahu lepas ni kau akan buat balik. Bazi masa je, buat malu dengan Allah je. Dia kata macam tu. Kita pun tu juga kan. Jadi tak apalah, tak payah taubat lah. Tuan-tuan perempuan, saya berikan perumpamaan kan. Ibaratnya kalau kita masak kat dapur kan, kita masak, guna kuali kan. Setiap kali kita masak, belakang kuali kita tu akan jadi warna apa? Hitam kan. Tapi dia hitam sikit je lah. Dan kalau kita basuh kuali tu, kita basuh atas je, bawah kita biarkan. Hitam tu hilang tak? Tak hilang. Boleh pakai lagi tak kuali tu? Boleh. Tapi kita pun pakai dua kali, tiga kali, berpuluh-puluh kali, pakai tak basuh yang belakang tu, basuh atas je. Apa akan jadi tuan-tuan perempuan pada belakang kuali tu? Hitam dia akan jadi tebal, akan jadi gelap. Waktu tu kita nak bersihkan belakang kuali kita bukan main, susah lah, kita beli kuali baru kan. Jadi itulah tuan-tuan perempuan, perumpamaan kita bila kita buat dosa. Tak apalah, buatlah sejuta kali pun, buat dosa taubat, buat dosa taubat. Jangan sekali-kali kita terpengaruh dan tertipu dengan tipu daya syaitan. Apa dia? Macam tadi, tak apalah kumpul dulu dosa baru taubat. Itu sangat bahaya tuan-tuan dan puan. Bila dah banyak dosa, nak taubat tu susah kan. Buat dosa tak apa, taubat balik dan berazam lagi, tak apa. Sebab apa? Adakah Allah terima taubat aku macam ni? Allah kata kan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas ke atas diri dia sendiri, la taqnatu min rahmatillah, jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Putus asa dengan rahmat Allah lah tadi, maknanya tak bolehlah, Allah boleh ampunkan dosa aku. Allah boleh ke masuk aku ke dalam syurga? Aku ni memang ahli neraka lah, kan? Jangan tuan-tuan perempuan, salah tu, kan? Allah pun nak ceritanya Fir'aun, kan? Fir'aun tu yang paling jahat sekali Allah sebut dalam Al-Quran. Ada satu riwayat mengatakan ketika ia ditenggelami dengan laut, air laut, ketika nak kejar Nabi Musa, kan, tengah tenggelam tu, ada riwayat mengatakan bahawa Fir'aun sebenarnya dah nak bertaubat dah waktu tu. Dah nak bertaubat. Cumanya riwayat mengatakan, ada riwayat mengatakan malaikat ni, dia tak benarkan, dia tak nak Fir'aun tu bertaubat. Pasal apa? Dia dosa dia banyak sangat ni. Kira tak ada kalau dia bertaubat. Sebab malaikat tahu kalau dia bertaubat, Allah confirm akan ampunkan dosa dia, dan dia akan jadi sebersih-sebersih makhluk. Sebab dia sempat taubat sebelum mati, maka malaikat sepak muka dia, jadi tak ada dia nak taubat. Tuan-tuan perempuan, menunjukkan bahawa seteruk mana ke sampai tahap Fir'aun sekalipun, Allah tetap boleh ampunkan dosa kita. Allah tetap buka pintu rahmat dia. Masalah dia bukan pintu rahmat tu buka ke tutup. Kita ni nak masuk, nak langkah kaki masuk ke tidak dalam pintu rahmat tu. Tuan-tuan perempuan, kan? Pada masa yang sama, janganlah kita berfikir, oh tak apa, Allah mesti ampunkan dosa kita punya, maka kita pun buatlah dosa banyak-banyak, kan? Jangan macam tu. Takut-takut kita meninggal sedang berbaksiat. Na'udzubillah min zalik. Jadi itulah dia tuan-tuan dan perempuan. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah, dengan taubat Allah, dengan penerimaan taubat Allah. Teruskan bertaubat. Buat dosa banyak mana pun, taubat. Jangan kumpul dosa kita tersebut sehingga susah untuk kita nak patah balik ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nidaul Islam #penyaranjakim.
5: Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbi ja'alni muqim as-salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami mohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini, pembukaannya, kemudahannya, cahayanya, keberkatannya, dan petunjuknya. Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon doa dengan segala pengharapan kepadamu, Ya Allah. Semoga Engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami, dan janganlah Engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaaban ni'mah wa abwaabal rizq wa abwaabal quwwah wa abwaabal 'afiyah wa abwaabal jannah. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan, keberkatan, kenikmatan, rezeki, kekuatan, kesihatan tubuh badan, keselamatan, dan juga syurga. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, Ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami, dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami, dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. والحمد لله رب العالمين.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi mempertemukan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi menjelaskan adab sesama Muslim, iaitu tentang memaafkan sesama Muslim. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam perjalanan hidup ini, kita tak pernah sunyi daripada luka. Ada kata-kata yang menghiris, ada perbuatan yang meninggalkan parut di hati. Kadang-kadang, kita diam bukan bermakna kita kuat, tapi kerana kita sedang menahan sakit yang tidak terucap. Namun ketahuilah, di sebalik hati yang terluka itu, ada satu pintu yang sangat indah. Pintu yang hanya mampu dibuka oleh jiwa yang besar, iaitu pintu kemaafan. Kerana orang yang memaafkan bukan bermakna dia lemah, tetapi dia sedang menang, iaitu menang melawan nafsunya sendiri. Kita perlu tahu bahawa yang pertama, Allah suka orang yang memaafkan. Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran ayat 134 yang bermaksud, dan orang yang menahan marah serta memaafkan manusia, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Bila kita memaafkan, kita sebenarnya sedang mencari cinta Allah. Contohnya, bila seseorang mengata kita di belakang kita, kita mampu balas, tapi kita memilih untuk diam dan memaafkan. Di situlah Allah melihat dan mencintai kita. Yang kedua, memaafkan tanda kekuatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang menang bergusti, tapi orang yang kuat ialah orang yang mampu menahan marahnya. Memaafkan bukan kerja orang biasa, dia adalah kerja hati yang luar biasa. Contohnya, orang yang membalas dendam nampak gagah, tapi orang yang mampu berkata, tak apa, aku maafkan, sebenarnya itulah orang yang kuat. Yang ketiga, dendam boleh merosakkan hati. Dendam ni ibarat api. Kalau kita simpan, dia tidak membakar orang lain, tapi membakar diri kita sendiri. Hati jadi sempit, jiwa jadi gelisah, ibadah terasa berat. Yang contohnya, setiap kali kita teringat orang yang menyakitkan kita, hati kita jadi panas. Itulah tanda dendam sedang merosakkan kita sendiri. Yang keempat, maaf membuka pintu rahmat. Allah Maha Pengampun dan Allah suka kepada hamba-Nya yang memohon ampun. Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur, hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Tidakkah kamu suka Allah mengampuni kamu? Kalau kita ingin rahmat Allah turun dalam hidup kita, mulakan dengan memaafkan orang terlebih dahulu. Contohnya, kita memaafkan kesalahan orang, lalu Allah memudahkan urusan kita. Itulah rahmat Allah yang datang tanpa kita sedar. Yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pemaaf. Lihatlah akhlak Nabi kita. Baginda disakiti, dihina, dilukai. Namun saat pembukaan kota Mekah, baginda berdiri di hadapan musuh-musuhnya dan berkata, pergilah kamu, kamu semua bebas. Tidak ada dendam, tidak ada balasan, hanya kemaafan. Contoh, kalau Nabi boleh memaafkan musuh yang menyakitinya, siapa kita untuk terus menyimpan dendam sesama saudara kita? Yang keenam, hidup kita ini singkat. Saudara sekalian, hidup kita ini terlalu pendek. Kenapa kita nak isikan dengan kebencian? Hari ini kita marah, esok mungkin kita dah tak ada. Contoh, bayangkan orang yang kita benci itu tiba-tiba meninggal dunia. Kita belum sempat memaafkan, penyesalan itu akan tinggal selamanya. Lihatlah kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau pernah disakiti oleh seseorang lelaki yang bernama Mistah. Awalnya, beliau berhenti membantu lelaki tersebut. Tapi bila turun ayat dan hendaklah mereka memaafkan, dalam surah An-Nur, Abu Bakar berkata, demi Allah, aku ingin Allah mengampuni aku. Lalu beliau memaafkan dan terus membantu Mistah seperti biasa. Inilah hati orang yang beriman. Memaafkan bukan kerana manusia layak, tetapi kerana kita ingin keampunan Allah. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, jika hari ini ada nama yang kita simpan dalam luka, sebutlah dalam hati, aku maafkan kerana Allah. Mungkin sukar, mungkin berat, tapi di situlah jalan menuju syurga. Kerana kita semua bukan hanya ingin memaafkan, tetapi kita sangat berharap Allah juga memaafkan kita. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Na Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
1: Jadi tuan-tuan, namanya musibah ini. Banyak-banyak musibah. Bila sebut namanya ujian, banyak jenis ujian. Untuk menjalani ujian musibah ini, ada beberapa amalan yang mesti kita lakukan ketika menjalani ujian dan menjalani musibah ini. Yang pertama sekali, amalan yang paling susah ialah amalan sabar. Amalan yang sabar. Sebagai renungan, bahan renungan yang pertama supaya kita ni beroleh kesabaran, renung firman Allah Ta'ala yang berbunyi, ma asaba min musibatin fil ardi. Tidak ada satu musibah pun yang diturunkan di atas muka bumi, wala fi anfusikum, dan juga tidak pada diri kamu, illa fi kitabin, melainkan telah termaktub dalam Lauh Mahfuz. Min qabli an nabra'aha, sebelum Allah Ta'ala realisasikan dia lagi, memang dah termaktub dalam Lauh Mahfuz. Inna zalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya proses itu, percaturan musibah sebelum, semasa dan selepas itu pada Allah Ta'ala. Sangat simple benda. Kalau Allah nak turunkan, nak laksanakan, nak angkat, pada Allah semua sangat senang. Kenapa Allah jadikan musibah itu berlaku di atas bumi dan juga di atas diri kamu semua? Likaila taksau ala ma fatakum. Supaya kamu ini jangan ada rasa sedih melampau atas apa yang kamu kehilangan. Wala tafrahu bima atakum. Dan jangan seronok sangat dengan apa yang kamu dapat. Kamu lebih dalam beberapa perkara, Allah nasihatkan, jangan seronok sangat. Sebab ingat, kamu tak boleh bau musibah apa yang boleh datang pada kamu sekejap lagi. Sebab musibah itu memang termaktub dalam Lauh Mahfuz, semua orang akan kena. Contoh, orang tengah gembira, tiba-tiba ada ahli keluarga dia meninggal. Panggillah artis mana datang rumah untuk hiburkan keluarga si mati. Tak boleh terhibur. Ini sebabnya kena ingat bahawa jangan seronok sangat dengan apa yang kau ada. Dan jangan kecewa sangat dengan apa yang kau hilang. Allah Ta'ala ingatkan, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah, dia tak suka dengan orang yang sombong, lagi suka membangga-bangga. Jadi tuan-tuan, ini renungan pertama. Ketika menghadapi ujian dan musibah, kena banyak sabar. Yang kedua, renungan yang kedua. Abu Al-Farraj bin Al-Jawzi meriwayatkan bahawa Abdullah bin Ziyad berkata, seorang yang membaca kitab pernah bercerita kepadaku bahawa Raja Zulkarnain setelah pulang daripada mengembara dari daerah timur dan barat dunia ini, ketika dia sampai ke negeri Babil, dia ditimpa sakit. Lalu dia menulis surat kepada ibunya. Setelah dia sihat, dia tulis surat kepada ibu dia. Apa isi surat dia? Wahai ibu, saya ingin anjurkan untuk ibu buat sikit masak-masak, kemudian panggil orang kampung makan-makan. Tapi dengan syarat bu, kata dia, orang yang ada pernah tertimpa ujian dan musibah tidak dibenarkan datang untuk makan masakan ibu. Itu pesan Zulkarnain dalam surat tersebut. Jadi bila sampai surat tu pada mak dia, mak dia pun buat masak-masak, kemudian mak dia buat iklan, saya jemput tuan-puan, sisi keluarga satu kampung datang ke rumah saya untuk makan-makan. Dengan syarat, orang yang pernah ditimpa ujian dan musibah tidak dibenarkan hadir. Sah, seorang pun tak datang. Di situ Zulkarnain bagi mesej pada mak dia bahawa, mak, dekat dunia ni tak ada yang seronok, mak. Semua orang akan ditimpa ujian dan musibah. Buktinya, seorang pun tak datang rumah mak. Rupanya setiap orang ada ujian dan musibah dia yang sendiri, sesuai dengan tahap iman dia dan kekuatan hati dia. Itu amalan pertama, kena sabar. Orang pandai cakap je, sabar ya. Dia belum kena, dia boleh cakap je. Sabar tu kita yang rasa. Tapi kalau nak kuatkan sabar tu dalam hati kita, kita kena ada ilmu tentang menjalani musibah ni. Kalau tak, itu yang namanya terjun sungai, gantung diri, minum racun, sebab tak faham tentang musibah. Yang keduanya, tuan-tuan dan puan-puan, amalan dalam menjalani musibah ini ada termaktub dalam Al-Quran, wasta'inu bis sabri was

0: minta tolong dengan Allah melalui dua jalan. Yang pertama, jalan bersabar. Yang kedua, gandingkan dengan banyak sembahyang. Kalau apa-apa ujian yang datang pada tuan-tuan, puan-puan, tak kiralah ujian kecil ke ujian besar. Contoh macam saya kerja. Majikan saya bagi saya satu tanggungjawab yang perlu dilunaskan dalam tempoh 2 hari. Saya anggap itu musibah kecil. Jadi apa jalannya? Sembahyang sunat 2 rakaat. Serahkan pada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, bantu saya untuk selesaikan tanggungjawab ini, ya Allah. Mudah-mudahan hasil kerjaku ini menjadi berkat dan bermanfaat untuk ramai orang, ya Allah. Serahkan pada Allah.
1: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Kenali sirah, cintai Rasul. Pada tahun ke-8 Hijrah, Nabi Muhammad SAW memasuki kota Mekah dengan penuh kemenangan. Baginda tidak membalas dendam terhadap musuh-musuh yang pernah menyakiti baginda. Sebaliknya, baginda mengisytiharkan pengampunan kepada majoriti penduduk Mekah. Baginda kemudian membersihkan Kaabah daripada berhala dan mengembalikan fungsinya sebagai pusat tauhid. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Ummah diberkati. Dua hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Hello Permata kini tampil dengan wajah baru.
2: Aura Permata.
3: Lebih segar, lebih bermakna.
1: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
3: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
1: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
3: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
1: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
3: Khamis, uji minda di Pantun Teka-Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
4: Sabtu, yuk dongaba. Hashtag Hero Bergegawe.
1: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
3: Aura Permata.
2: Aura Permata.
1: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

Ya, Johor FM Permata Selatan. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Haji Johor, salam Malaysia Madani. Kita bersua lagi untuk edisi Aura Permata hari ini, hari Ahad 23 Ogos 2026, bersama dengan 10 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Semoga yang baik-baik saja untuk anda hari ini, hari Ahad. Semoga tenang aja. Kemana tempat nak pergi, kemana lokasi nak dituju, destinasi yang anda hendak sampai ataupun perancangan anda, semoga semuanya mengikut perancangan. Tapi ingat, kita perlu untuk merancang, tapi Allah adalah perancang yang paling unggul. Kadang-kadang kan kita tertanya, kenapalah jalan jam lah, sesak lah dan sebagainya, dah tak pasal-pasal lambat. Rupa-rupanya ada sebab kenapa dilewatkan barang seminit ataupun dua minit. Gitu. Baiklah, saya Wani Wajah Mustafa akan temani anda hingga insyaAllah hingga pukul 12:30 hari nanti. Selamat pagi kepada semua rakan-rakan saya, tak kira di mana saja anda berada ketika ini. Hashtag kawan dengar. Dengar tak radio? Tiga frekuensi, 101.9, 101.5.3 dan juga 92.1, ataupun dengarkan saja menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Kita nak kongsikanlah kedudukan terkini Sukma Johor kita ni. Sukma Johor pula. Sukma Selangor 2026 untuk kontijen negeri Johor. Sehingga kini, setakat kini, Johor berjaya memperoleh 31 pingat emas, 42 pingat perak dan juga 35 pingat gangsa. Senang saja, pergi saja selangor2026.com. Di situ akan ada macam-macam, keseluruhan ada 468 pingat dianugerahkan. Setakat ini 373 pingat sudah dimiliki, dengan kedudukan yang teratas sekali, Selangor 75, Terengganu 38, Wilayah Persekutuan 35 pingat emas. Ini saya kongsikan pingat emas dan Johor di tangga kelima dengan 31 pingat emas. Baiklah Sarah, kita nak terus berhibur. Nama pun berhibur kan. Kita nak dengarkan lah lagu joget berhibur dengan Dato' Sri Siti Nurhaliza, Johor FM, Radio Pilihan No. 1 Bangsa Johor.

Jalan FM Permata Selatan, Joget Berhibur, Datuk Seri Siti Nurhaliza, 6.44 minit pagi. Supaya saya harapkan lagu yang saya siarkan tu kan, yang mana nak sambung tidur tu terus bangun. Sebab lagu rancang. Taklah, saja je nak bagi hiburan. Ini lagu ni saya siarkan untuk anda ibu-ibu yang sedang gasak di dapur ketika ini. Kita tahu hari cuti, anak-anak ada di rumah, suami tidak bekerja, ataupun menerima kunjungan tetamu seketika nanti. Sekarang ni sedang bergasak di dapur, lagu ini untuk anda. Itu je. Sebab tu lagi kita siar lagu yang rancang-rancang sikit. Dan kiriman WhatsApp ini daripada Ismail Musa. Selamat pagi Ismail. Kamu Ibrahim Majib Semparang Gam, untuk isterinya yang Nurhati temu, Kak Sadia, Pak Long Nik, Wak Ali dan isteri Mami Renggam Zaimua, Wak Na. Selamat pagi DJ. Untuk rakan grup sahabatku sayang, Norsiah Basiran, Ustazah Nurhalidah Basiran, Saimah Gasar, jangan lupa bagian ini ada pop ye ye. Baik, terima kasih. Ini Kak Mas Mona. Untuk DJ Bertugas, mengucapkan selamat hari lahir buat anak akak Azima binti Saleh. Pada tanggal hari ini, semoga Allah panjangkan umur, dibukakan pintu rezeki seluas-luasnya, serta diberikan kesihatan dan keceriaan untuk masa hadapan. Amin. Oh, Azima kak Ini birthday Azima semalam hari lahir. Ini Kak Ti Bakar Wali Haji ha. Sama konti di hari Ahad. Untuk rakan-rakan sahabatku sayang KJFM FC, tak kira mana kalian berada, jangan lupa bersarapan ya. Teman-teman kita bersama Jihad di Aura Permata. Terima kasih Kak T. Ini Nur Aini HR. Mutiara kata hari ini tak perlu jadi air manis untuk disukai semua orang, cukuplah jadi air masak walau tanpa rasa, tetap diperlukan semua orang. Wow, Nur Aini HR mendalam maksudnya ha. Tapi kadang-kadang kita panggil air jarang, macam mana? Boleh lah Okay, Kak Inah berkenan. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat hujung minggu buat semua rakan-rakan Geraskan Az dan rakan-rakan pendengar Stage FM. Untuk Jihad, selamat tugas, semoga ceria selalu. Terima kasih Jihad, sama-sama Kak Inah Mahadi. Juga Cik Nen, semoga sihat-sihat dan senyum-senyum manis ceria untuk semua. Selamat berkonti Jihad. Ucapan untuk istrinya Fadila, anak-anak selalu mara di mana sahaja berada, dan kebo di Last Spot Zentek C. Tak sabar nak dengarkan lagu pop yeyeh katanya. Sabar. Untuk itu, kita nak berhibur lagi dengan lagu ini, Maui, Angan dan Sedar. Terus dengarkan Jerafam, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor.

0: terasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPGN Negeri Johor, pendengar sekalian. Bukankah satu kebaikan yang kita tanamkan akan menjadi sebuah pohon kebaikan, dan dari sebuah pohon kebaikan tersebut akan muncul buah kebaikan yang tidak terhitung jumlahnya. Artinya, satu kebaikan yang kita lakukan, insyaAllah kita akan mendapat kebaikan yang berlipat kali ganda. Apatah lagi jika kebaikan itu ikhlas dan berterusan dilakukan.
2: DJ Johor FM ke Melaka? Jom meriahkan sambutan merdeka bersama kita. Nak sambut pula kemerdekaan dengan suasana yang lain daripada biasa? Jangan lupa 24 Ogos ini, Isnin, bermula jam 10 pagi, kita jumpa di Dataran Menara Taming Sari, Bandar Hilir Melaka, untuk program Jelajah Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Antara yang menarik menanti anda, DJ Corner Melaka FM bersama Johor FM dan Negeri FM. Kita kekarkan Dataran Menara Taming Sari dengan muzik dan kemeriahan. Ada pertandingan bintang patriotik. Siapa tahu, mungkin anda bintang patriotik yang kita cari. Nak lebih selamat di jalan raya? Jom dengarkan ceramah keselamatan jalan raya oleh JPJ Melaka. Kesihatan pun jangan lupa. Ada pemeriksaan kesihatan untuk anda dan keluarga. Nak nostalgia permainan zaman dulu? Cuba permainan batu seremban. Dan yang paling memudahkan, ada kaunter pembayaran saman serta urusan pembaharuan lesen memandu oleh JPJ Melaka. Ada juga pameran dan jualan daripada para penaja dengan pelbagai tarikan untuk anda. Dan tunggu, ada gimmick pelancaran program bersama kereta lembu. Memang lain daripada yang lain. Tak cukup dengan itu, pasukan pemotoran juga akan turut memeriahkan program. Jadi, tandakan tarikh anda 24 Ogos 2026, Isnin jam 10 pagi di Dataran Menara Taming Sari, Bandar Hilir Melaka. Kita jumpa di sana. Kita semangat. Harapkan merdeka bersama. Jelajah semangat aspirasi merdeka Zon Selatan. Merdeka bukan sekadar untuk dikenang, tetapi untuk kita raikan bersama. 24 Ogos 10 pagi, Dataran Menara Taming Sari. Jangan tak datang.

itu dia. So, 6 orang DJ dari Johor FM akan pergi ke Melaka. Dekat Menara Taman Sari. Antaranya DJ Sofi Nawawi, DJ D, DJ Hakim, Cik Kis. Kita ada Suzy dan juga DJ Nurulista. Ada 6 orang DJ. Juga 6 orang DJ daripada Melaka. Ada DJ Lia, DJ Izzat, DJ Daim, DJ Mala, DJ Asrul dan juga DJ Cikgu Muni dan juga DJ Yat Melati. DJ Sirubi. Bukan nama orang Melaka. Ramai sikit lah sebab bawa kat tuan rumah kan. Manakala dari Negeri Sembilan, insyaAllah ada DJ Pak An dan juga DJ Nen Tebabo akan bersama-sama esok. Seronok ni. Nak jumpa DJ-DJ Johor FM. Inilah masanya. Jadi kepada mereka yang berada di sekitar Melaka, dekat-dekat dengan Tangkak ke tu kan, bolehlah memeriahkan lagi gabungan Melaka FM, Negeri FM dan Johor FM untuk semangat aspirasi Malaysia 2026. Ada konvoi kereta lembu dengan motosikal. Ini pun satu juga ya. Sebab pasal konvoi ni kan, semalam kecoh, semalam pagi viral viral, baru viral hari ni berkenaan dengan ia melibatkan lebuh raya di negeri Johor di daerah Kulai, di mana ada penunggang motosikal yang membuat sekatan ataupun halangan di atas lebuh raya bagi membolehkan mereka melakukan aktiviti yang tidak sepatutnya, tidak berfaedah. Kalau saya daripada akhbar ataupun perkongsian tersebut mengatakan mereka membuat sekatan jalan bagi membuat pertandingan lumba haram. Jadi tolonglah, tengoklah apa yang anda lakukan. Tolonglah mereka semua menjadi orang dewasa yang bertanggungjawab. Dan minta dijauhkanlah perkara-perkara sedemikian. Baik saudara, pukul 7 pagi kita ada utama 7 pagi menyusul. Selepas itu kita ada macam-macam ada berita, ada klik tajuk berita dan macam-macam lagi. Terus dengarkan Johor FM, Never Had a Dream Come True, S Club 7, Johor FM Radio Pilihan No. 1, Bangsa Johor.

Kenali Sirah, cintai Rasul. Pada tahun ke-8 Hijrah, Nabi Muhammad SAW memasuki kota Mekah dengan penuh kemenangan. Baginda tidak membalas dendam terhadap musuh-musuh yang pernah menyakiti baginda. Sebaliknya, baginda mengisytiharkan pengampunan kepada majoriti penduduk Mekah. Baginda kemudian membersihkan Kaabah daripada berhala dan mengembalikan fungsinya sebagai pusat tauhid. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Ummah diberkati. Dua hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

Ini ada lagu Setia yang dinyanyikan kembali oleh Atmosfera Afro 88 dan juga Arif Bahran. Bawa kita ke 7.20 minit pagi. Selamat pagi untuk anda semua. Jam kedua segmen Aura Permata bertemankan DJ Jiha untuk edisi hari ini 23 Ogos 2026 bersama dengan 10 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Baiklah saudara, nak kongsikan ramalan gaji cuaca untuk hari ini. Pagi, petang, malam tiada hujan. Tak ada hujan. Ini cuma ramalan. Kita tak tahu juga kan. Dengan suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 35 darjah Celsius. Dia punya panas tu kan, kadang-kadang pukul 10 malam, 9 malam tu masih lagi 29, 30. Itulah, jadi sedih maklumlah. Kalau nak rasakan sejuk yang berpanjangan, pergilah ke mana-mana saja pusat beli belah yang menawarkan aircon secara percuma. Nak rasa sejuk kan, duduk je lah kat meja makan tu. Ataupun duduklah luar rumah kan, jangan lama-lama sangat kan, terpakau pula. Jangan lupa minum air banyak-banyak. Bimbang kan, tak pasal-pasal sama ada boleh kena kelesuan apa ataupun stroke apa. Tolong jaga diri anda. Baik, dengarkan lagu seterusnya 7.30. Kita ada berita Jor FM. Tengah buat apa tu? Pastikan dengarkan Jor FM, Bermata Selatan.

yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Klik Tajuk Berita.
1: JFM Permata Selatan lagi klik tajuk berita ingin Jiha kongsikan bersama dengan anda. Komuniti ASEAN Rai Festival Musim Panas ASEAN 2026 di Astana. Komuniti ASEAN di Astana, Kazakhstan meraihkan Festival Musim Panas pada Sabtu sebagai sebahagian daripada platform diplomasi awam untuk mempromosikan dan mendekatkan blok serantau itu kepada masyarakat tempatan. Kedutaan Besar Malaysia di Astana 61 kenyataan berkata penyertaan Malaysia dalam festival itu menyokong agenda nasional Tahun Melawat Malaysia 2026 dengan mempromosikan Malaysia sebagai destinasi pelancongan yang kaya dengan kepelbagaian budaya, warisan dan pengalaman unik. Lagi cerita saudara, Presiden dan Perdana Menteri Pakistan gesa hubungan lebih kukuh dengan Malaysia. Hyderabad, Presiden Pakistan dan Perdana Menterinya menggesa supaya hubungan dengan Malaysia diperkukuh dengan tumpuan yang lebih besar diberikan kepada bidang perdagangan, pelaburan dan jalinan kebudayaan. Dua lelaki berdepan detik cemas terperangkap di koridor tingkat 14 di Pulau Pinang. Dia siap ada gambar ni. Dua lelaki termasuk seorang warga emas berusia 78 tahun berdepan detik cemas apabila terperangkap di koridor luar tingkat 14 bahagian belakang sebuah pangsapuri di Jalan Lenggong Jelutong. Kejadian berlaku apabila warga emas tersebut dikatakan cuba keluar daripada bilik melalui tingkap belakang untuk membuka pintu rumah dari bahagian hadapan kerana menyangka pintu biliknya terkunci. Usahanya tidak berjaya. Seorang jiran berusia 50 tahun yang melihat kejadian itu cuba membantu sebelum kedua-duanya kepenatan dan terperangkap di ruang berkenaan. Allahu Akbar. Sebaik bomba dah tolong turunkan. Kalau tidak, duduklah kat situ. Baiklah saudara, kita nak terus berhibur dengan lagu seterusnya ini. Kita ada Mimi Fly Tembirang. Kanta mani anda dan kita akan melangkah ke jam seterusnya. Saya yakin dan percaya ramai kawan-kawan kita pendengar-pendengar ni tak sabar nak dengarkan lagu-lagu pilihan mereka. Terus dengarkan Jera FM.
2: Tak payah nak tembirang.